0: batal. Yang pertama, tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Nggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine bubar nggak malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolnya kok bae. Apa kek, dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, ya terserah lah, robana atina apa-apa. Di bulan-bulan, jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji, sing manga, kursi ji. Nah, sing manga kek, kue jenani udu, ngaji. Ya. Ngaji, sing manga, kursi. Siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu? Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak enak. Ya. Al-Qur'an itu adalah jamuannya Allah. Al-Qur'an itulah hidangannya Allah. Enggak mungkin enggak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Qur'an dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Qur'an. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek, karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Qur'an, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek enggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana,

0: Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran juga-juga banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Al-Quran itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan. Buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duya hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Agar kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya.
1: Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji.
0: Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam.
1: Riya. Apa lagi? Sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Kalau riya itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat. Ngaji supaya di puji-puji didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri. Ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ontel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kene wis enom bisa maca, sombong itu penyakit.

0: Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas, ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak, ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk riba, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat, segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih, akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
2: Saya baru mengenal kajian Ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti, karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairan. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu, maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu, ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpama riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya. Kutubut Tisah, Bukhari Muslim 2, Ashabu Sunan 4, ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik, ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalalil Ikram Sunan Syaikhul Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syaikhul Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhuwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq Qaul Mufid syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa, sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh, ini hadisnya benar, riwayat anu. Oh, ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya ustaz salaf yang menyatakan, menurut pendapat saya, ayat ini maknanya begini-begini. Gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya. Tapi selalu kita berkata ulama anu, dalam kitabnya anu, ya, bila perlu juz dan halamannya boleh disebut, ketika merangkan hadis ini begini, begini, begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan, lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk umpamanya, ya. Terus kembung gitu, ya. Ada dokter di sini disengserikan tuh, ya. Diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung umpamanya. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung. Tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian, mengatakan begini, begini, begini. Baru percaya. Begitu juga dalam Islam, ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau umpama ustaz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini-begini, jangan dengar. mengutip hadis. Ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dah tinggalkan. Karena ustaz itu bodoh tentang hadis. Ketika dia ustaz itu hadisnya riwayat siapa, sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi enggak perlu ngomong begitu. Karena enggak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu, ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca. Lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu, semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli, ya. Namanya apa? Koas. Praktek dinilai, cara nyuntik gimana, cara nensi gimana gitu kan. Cara apa yang diketok-ketok begini teh. Stetoskop, ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya, apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah, itu kan enggak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi, langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya enggak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek. Enggak tahu, ada yang tahu PTT? Nah, begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu, ya. Wallahu a'lam bissawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang, atau bisa jadi sering, di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet, ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas, Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat, ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat, ya, yang sangat kita butuhkan. Dia hadir di samping kita sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan, ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami. Maka itulah tetangga kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam." Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, 4 hari, 5 hari mulai murid-murid mengeluh. Pak guru, kentangnya busuk, bau. Pak guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan. Dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang. Dijual. Dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz
6: wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
5: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, oh, ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo? Mulai budeg. Baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota.
0: kita baru sadar di kepala kita ada mahkota, manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan, manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya, nikmatnya jangan bening, manakala mulut kita sedang sariawan, ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak mungkin memberikan ya keburukan seperti itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah SWT. Ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang bahaya dan besarnya dosa dari hal tersebut. Dari hal menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kaba'ir menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin ada cara untuk membuatnya menjadi halal. Yaitu apa? Menikah. Dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya, itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzinah. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzinah, ada cara yang membuat itu jadi halal yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sesama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah SWT terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas, vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau dipresentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh. Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh 1-2 jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasallam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang, maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT, dari pernikahan sejenis ini. Ya, jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya, begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga, pilih kawan bergaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh, ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu, jauhi kawan-kawan yang seperti itu, kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja. Sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan, semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya, dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis, baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya Rabbal Alamin.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang yang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidhinahum anillahwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
0: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Ya. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu. Namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk

0: tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dia dengan Allah ya ibadah yang benar. Jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apakah istri harus ikhlas dengan nafkah yang diberikan oleh suami hanya sekedar uang belanja harian saja? Sedangkan gaji suami sebenarnya besar, tapi istri tidak diberi uang untuk dirinya pribadi. Silakan Ustaz.
0: Ini bukan nanya, curhat. Bukan ikhlas, tapi qanaah. Istri harus qanaah. Qanaah itu nerima apa adanya. Boleh enggak suami berbuat begitu kepada istri? Tergantung karakter istri. Kalau suami melihat istrinya itu boros, berapapun uang yang dipegangnya habis. Sampai-sampai uang simpanan yang disembunyikan oleh suami pun dicari, begitu ketemu habis sebelum waktunya. Jadi tak pernah bisa menyimpan atau mengirit. Kalau karakter istri seperti itu, akhirnya si suami mengirit, dialas. Nih untuk sebulan sekian. Cukup atau tidak cukup kamu atur. Kemudian sisanya disimpan oleh suami untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak. Seperti ada yang sakit, seperti kalau istrinya melahirkan, seperti anaknya harus daftar sekolah. Itu kan puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Kalau tidak ada simpanan, bisa-bisa kelabakan. Dan istrinya tidak bisa menyimpan. Akhirnya suami menetapkan strategi demikian. Ya boleh, ini suami yang bagus. Kalau istrinya boros seperti itu, jangan diberikan uang gaji semuanya. Ya, berikan saja 1/10. Kalau 1/10 cukup, ya secukupnya untuk nafkah harian. Kalau nanti umpama istrinya kehabisan karena untuk hal-hal yang perlu, memang minta lagi ya kasih lagi. Adapun kalau sebenarnya istri tidak boros-boros amat, tapi suami begitu karena pelit. Istrinya dialas, dialas itu apanya? Dialas itu sudah ya dikasih ala kadarnya. Uang gaji dia yang lebih banyak, 90% dari gajinya dipakai foya-foya dengan kawan-kawannya. Traktir kawan-kawan di restoran mahal. Anak istrinya cukup dengan ikan peda, ikan sepat. Kalau traktir kawan-kawannya bisa jutaan sekali traktir. Maka dosa siapa? Si suami. Pelit kepada istri dan anak. Padahal anak dan istri adalah orang yang paling harus diprioritaskan. Apa yang diberikan kepada istri dan anak? Infak yang terbesar pahalanya dibanding kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan bahkan fisabilillah. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada fisabilillah, dibanding 1 dinar yang kamu berikan kepada anak istrimu, jauh lebih besar pahalanya 1 dinar yang kamu berikan kepada anak istrimu. Jadi memberi nafkah kepada anak istri itu pahala sedekah terbesar dibanding kepada yang lain-lain. Ya. Maka hafalkan hadis ini oleh ibu-ibu, sampaikan ke suami-suami. Pak, mau infak dengan pahala terbesar? Nih hadisnya. Namprak. Wallahu a'lam.
3: Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar tetap fokus ketika kajian dan tidak terbawa kantuk? Pertama, ya antisipasi sebelumnya. Kalau besok ada kajian jam 9, tidurnya yang cukup. Jangan sampai malamnya begadang. Kemudian pas ngaji, ya tidur. Jadi begitu duduk, Bismika Allahumma amutu wahya. Beres kajian orang membaca doa kafaratul majlis ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da

0: Amatana wa ilaihi nusur. Tidur yang cukup ya. Itu pertama, tidur yang cukup. Kedua, mungkin periksakan ke dokter kadar oksigen di dalam darahnya kurang, mungkin mudah ngantuk ya. Ketiga gini, ada ini yang praktis. Kalau ngantuk coba atur nafas. Hanya 1-2 kali dijamin hilang ngantuknya, tapi malesnya luar biasa ya. Gimana ngatur nafasnya? Tarik nafas kira-kira 8 detik. Tarik nafas pelan-pelan sampai 8 detik itu penuh, tahan 8 detik. Keluarkan 8 detik. Lakukan 2-3 kali dijamin kantuk hilang. Apa ada enggak penjelasan medisnya? Iya betul ada. Karena itu memacu jantung, ya. Jantung lebih apa namanya? Lebih giat pompanya, lalu darah tersalurkan secara merata ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, ke mata, ya. Coba aja nanti. Itu juga untuk mengusir mual. Kalau umpamanya di perjalanan kita mual, masuk angin atau ada mabuk perjalanan, lakukan begitu. Insya Allah mualnya hilang, minimal berkurang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendzalimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya Semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas bukan karena motivasi duniawi atau karena jabatan atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
0: Ustaz, qadarullah ayah saya baru meninggal minggu lalu. Pertanyaan, amal apa saja yang bisa saya dan adik saya lakukan agar bisa meninggikan derajat beliau rahimahullah di sisi Allah? Pertama, yang paling penting adalah jadikan diri antum atau anti, kalau ini akhwat ya, sebagai anak soleh. Pahala dari amal soleh kita mengalir terus ke orang tua. Terus jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita terbiasa dosa dan maksiat, itu ada andil gak dari di orang tua kita? Ada, yaitu lalainya mereka dari mendidik kita. Maka kalau kita dosa dan maksiat, khawatir nanti sampai kepada orang tua ya. Jadikan diri anak soleh, hindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kedua, banyak-banyaklah doakan orang tua di dalam sujud. Hafalkan doa tadi itu, baca dalam sujud. Jangan sampai itu doa itu tidak terlalu panjang, itu pendek ya, doa yang biasa kita baca dalam sholat jenazah, malas menghafalkannya. Karena tahu jarang yang meninggal, sekali meninggal belum tentu kita ikut menyolatkan. Maka sekarang dihafal, nanti lupa lagi. Baca terus dalam sujud kita untuk orang tua kita, maka tidak akan lupa insya Allah ya. Nah, doakan dalam sujud kita, di luar sujud kita, dalam masa-masa yang makbul untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, doakan mereka. Itu yang kedua. 3, jalin silaturahmi dengan saudara-saudara dari orang tua kita, dengan paman, dengan bibi, dengan uak, ya, dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Lanjutkan hubungan tersebut. 4, kalau bisa, ya, berinfaklah atas nama mereka. Bahwa kita punya kelebihan uang, infakan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Itu dibolehkan bagi anak-anak kandungnya atau ahli warisnya. Pahalanya sampai dan pahalanya juga sampai kepada kita. Kita dapat pahala, pahala itu sampai ke orang tua. Bagaimana dengan menghajikan, mengumrohkan? Iya, boleh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Seorang sahabat, ya, memiliki ayah. Ayahnya itu sebelum mati wasiat, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Setelah mati sang kakak membebaskan 50 budak, wasiat dari ayahnya. Dia nyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50 nih. Adiknya bilang, enggak, saya enggak mau sebelum saya tanya kepada Nabi SAW. Khawatir kalau dilaksanakan hanas. Nah, hanas itu enggak ada terjemahannya. Hanas dilaksanakan, arifek tidak sampai, tidak bolehnya. Sok, hanas itu apa? Itu bahasa Indonesianya. Kaduhung, beda. Hanas dilaksanakan, ternyata tidak sampai atau tidak bolehnya. Makanya nanya dulu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi menjawab, in kana musliman au muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid, thumma hajjajtum, kemudian kamu berhaji untuk ayahmu, au tasaddaqtum, au sumtum, atau kamu bersedekah, atau kamu saum, maka pahalanya sampai kepada mereka dan juga sampai kepada kamu. Boleh umrohkan, hajikan, insya Allah pahalanya sampai. Kalau enggak, infak dan sedekah atas nama orang tua. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustadz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak. Yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosan. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia enggak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat, ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-arang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustadz-ustadz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustadz tersebut ditanya di YouTube? Gak bisa, ya, gak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar, pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada keceletor, tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, ustaz tadi salah tuh ngomongnya, harusnya ini atau itu. Tapi saya gak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya. Kalau khauf tabi'i boleh, enggak apa-apa, enggak salah, enggak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja ada yang mengatakan, "Ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i?" Loh, masa sih? Ya, keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak Ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu, ayat ini, padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi, dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu tidak terkoreksi, apalagi ada kesalahpahaman, ya. Ada kesalahpahaman. Jadi kalau hanya ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
7: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka." Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Ya, ikuti gerakan imam selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas, seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malasnya bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah. Harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak, sami Allah liman hamidah. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian. Bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itunya jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh, ketika si imam duduk di antara dua sujud, posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenon, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya. Tapi karena kelalaian si imam tidak begitu, lalu dua-duanya dihamparkan ke belakang. Ada yang begitu? Ada. Atau hanya dilipat tapi sedikit. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kalau dia salahnya karena kelalaian, ya jangan diikuti. Ya. Atau ketika sujud, imam umpamanya ketika sujud enggak faham bagaimana cara sujud yang benar. Dia lalai dalam hal itu, lalu sujudnya kata orang Sunda purek. Purek itu enggak ada terjemahannya. Dia menyimpan kedua tangannya di sebelah kiri kanan lutut. Bukan di depan, di kiri kanan lalu sujud. Ada yang begitu kan? Ada. Atau kedua tangannya rapat dengan lututnya lalu sujud. Dia bukan berpendapat begitu, tapi dia lalai dari hal itu. Yang sebenarnya antara dua tangan dengan dua lutut ada jarak. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang sujud seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya maka saya bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ketika sujud ada slot, ada space, ada ruang kosong, bisa lewat. Nah ini tidak begitu umpah, itu karena kelalaian, maka jangan diikuti, itu karena kelalaian, salahnya karena kelalaian. Jadi harus dibedakan antara gerakan yang memang didasarkan pada pendapat dia atau gerakan yang dilakukan karena dia lalai dalam masalah itu. Adapun yang berdasarkan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat makmum, contohnya waktu subuh kunut atau tidak, itu pendapat. Waktu turun sujud apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu, itu pendapat dan ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Itu pendapat. Nah itu didasarkan pada pendapat pribadi si imam, bukan karena kelalaian. Ketika berbeda pendapat antara makmum dengan imam dalam hal sholat, ikuti gerakan imam. Walaupun kita tidak sependapat dengan gerakan seperti itu, tapi Nabi SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liutammabi. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Sekalipun pendapat yang dipegang oleh imam itu menurut kita bid'ah, menurut pribadi kita bid'ah, tapi imam meyakini itu sunnah berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ikuti, banyak dalil tentang hal ini. Di antara para sahabat, seorang khalifah atau penguasa saat itu namanya Marwan bin Malik, dia melakukan kebidahan besar. Ketika sholat id, dia melakukan seperti sholat Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat. Padahal sholat id harusnya gimana? Sholat dulu baru khutbah, kan gitu ya. Nah ini khutbah dulu baru sholat seperti Jumat. Para sahabat Nabi waktu itu masih hidup banyak, diingkari, tapi dia kekeh petekeh. Akhirnya sholat seperti sholat Jumat. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka memisahkan diri dan buat sholat baru? Enggak, mereka ikut pertama bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan li sunnah. Mereka tetap sholat bersama imam sekalipun imam itu sholatnya menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Fa'in asabu falahum walakum wa idha akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai imam. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi harus dibedakan antara gerakan imam yang berdasarkan pendapat dengan berdasarkan kelalaian. Wallahu a'lam.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bagaimana cara istiqamah dalam berhijrah di tengah modern seperti ini, terlebih lagi adanya sosial media? Pertama, dasari hijrah kita itu dengan dua hal. Satu di antara dua hal ini hilang, hijrahnya sia-sia. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah SWT. Hijrahnya itu murni karena Allah. Meninggalkan yang buruk, beralih kepada yang baik. Segalanya, amalnya, tingkah lakunya, ibadahnya, termasuk pergaulannya, termasuk lingkungannya, termasuk kebiasaannya. Hijrah itu harus lillah, karena Allah. Allah yang memerintahkan demikian untuk kepentingan akhirat kita, dunia kita dan akhirat kita. Bukan hijrah karena trendinya sedang begitu, orang-orang hijrah-hijrah ya. Atau bukan karena orang, umpamanya, wah orang kecengan saya hijrah, Kalau saya enggak ikut hijrah, gagal. Akhirnya ikut hijrah. Setelah tahu orang yang sedang dikecengnya itu hijrah. Itu karena orang, bukan karena Allah Azza wa Jalla, ya. Atau kawan-kawannya semua hijrah, dia kesepian. Enggak ada lagi kawan dekat seperti dulu. Kalau enggak ikut hijrah, akan kesepian. Akhirnya ikut hijrah. Itu bukan karena Allah, tapi karena orang. Ya, mungkin ada orang yang begitu, enggak apa-apa. Setelah tahu bahwa hijrah wajib ikhlas, wajib dia merubah niatnya. Sekarang saya sudah hijrah, maka akan sia-sia pengorbanan saya kalau karena orang bukan karena Allah. Sejak sekarang saya niatkan karena Allah. Jadi betapa banyaknya orang yang tadinya hanya ikut-ikutan, yang tadinya niatnya enggak benar, terus berada di sebuah lingkungan yang benar dengan niat yang tidak benar, lalu dia terpengaruh oleh suasana dari lingkungan yang benar itu, lalu dia berubah menjadi ikhlas. Itu banyak. Termasuk para ulama, seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau berkata, "Talabna al-ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah." Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Maka kami gagal. Karena ilmu tidak bisa dicari kecuali karena Allah. Lalu kami merubah niat, akhirnya kami berhasil. Yang dimaksud kata Al-Baji, yang dimaksud ucapan Imam Al-Baihaqi, kami mencari ilmu bukan karena Allah, yaitu ingin popularitas. Mereka itu, kata orang Sunda, kabita, terobsesi oleh popularitas para ulama. Para ulama dipuji, diagungkan, diikuti gitu ya. Mereka ingin menjadi seperti itu, dihormat oleh orang. Lalu mereka niat belajar dengan niat, mereka belajar dengan niat ingin dipuji, ingin populer. Dan ternyata gagal. Lalu merubah niatnya menjadi ikhlas. Lalu mereka baru berhasil. Ya, jadi pertama niatkan hijrah itu ikhlas karena Allah dan bukan karena kepentingan dunia, bukan karena orang, bukan karena pujian, atau bukan karena lagi ngetrennya hijrah, hijrah. Nanti setelah hijrah lagi ngetren murtad, murtad. Waliyadzubillah. Kedua, bekali hijrah kita dengan ilmu. Sebab tanpa ilmu tadi bisa apa? Bisa sesat. Ilmu itu cahaya yang menerangi jalan hidup kita ke depan. Bagaikan berjalan tanpa cahaya. Gelap. Teka-tingali curuk-curuk acan. Telunjuk sendiri pun tidak kelihatan. Maka apakah dalam kondisi gelap seperti itu kita tahu arah enggak? Mana utara, selatan, barat, timur? Enggak tahu. Kita tahu tujuannya umpamanya dari sini ke sono. Tahu. Tapi karena gelap, ke sono itu arahnya kemana? Di jalan ada apa saja? Kita umpamanya berada di kamar, atau tiba-tiba PLN mati. Lalu kita ngambil lilin di dapur. Padahal kita tahu jalan dari kamar ke dapur kan setiap hari ya. Bisa kita berlari? Tidak. Bisa kita jalan cepat? Tidak. Maka kita akan berjalan sambil apa? Merayap gitu ya. Khawatir kejedot, khawatir umpamanya nabrak kursi, dan seterusnya sampai di dapur. Di dapur kita mencari lilin dan korek api. Apakah bisa langsung menentukan di sini lilin, di sini korek? Enggak. Dipapai. Kadang-kadang yang tidak boleh disentuh, kesentuh. Aduh, ini sambal. Disangkanya lilin. Ya, ini apa beye-beye? Diletak lada. Yang harus diambil tidak ketemu, yang tidak boleh disentuh malah diambil. Karena apa? Karena gelap. Begitupun mengalami kehidupan ini. Kalau tanpa cahaya agama, cahaya ilmu, dia kegelapan. Gak tahu harus ngapain, gak tahu harus gimana, gak tahu ini benar apa salah. Nggak tahu ini apakah selangkah ini mencelakakan atau menyelamatkan. Seperti berjalan di dalam gelap, apakah ketika melangkah itu ada lubang atau tidak? Ada batu yang buat kita tersandung atau tidak? Ada ular yang sedang diam di sana lalu buntutnya keinjak. Kepalanya gimana? Matuk ke kita. Kalau gelap kita nggak tahu. Apakah langkah kita berbahaya atau tidak? Begitu pula gambaran orang yang hidup menjalani kehidupan di dunia. Cahayanya itu ilmu tentang agama, ya. Hijrah bisa salah kaprah bila tanpa ilmu. Maka ngaji, ngaji, ngaji. Dan jangan lupa, jangan segan untuk bertanya. Telepon ke ustaz. Ustaz, saya ada masalah begini, apa yang harus saya lakukan? Saya enggak tahu. Nanti oleh ustaz akan dijawab, ya. Insya Allah ustaz akan selalu menjawab setiap telepon yang masuk, walaupun telepon itu tidak dikenal namanya. Jadi teleponlah, maka insya Allah diangkat dan dijawab. Jadi yang kedua, ilmu. Jangan lupakan ilmu ketika hijrah. Tanpa ilmu nanti bisa salah kaprah. Hijrah-hijrah tapi masih selfie. Hijrah-hijrah tapi masih hangout. Hijrah-hijrah tapi masih dengar musik dan lagu umpamanya, ya. Karena ketidaktahuan. Jadi dua hal ini tidak boleh lupakan. Ikhlas karena Allah dan kawal hijrah kita dengan ilmu. Lalu selanjutnya jangan lupa kawan bergaul. Pilih yang soleh-soleh, yang baik-baik, dan tinggalkan kawan bergaul yang buruk-buruk. Karena kawan berpengaruh besar kepada karakter kita. Terakhir, jangan lupa berdoa. Minta agar Allah memberikan petunjuk dan memberikan sikap istiqamah kepada kita.
9: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
10: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
11: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
12: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
13: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya, atau oleh anaknya, atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya. Hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya. Didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat. Jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita gak tahu besok bisa sholat, gak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Gak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapatnya. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjak-injak di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
14: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
15: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah.

0: untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwati fillah azanillahu ayyakum, para jamaah Masjid naon ya teh? Salman Al-Farisi. Dah lama enggak kesini. Salman Al-Farisi yang Allah muliakan di Jakarta Timur. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio serta TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kita Fiqih Al-Asmaul Husna. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tiga nama Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Kini kita akan membahas dua nama yang maknanya sama atau berdekatan, yaitu Al-Malik dan Al-Malik. Al-Malik dengan mak yang pendek, dan Al-Malik dengan lam yang panjang. Adapun Al-Malik dengan ma pendek ada di 5 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya surah Al-Hasyr 23, Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus. Dialah Allah yang tak ada sembahan yang hak selain Dia. Dialah Al-Malik dan Al-Quddus. Al-Mu'minun 116 juga, Fata'alallahul Malikul Haqq. Maka maha tinggilah Allah Sang Malik yang sebenar-benarnya. Malik itu artinya raja. Dan beberapa ayat yang lain. Adapun Al-Malik dengan lam yang panjang, Al-Malik, hanya ada di satu ayat surah Al-Qamar ayat 55. Innal muttaqina fi jannati wan nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan sungai-sungai.

Ini tempat duduk yang sangat indah di samping Malik yang Maha Kuasa. Maliknya dengan lam yang panjang. Inilah dua nama yang maknanya sama, artinya raja. Kedua nama ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla sang pemilik kerajaan, raja bagi seluruh segala sesuatu dan yang mengurus segala sesuatu tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang bisa mencegah. Dan Malik maknanya kembali kepada tiga perkara. Pertama adalah thubutu sifatil mulki lahu allati hiya sifatuhul azimah min kamalil quwwah wal izzah wal qudrah wal ilmil muhit wal hikmatil wasi'ah wa nufudhil masyi'ah wa kamali tasarruf wa kamali ra'fah wal rahmah wal hukmil ami lil alamil alawi wa sufla wal hukmul am fid dunya wal akhirah. Pertama, makna Malik adalah tetapnya sifat raja bagi dirinya, bagi Allah, yang merupakan sifat yang sangat agung. Sifat ini lahir dari kesempurnaan kekuatannya, kemuliaannya, kekuasaannya, ilmunya yang maha mencakup segala sesuatu, sifat hikmahnya yang sangat luas, seluruh kehendaknya pasti terlaksana, kesempurnaan mengatur atau memanage, juga kesempurnaan kasih sayang dan cinta, serta hukum yang umum mencakup alam yang di atas langit yaitu para malaikat, yang di bawah di bumi yaitu kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Kesempurnaan Allah dalam semuanya itu mengakibatkan Allah layak disifati dengan sifat raja. Allah berfirman dalam Ali Imran 189, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu di dunia sebelum kiamat. Dalam Al-Furqan 26 berbicara tentang kondisi setelah kiamat. Di akhirat Allah menyatakan al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat, itu milik Allah yang Maha Rahman. Demikian juga surah Ghafir ayat 16, ketika seluruh makhluk mati binasa dengan kiamat. Kita tahu begitu kiamat terjadi, seluruh makhluk hancur yang ada di langit dan di bumi. Termasuk para malaikat, ya. Allah berfirman, wa nufikha fissur, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Ditiuplah sangkakala. Maka binasalah semua yang ada di langit. Siapa? Para malaikat. Dan semua yang ada di bumi.
yaitu kita, binatang, jin, malaikat yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa yang Allah kehendaki, itu tidak mati. Kemudian ulama ikhtilaf, siapa yang tidak mati? Karena enggak ada penjelasan dari Quran dan Sunnah. Cuma di antara yang tidak mati, seluruh makhluk yang ada di surga dan di neraka. Yang di surga, ya para malaikat yang bertugas di surga. Termasuk bidadari surga, wildan-wildan yang ada di sana itu tidak hancur. Termasuk di neraka, para malaikat yang bertugas di neraka juga tidak binasa. Sebagian lain menyatakan Jibril, Mikail, dan Israfil, serta Malakul Maut. Itu tidak mati ketika ditiup sangkakala. Nah, ketika itulah Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyuruh Malakul Maut untuk mencabut nyawa Malaikat Mikail dan juga Jibril. Setelah itu disuruhlah Malakul Maut mencabut nyawanya sendiri, semua mati. Maka saat itulah Allah berfirman dalam Ghafir 16, Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Semuanya mati, semuanya binasa. Maka dijawab, milik Allah yang Esa dan Perkasa. Inilah makna pertama dari sifat Allah sebagai Malik, yaitu tetapnya sifat raja bagi dirinya karena kesempurnaan dia dalam seluruh sifat yang dibutuhkan untuk memanage kerajaannya. Makna kedua, cakupan kedua dari makna Malik adalah anna jami'al khalqi mamalikuhu wa abiduhu muftaqiruna ilaih wa muntaruna ilaih fi jami'i syu'unihim laisa li ahadin khurujun an mulkih wala li makhluqin ghinan an ijadihi wa imdadih wa naf'ihi wa daf'ihi wa mannih wa ita'ih. Kedua, makna kedua adalah seluruh makhluk, baik para malaikat, jin, manusia, binatang, benda-benda mati kecil, termasuk yang besar, langit, bumi, beserta isinya, itu semuanya milik Allah dan hamba Allah. Seluruhnya butuh kepada Allah. Seluruhnya sangat perlu kepada Allah di seluruh aspek kehidupan mereka. Tak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Tak ada satu makhluk pun yang bisa berdiri sendiri untuk hidup, untuk beraktivitas, untuk memberi manfaat ataupun madarat dan seterusnya. Tak ada. Seluruhnya butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang kedua. Jadi makna yang pertama, tetapnya sifat raja bagi Allah, sifat kekuasaan bagi Allah. Yang kedua, seluruh makhluk ini adalah miliknya dan hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 85, وَتَبَارَكَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا wa indahu ilmu sa'ah wa ilaihi turja'un. Maha barokah Allah yang miliknya lah kerajaan di langit dan di bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya. Semua langit, bumi serta isinya itu milik Allah. Dan
di sisinya ada ilmu tentang hari kiamat. Maksudnya ilmu di sini adalah saat, waktu terjadinya kiamat, tak ada yang tahu. Termasuk para malaikat, ya. Termasuk malaikat Jibril, iya. Termasuk para nabi, ya. Enggak ada yang diberitahu kapan terjadinya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril dalam hadis Jibril yang masyhur, kata Jibril, akhbirni anissa'ah, beritahukan kepadaku tentang kiamat, kapan terjadinya. Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahunya. Yang nanya Jibril, yang ditanya Nabi SAW, dua-duanya tidak tahu. Apalagi malaikat yang lainnya. Apalagi manusia, satu-satunya yang tahu kapan kiamat terjadi hanya Allah. Ini yang dimaksud wa indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah ada ilmu, pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada dialah kalian akan dikembalikan. Jadi ayat ini menjelaskan semua yang ada di langit dan di bumi beserta isinya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Fatir 15-17, Allah pun berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid, iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'anallahi bi aziz. Hai manusia, kalian sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah maha ghani dan maha hamid. Maha ghani itu, bahasa kitanya ghani itu kaya. Tapi makna kaya bagi Allah dan bagi manusia beda. Ghani bagi Allah artinya enggak butuh apapun, enggak butuh siapapun dari alam ini. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani terhadap semua alam, maknanya enggak butuh apapun. Tapi semua alam ini yang butuh kepada Allah. Itu makna kaya yang hakiki. Enggak butuh apapun, enggak butuh siapapun. Adapun kaya pada diri manusia, makin kaya makin butuh banyak orang, ya enggak? Orang kaya butuh supir, enggak ada orang kaya nyetir sendiri. Orang kaya butuh ART, enggak ada orang kaya ngepel, nyupir, nyuci piring maksudnya. Beres-beres masak, enggak ada ya. Makin kaya makin butuh banyak orang, butuh tukang kebun. Butuh ART-nya juga mungkin lebih dari 10 orang. Supirnya juga butuh lebih dari 1 orang. Bukain pintu aja butuh orang. Ada orang kaya buka pintu sendiri? Kayaknya enggaknya. Dibukain orang. Pulpennya juga dibawain orang. Itu orang kaya versi manusia. Kalau Allah enggak begitu. Hei manusia, kalian sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah ghani dan hamid. Kalau Allah menghendaki, Allah musnahkan kalian. Yudhibkum, Allah hilangkan kalian, dimatikan, dibinasakan. Wayati bi khalqin jadid. Lalu Allah akan datangkan makhluk yang baru. Kalau Allah menghendaki, gampang. Kata Allah, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Hal itu bagi Allah tidak berat, tidak susah. Tinggal bilang kun, fayakun, sudah. Ya. Ini ayat menunjukkan seluruh makhluk butuh kepada Allah, perlu kepada Allah, bersandar kepada Allah, tak bisa berdiri sendiri. Hatta para malaikat.
Dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samii'ul 'aliim. Kata Allah, tidak ada satu makhluk melata pun yang bisa menanggung rizkinya untuk diri sendiri. Enggak ada. Allah yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalau enggak dikasih rizki, enggak akan dapat rizki. Apapun bentuk rizki, orang kaya sekalipun, oleh Allah enggak diberi rizki berupa makanan. Mobil puluhan, rumah puluhan, perusahaan banyak, uang enggak kehitung, tapi Allah enggak kasih rizki berupa makanan. Enggak bisa makan tuh. Katakanlah dia diberikan sakit yang enggak boleh makan apa-apa. Diinfus saja. Atau infus kan maksimal 3 hari ya. Makanan harus ada yang masuk ke tenggorokan dan ke lambungnya. Maka pakai selang. Ada yang begitu? Ada. Nah kalau Allah menghendaki itu bisa gampang bagi Allah, bagi siapapun. Inilah poin yang kedua. Allah Azza wa Jalla memiliki seluruh yang ada di langit dan di bumi. Semua makhluk sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah tak butuh apapun dari makhluk ini. Inilah cakupan kedua makna Allah sebagai Raja. Ketiga. Anna lahu tadbiratin nafidah. Yaqdi fi mulkihi bima yasha wa yahkumu fihi bima yurid. La radda li qadaih wa la muaqqiba li hukmih. Lahul hukmu fihi taqdiran wa syar'an wa jazaan. Poin ketiga, makna Allah sebagai Raja mencakup makna miliknya lah semua pengaturan, pengurusan. Allah menetapkan aturan dalam kekuasaannya sekehendaknya. Allah menetapkan hukum dalam kekuasaannya sesuai dengan keinginannya. Tak ada seorang pun yang mampu menolak ketetapan Allah. Tak ada seorang pun yang bisa mencegah dari hukum Allah. Milik Allah lah semua hukum di alam jagat raya ini. Baik hukum itu menyangkut takdir, menyangkut syariat, menyangkut balasan atas perbuatan makhluk. Allah yang menetapkan hukum dalam ketiga aspek ini. Hukum alam yang kita sebut dengan sunnatullah atau takdir Allah. Itu Allah yang menetapkan. Sejak sebelum langit dan bumi ini ada, ketetapan yang akan terjadi sebagai takdir di alam jagat raya ini sudah Allah tuliskan. Demikian juga syariat. Demikian juga balasan. Bagaimana cara Allah membalas? Ini murni yang berlaku hukum Allah Azza wa Jalla. Baik balasan di dunia, di alam kubur, sampai di akhirat nanti. Maka ada 3 poin hukum atau manajemen, pengaturan, pengurusan yang Allah terapkan di alam jagat raya ini. Yang pertama adalah falahul ahkamul qadariyah haitsu jarratil aqdar kulluha wal ijad wal i'dad wal ihya wal imamah wal imatah wa ghairi dhalik ala muqtada qada'ihi wa qadarihi.
Kedua, pertama, milik Allah lah hukum qadariyah. Qadariyah itu takdir. Maknanya seluruh takdir Allah pasti berlaku. Baik mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Menghidupkan sesuatu, mematikan sesuatu. Dan seluruhnya memberi manfaat kepada sesuatu atau memberi mudharat. Memberi kekuasaan atau mencabut kekuasaan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, malikal mulki, pemilik semua kekuasaan. Maknanya panjang di sini. Artinya pemilik. Kalau maknya pendek, raja. Kalau maknya panjang, pemilik. Maliki yaumiddin. Itu panjang. Tapi kalau al-malikul quddusus salamul mu'min. Malik di sana, pendek. Malikin nas, pendek. Raja manusia. Dibaca pendek raja, dibaca panjang. Pemilik, Allahumma malikal mulki. Ya Allah, pemilik semua kerajaan. Tu'til mulka man tasya'. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terus, wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Siapapun yang berkuasa, itu diberi kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla. Konon katanya sudah dilantik kemarinnya. Itu Allah yang kasih kekuasaan itu. Prosedurnya ya melalui mekanisme pemilihan, pemilu. Tapi yang ngaturnya Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Yang ngasih itu Allah. Ada yang kemarin berkuasa sekarang turun. Allah yang mencabut. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Wa tu'izzu man tasya'. Wa tudhillu man tasya'. Engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Dan engkau menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki untuk dihinakan. Mulia hinanya Allah yang ngatur. Berkuasa atau tidaknya Allah juga yang ngatur. Itu sudah Allah takdirkan. Inilah hukum Allah. Tapi apakah setiap takdir pasti dicintai, disukai oleh Allah? Tidak. Kadang Allah mentakdirkan sesuatu yang Allah benci. Contohnya apa? Ya banyak. Semua keburukan terjadi atas takdir Allah. Orang berbuat syirik, orang berbuat kufur, bid'ah, maksiat, musibah, kejadian-kejadian yang menyedihkan, yang menyengsarakan. Itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Allah suka? Enggak suka. Kenapa Allah takdirkan sesuatu yang Allah tidak suka? Karena hikmah tertentu. Seperti seorang mukmin yang soleh menderita sakit hati dan sakit badan. Sakit hati diejek, dihina oleh orang durhaka. Disakiti badannya. Seperti Nabi SAW. Pernah beliau berdarah-darah? Iya. Oleh siapa? Oleh orang kafir. Pernah beliau sakit hati? Ya seringlah. Padahal beliau orang tersoleh sejagat. Allah suka nabinya dihina, disakiti? Ya tentu saja tidak suka. Tuh, ya. Dalam rangka melatih, menguatkan mentalnya lebih kuat lagi. Dalam rangka menggugurkan dosa dan kesalahannya.
dalam rangka meningkatkan derajatnya dan kemuliaannya, dan banyak lagi.

Hikmah di balik musibah. Jadi karena itulah maka kadang Allah mentakdirkan keburukan yang Allah sebenarnya enggak suka terhadap keburukan itu. Tapi kenapa ditetapkan? Karena ada kebaikan di balik itu. Saya sering memberikan ilustrasi. Kalau kita sebagai seorang pasien datang ke dokter. Dokter seringkali membuat keputusan yang dokter sendiri enggak suka. Karena membuat si pasien menderita. Disuntik. Ada pasien yang suka disuntik? Enggak ada. Semua takut. Ada yang nangis, ada yang ngompol segala macam. Pikirannya macam-macam, takut salah obat, takut nancep di tulang, takut patah jarumnya. Ada pikiran gitu? Ada. Kadang lebih dari disuntik, diinfus. Disuntik mah jos beberapa detik, cabut lagi. Diinfus mah berhari-hari kan. Kadang lebih daripada itu dioperasi. Kadang lebih dari itu diamputasi. Buruk enggak bagi pasien? Iya, karena membuat mereka menderita, sakit menderita. Dokter suka melihat saat pasiennya menderita? Enggak suka. Tapi kenapa dilakukan? Kenapa ditetapkan? Efeknya pasti baik untuk pasien. Setelah disuntik, lebih sehat. Ya. Setelah diinfus, lebih segar. Setelah dioperasi, lebih baik lagi keadaannya. Kan gitunya. Jadi jangka panjangnya lebih positif bagi si pasien. Walaupun ketika tindakan itu dilakukan, dokter sih enggak tega. Apalagi anak kecil harus disuntik, baru lihat jarumnya aja udah nangisnya. Ada enggak dokternya? Asik ini nangis anak jos. Enggak ada, enggak senang mereka juga, enggak tega. Tapi gimana lagi? Itulah yang terbaik. Karena efeknya sangat baik bagi si pasien. Jadi dokter menetapkan sebuah keputusan yang dokter sering enggak suka sebab bikin pasien menderita sesaat atau beberapa saat. Tapi efek jangka panjangnya bagus. Itu dokter loh. Apalagi Allah Azza wa Jalla menetapkan sebuah ketetapan yang membuat kita menderita. Maka kalau kita sebagai pasien bisa bersabar melihat jarum suntik, ah pasrah saja gitu ya. Melihat jarum mau diinfus, ah pasrah saja gitu ya. Dan setelah melakukan tindakan itu, keburukan yang ditetapkan oleh dokter itu enggak selesai. Kata dokter, kamu enggak boleh makan yang enak-enak, nih makan yang pahit-pahit. Obat. Diturut enggak? Diturut. Kata dokter, minggu depan kesini lagi, saya tojos lagi. Saya kasih yang pahit lagi. Ya. Dan tidak selesai sampai di sini. Bayar. Itu minggu depannya pasien datang lagi enggak? Datang, pasrah dia. Ridho dengan semua ketetapan dokter yang membuat dia rugi dan menderita. Ya disuntik, dilarang makan yang enak, enggak boleh makan si montong, enggak boleh makan daging kambing, enggak boleh makan lemak-lemak kayak gitu ya. Makannya apa yang pahit-pahit. Dimintai duit lagi. Tapi nurut. Karena apa? Karena tahu efek jangka panjangnya baik, bagus. Dia sakitnya sembuh. Dia lebih sehat, lebih bugar. Kehidupan setelahnya lebih baik lagi. Ke dokter bisa sabar, bisa ridho atas tindakannya yang menyakitkan. Kenapa? Ke Allah tidak gitu. Inilah yang pertama hukum takdir. Jadi seluruh peristiwa yang terjadi adalah
sesuatu yang telah Allah takdirkan. Ada tidaknya sesuatu, hidup tidaknya sesuatu, manfaat atau madaratnya berkuasa atau tidaknya, mulia atau hinanya, semua Allah Azza wa Jalla yang ngatur, karena Allah pemilik hukum takdir. Yang pertama. Kedua, walahul ahkamu syar'iyyah. Bihaitsu arsala rusulahu wa anzala kutubahu wa syar'a syara'i'ahu wa khalaqal khalqa lihadzal hukm wa amarahum ayyamshaw 'ala hukmi fi aqaidihim wa akhlaqihim wa aqwalihim wa af'alihim wa zahirihim wa batinihim wa nahahum an mujawazati hadzal hukmi syar'i. Kedua, milik Allah pula hukum syar'i dalam bentuk syariat, berupa Allah utus rasul-rasulnya untuk menerangkan syariat Allah. Allah turunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman tentang syariat Allah. Allah tetapkan aturan-aturannya. Dan Allah ciptakan makhluk untuk mentaati hukum ini. Allah perintahkan mereka untuk berjalan di atas hukum Allah. Baik dalam masalah akidah, akhlak, ucapan, perbuatan, zahir ataupun batin, Allah melarang mereka melanggar hukum syar'i ini. Jadi hukum dalam bentuk syariat yang harus dipatuhi selama hidup oleh makhluk, itu juga semuanya milik Allah. Orang enggak boleh bikin hukum sendiri dalam masyarakat syariat. Saya mau ibadah kepada Allah tapi dengan cara yang saya bikin-bikin sendiri. Enggak bisa, enggak boleh. Harus dengan cara yang dibuat oleh zat yang kita ibadati, yaitu Allah. Dan Allah jelaskan tata cara ibadahnya dengan melalui diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab. Inilah poin yang kedua. Jadi hukum milik Allah, pertama hukum qadariyah yaitu takdir, kedua hukum syar'iyah yaitu syariat. Ketiga, walahul ahkamul jazaiyah. Wahiyal jazau 'alal a'mal khairiha wa syarriha fid dunya wal akhirah. Wa ithabati ta'in wa uqubatil 'asiin. Wa kullu hadzal ahkam tabi'atun li'adlihi wa hikmatihi wa kulluha min ma'ani mulkihi. Ketiga, hukum Allah dalam hal memberi balasan. Balasan terhadap amal yang dilakukan oleh makhluk. Amal baik, balasan baik. Amal buruk, balasan juga buruk. Baik di dunia ataupun di akhirat. Allah memberi pahala kepada orang yang taat, memberi hukuman kepada orang yang maksiat. Dan semua aturan hukum ini mengikuti sifat adilnya Allah, hikmahnya Allah. Jadi semua hukum yang Allah tetapkan pasti adil. Semua hukum yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Sudah dipertimbangkan baik buruknya dari seluruh aspek. Dan semuanya ini termasuk kandungan makna dari kekuasaan Allah. Allah sebagai raja yang berkuasa otomatis menerapkan aturan di kerajaannya, di kekuasaannya. Menerapkan hukum. Hukum yang mencakup tiga aspek tadi, takdir, syariat, dan balasan. Makanya di antara makna kekuasaan Allah sebagai penguasa, Allah itu dan penguasa yang adil, yang bijak.
pasti menerapkan aturan yang komplit dan lengkap, mencakup seluruh kebutuhan kehidupan manusia dari seluruh aspek. Maka di antara makna dari kekuasaan Allah adalah Dia menurunkan kitabnya, mengutus para rasulnya sebagai hidayah bagi seluruh alam, sebagai pembimbing bagi orang-orang yang sesat, sebagai iqamatul hujjah atas orang-orang yang menentang, yang takabur, dan Allah meletakkan pahala dan juga azab pada porsinya masing-masing. Dan Allah menetapkan, meletakkan segala urusan sesuai dengan tempat yang layak dan pengaturan serta manajemen lainnya di bawah kekuasaannya sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain. Kata Imam Ibn Qayyim, Inna haqiqatal mulki innama tatimu bil ata wal man'i wal ikram wal ihanah wal ithabah wal uqubah wal ghadab wal rida wal tawliyah wal azal wa i'zazu man yaliku bihi al-'izz wa idlalu man yaliku bihi al-dhul. Sesungguhnya hakikat kekuasaan adalah hanyalah dengan sempurnanya hak atau wewenang memberi atau menahan pemberian, memuliakan atau menghinakan, memberi balasan atau memberi hukuman, marah atau ridho, ya, mendekat atau menjauh, memuliakan orang-orang yang layak dimuliakan atau menghinakan orang-orang yang layak dihinakan. Nah, orang yang berkuasa atau sesuatu yang berkuasa adalah sesuatu yang mampu menerapkan semua itu. Bisa memberi atau menahan pemberian. Memuliakan atau menghinakan. Memberikan pahala atau menghukum. Dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 26-27 yang tadi kita bacakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Katakan olehmu, ya Allah, pemilik semua kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang-orang yang engkau ingin muliakan dan engkau hinakan orang-orang yang engkau ingin hinakan. Di tanganmulah seluruh kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, mengeluarkan kehidupan dari kematian, mengeluarkan kematian dari kehidupan, dan engkau memberi rizki kepada siapa saja engkau kehendaki tanpa hisab. Ini sebagai seorang raja mengatur semua itu. Karena itulah setiap detik Allah sibuk, tak pernah rileks atau santai. Karena setiap detik Allah mengatur seluruh alam ini. Dengan pengaturan yang beragam untuk seluruh makhluk. Selain diawasi, dijamin. Sebagaimana surah Ar-Rahman 29
yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'an. Memintalah kepada Allah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua makhluk loh, yang jumlahnya entah berapa triliun makhluk. Yang besar ataupun yang kecil. Termasuk yang kecil, kuman, bakteri, virus gitu kan makhluk Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Apa kesibukan Allah? Ini masih penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Setelah mengutip ayat ini beliau menyatakan kesibukan Allah nih. Yaghfiru dzamban wa yafriju karaban wa yakshifu ghamman wa yansuru madluman wa ya'khudhu dzaliman wa yafku 'anian wa yughni faqiran wa yujbiru katsira wa yashfi marida wa yuqillu 'athratan ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بالدولة ويأتي بالأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ به حكمه وسبق به علمه فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تم الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارض فيه معارض فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه عن ذلك. Kata Imam Ibnu Qayyim, kesibukan Allah nih. Allah mengampuni dosa. Dosanya bukan satu dua orang, mungkin ribuan atau jutaan. Allah melepaskan orang dari kesulitan. Allah mengangkat kesedihan. Allahu Azza wa Jalla menutup aurat. Orang-orang yang layak ditutup auratnya, aibnya. Allah memuliakan yang hina, menghinakan yang tadinya mulia. Allah memberi orang yang meminta. Allah memusnahkan satu negeri, kemudian mendatangkan negeri yang baru. Allah pergilirkan hari-hari ini di antara manusia. Allah angkat derajat kemuliaan suatu kaum dan menghinakan kaum yang lain. Allah menggiring takdir yang Allah telah tetapkan takdirnya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka semua takdir itu Allah giring untuk terjadi pada waktunya, pada tempat yang telah ditetapkan. Tidak lebih awal, tidak terlambat dari takdir yang Allah tetapkan. Tapi semuanya berjalan sesuai dengan yang Allah catatkan dalam kitabnya, sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh qalam, oleh pena. Yang awal diciptakan dan terlaksana semua hukumnya dan telah ditetapkan ilmu Allah sejak dulu atasnya. Dialah yang mengurus di dalam seluruh kerajaannya semuanya sendirian. Hanya Allah satu-satunya dengan manajemen pengurusan Raja yang berkuasa, yang adil dan penyayang. Begitu sempurna kerajaannya. Sehingga tak ada yang mampu menentang di bawah kerajaannya. Tak ada yang mampu untuk menyainginya. Dan semua manajemen pengurusan di dalam kerajaannya berkisar antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahah, rahmah,
dan semua manajemennya, pengurusannya tidak keluar dari sifat-sifat yang tadi sedikit pun. Semua yang Allah tetapkan pasti adil. Semua yang Allah tetapkan itu perbuatan baik Allah untuk makhluk, ada hikmah yang luar biasa. Semuanya merupakan wujud kasih sayang Allah kepada makhluknya. Inilah yang kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran berkali-kali menjelaskan bahwa keesaan Allah dalam hal kekuasaan yang tidak ada sekutu bagi Dia dalam hal kekuasaan menjadi dalil yang jelas tentang wajibnya mengesakan Allah dalam hal peribadatan. Karena Allah satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang menetapkan hukum, maka kalau begitu Allah pulalah satu-satunya yang layak disembah, diibadati. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 6. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. La ilaha illahu fa'anna tusrafun. Itulah Allah Rabb kalian. Bagi Dialah semua kerajaan, semua kekuasaan. Nah, setelah dikatakan semua kerajaan hanya milik Allah, lalu Allah tetapkan tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah kecuali Dia. Bagi Allah seluruh kerajaan ini kerububiahan Allah. Lalu tidak ada sembahan yang hak selain Dia, ini tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah lahir dari keyakinan tauhid ar-rububiyah. Fa anna tusrafun, maka bagaimana mungkin kalian bisa dipalingkan? Kalau yakin Allah yang berkuasa, kenapa menyembah yang lain gitu? Surah Al-Mu'minun ayat 116 menyatakan, Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maha tinggilah Allah, Raja yang sebenarnya. Kalau Raja penguasa dan pengatur, lalu tidak ada sesembahan yang hak selain Dia yang menguasai arsy yang mulia. Karena Dia Raja, Dialah satu-satunya sembahan yang hak. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, wa anna ibadata man siwah mimma la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala hayata wala mauta wala nushura adallu dhalal wa abdalu al-batil. Qad warada fil Qur'ani ayatun adidah tuqarriru hadhil haqiqah wa tujalli hadhal amr. Maka berdasarkan hal tadi, seluruh peribadatan kepada selain Allah yang tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat ataupun manfaat, tidak mampu untuk menghidupkan, mematikan atau membangkitkan. Kan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu kayak gitu tuh. Enggak bisa memberi madarat atau manfaat, enggak bisa menghidupkan, mematikan atau membangkitkan. Menyembah mereka adalah sesat-sesat kesesatan, sebatil-batil kebatilan. Kesesatan yang paling sesat, kebatilan yang paling batil. Dan di dalam Al-Quran banyak ayat yang menetapkan, menerangkan hakikat dari semua ini. Maknanya Allah satu-satunya yang layak disembah karena satu-satunya yang mengatur alam. Selain Allah itu tak layak disembah. Menyembah selain Allah sebatil-batil kebatilan, sesesat-sesat kesesatan. Coba perhatikan ayat-ayat berikut. Pertama surah Al-Furqan ayat 3. Allah menyatakan, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Mereka mengambil sesembahan lain selain Allah. Yang mereka sembah itu tidak mampu menciptakan sesuatu apapun, bahkan merekalah yang diciptakan. Mereka tidak mampu memiliki kemampuan memberi madharat atau manfaat, tidak memiliki kemampuan untuk mematikan, menghidupkan ataupun membangkitkan. Oleh Allah diungkit ini, biar orang mikir gitu. Dalam surah Fatir mulai 13 sampai 14. Allah menyatakan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajali musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah, Allah lah yang telah memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Allah tundukkan matahari dan bulan. Semuanya beredar pada orbitnya sampai masa yang ditetapkan. Suatu saat akan berhenti matahari, bulan, bintang ketika kiamat. Semua itu diatur oleh Allah. Dan itulah Allah Rabb kalian, miliknya lah semua kerajaan. Nah, dijelaskan kehebatan Allah. Satu-satunya yang mengatur seluruh alam. Dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah tak memiliki kemampuan walaupun setipis kulit ari. Sekecil itu pun mereka tidak mampu, ya. Kalau kamu berdoa kepada mereka, kepada berhala itu, mereka tidak mendengar doa kalian. Kalau toh mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabah. Dan pada hari kiamat, mereka mengingkari perbuatan syirik kalian. Tidak ada sesuatu pun yang memberikan kabar ini kepada kamu seperti Allah yang khabir. Surah Al-Ma'idah ayat 76 menyatakan, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wala naf'a wallahu hasami'ul alim. Katakan oleh Muhammad kepada orang musyrik, apakah kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat atau manfaat kepada kalian? Yang kayak gitu disembah. Padahal Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Juga dalam Al-Isra ayat 56 Allah menyatakan, Qulid'un ladhina za'amtum min duni, fala yamlikuna kasfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah, berdoalah kalian kepada berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan kalian dari kesulitan ataupun merubahnya. Juga dalam Saba 22 Allah menyatakan, Qulid'un ladhina za'amtum min dunillah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Katakan, serulah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Mereka itu tidak memiliki kemampuan walaupun sekecil debu di langit ataupun di bumi, enggak punya kekuasaan. Dan mereka tidak memiliki andil dalam pengaturan di langit dan di bumi. Jadi
langit dan bumi beserta isinya diminis, sesembahan-sembahan yang

sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-syahr, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti

0: ثان يفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah. Berdandan. Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk ciri wanita. Karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaibidah disebut juga Ahlul Ahwa. Ahlul Ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ra'yu, ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya, walaupun S2, S3, walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah, walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana. Di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang. Nah, kayak bunglon. Ya. Di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama Ahlus Sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustaz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo. Kan gitu. Allahu'alam bisawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana menyikapi doa, misal minta dijauhkan dari musibah, tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat. Atau Allah akan memalingkan satu musibah musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin. Allahu Akbar,
4: Allahu Akbar. Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476. Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama, bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Nabiyyil Karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan sore hari ini masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diperkenankan untuk berkumpul sama-sama. Yang mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala tetap melimpah curahkan rahmat serta keberkahannya kepada kita semua. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan ada pembahasan sedikit mungkin insyaallah berkaitan dengan bulan haram. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna iddatash shuhuri 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qala Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan fi kitabillah yang telah tertulis di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihin anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan tersebut terhadap diri sendiri. Waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah orang-orang musyrikin kaffah secara totalitas sebagaimana mereka memerangi kalian juga secara totalitas. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa yang dimaksud bulan-bulan 12 syahra selama 1 tahun penuh itu jumlahnya adalah 12. Kemudian minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di antara 12 bulan tadi yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. 4 bulan tersebut adalah bulan disebutkan atau dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwa 4 bulan tersebut adalah thalathatun mutawaliyat, ya, ada 4 di antara 4 bulan tersebut adalah 3 di antaranya berurutan dan 1 terpisah, ya. Sebutkan dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Bakrah, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Mirip. Kandungannya kurang lebih seperti dalam ayat tadi. Dikatakan minha arba'atun hurum. Dan ada 4 bulan yang diharamkan, thalathatun mutawaliyat, 3 di antaranya adalah berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab, ya. Nah, yang lainnya adalah bulan Rajab, ya. Tidak berurutan dengan 3 bulan yang disebutkan tadi pertama. Hadirin sekalian rahimaniallahu wa iyyakum jami'an. Yang dimaksud dengan haram yang disebutkan di dalam ayat ataupun hadis tadi adalah maksudnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dilarang untuk melakukan keburukan. Tidak diperbolehkan peperangan, dan ini menjadi kesepakatan bahkan sebelum datangnya Islam. Subhanallah, zaman jahiliyah. Kalau tadi dikatakan pada 4 bulan tersebut karena diagungkan di sisi Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang untuk berbuat keburukan. Menjadi pertanyaan, apakah di luar 4 bulan ini kemudian jadi boleh keburukan? Tentu saja tidak, ya. Maksudnya apa? Maksudnya lebih ditekankan lagi. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam, ya,

Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan tentang empat bulan tersebut, fi kulli hinna thumma ikhtassa min dhalika arba'ata ashhurin faja'alahunna haraman wa'azzamahu wa'azzama hurmatahun waja'ala dhanba fihinna a'zam wal 'amalu shalihu wal ajru a'zam. Maksud daripada dimuliakan, diagungkan, diharamkan empat bulan tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menekankan ketika seseorang melakukan keburukan pada empat bulan tersebut, waja'ala dhanba fihinna a'zam, dosa yang dilakukan pada empat bulan tersebut lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan amal saleh, ketika dikatakan di bulan tersebut adalah merupakan, empat bulan tersebut merupakan bulan yang diagungkan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara maknanya wal amalu shalih wal ajra a'zam, amal saleh yang dilakukan pada waktu-waktu tersebut pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab. Sebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang tadi kita sebutkan. Jadi maksud daripada bulan haram itu adalah diagungkan di sisi Allah, dimuliakan di sisi Allah, yang kemudian amal saleh yang di bulan tersebut, dosa-dosa yang dilakukan Ta'ala melipat gandakan, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jika tadi kita sampaikan bahwa masyarakat jahiliyah, tanggal berapa sekarang? Di pertengahan kalau enggak salah ya. 15 atau 16? Berapa? 15 ya. 15 16? 15, baik. Di pertengahan bulan Dzulqa'dah, subhanallah. Jadi ada yang perlu kita coba tekankan, bahwa ada semacam kebiasaan dan tradisi seorang mukmin yang seharusnya dilakukan, yaitu apa? Mengagungkan bulan-bulan tersebut. Ini yang kurang. Biasanya Allahu a'lam ya, sebatas pandangan yang saya lihat saja, kebiasaan orang mukmin itu memberikan perhatian khusus hanya biasanya di bulan Ramadan. Ya tidak? Untuk berusaha beramal saleh, memperbanyak amal saleh, menjauhi maksiat, biasanya hanya di bulan Ramadan. Nah, ini butuh pembiasaan untuk juga berusaha untuk mengagungkan bulan-bulan yang tadi kita sebutkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Ini bulan-bulan yang juga Allah Subhanahu wa taala haramkan, muliakan, Allah sucikan. Maka perlu kita, jangan-jangan urutan bulannya aja belum tentu hafal ya, atau ada bulan-bulannya. Ini juga perlu dilatih ya oleh setiap kita. Saya juga kadang belibet-belibet karena terbiasa dengan bulan-bulan yang ada. Kadang harus rada mikir. Nah, maka perlu adanya pembiasaan. Minimal ketika kita tahu masuk bulan Dzulqa'dah harus sudah apa? Memberikan perhatian secara khusus, oh saya harus lebih meningkat dari sisi amal saleh. Saya harus berusaha untuk lebih memperhatikan apa yang dilakukan dan menjauhi keburukan, apalagi kemaksiatan. Ya. Jadi ini persepsi yang perlu ditanamkan oleh setiap kita dan mungkin butuh latihan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita sebutkan bahwa masyarakat jahiliyah sebelum, bahkan dari sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah disebutkan dalam Khazanatul Adab karya Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, disebutkan bahwa masyarakat Arab sangat menghormati bulan-bulan haram tersebut, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Jadi bukan karena sebagian orang kafir itu memusuhi Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian akhirnya tidak menghormati bulan-bulan haram lagi, tidak. Orang-orang kafir sekalipun ketika datang bulan-bulan haram tersebut tetap menghormati waktu tersebut.

Jadi bulan Dzulhijjah di zaman jahiliyah sampai datangnya Islam, ya, ketika datang bulan Dzulqa'dah, mungkin secara khusus dimulai dari bulan Dzulqa'dah, merupakan kesempatan untuk berdagang, ya, jadi menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan kesenangan, saling bertukar kebermanfaatan, digunakan untuk berdagang, kadang juga digunakan untuk memamerkan syair-syair yang dimiliki. Kalau di zaman sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, ketika itu salah satu yang paling populer adalah apa? Menyusun syair-syair, bait-bait syair, bagus-bagusan, indah-indahan, tinggi-tinggian dari sisi sastranya, subhanallah. Nah, itu yang biasa dilakukan dan itu biasa. Kalau di Betawi mungkin ya, ini saling lempar pantun balas-balasan ya. Mungkin ada semacam apa tradisi ya yang dilemparkan, lempar pantun mungkin sedikit agak meledek dalam tanda kutip, tapi dibalas, bukan berarti musuhan, tapi pahade-hade ya kalau bahasa kita, pa bagus bagus-bagusan lempar ke pasar induk beli buah dan seterusnya, Allahu a'lam ya, saya nggak bisa. Demikian juga dengan masyarakat Arab, demikian juga dengan bangsa Arab, biasa apa? Pamer-pamer syair, bagus-bagusan syair. Di tengah pasar, di tengah kerumunan, mereka berdiri kemudian menyampaikan syair-syairnya. Menyebutkan pujian-pujian terhadap kepala kabilahnya misalnya. Memuji-muji kelompoknya, memuji-muji sukunya dan seterusnya. Ini biasa dilakukan secara khusus ya di bulan, mulai dari bulan Dzulqa'dah ini. Tadi yang menjadi konten atau isi daripada syair-syair tersebut adalah ya, kehormatan, meninggikan kehormatan sukunya masing-masing ataupun golongannya masing-masing. Jadi mungkin bahasa atau model seperti di tempat kita, promosi syair-syair. Ini dagangan dari suku kami, dari golongan kami, dari kabilah kami, seperti ini, seperti ini. Oh, dikeluarkan semuanya ya, untuk menarik perhatian. Kemudian mereka sering berbisnis mungkin. Baik. Kemudian setelah berlalunya Dzulqa'dah, masuk ke bulan Dzulhijjah, mereka juga terbiasa menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji bukan hanya dari ajaran Islam, tapi sebelum datangnya Islam pun apa? Haji sudah. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara keutamaan daripada bulan Dzulqa'dah, di antaranya ya, kalau disebutkan semuanya cukup banyak, tapi di antaranya adalah ternyata Nabi alaihi salatu wasalam semasa hidupnya beliau menunaikan umrah sebanyak 4 kali. 3 di antaranya adalah di bulan Dzulqa'dah ternyata. Ya. 3 di antaranya adalah di bulan Dzulqa'dah. Satu lagi kapan? Ketika hajian. Ya. Ketika hajian di akhir hayat beliau, di akhir tahun semasa hidup beliau alaihi salatu wassalam. Hal ini disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara 4 umarin kulluhunna fi Dzulqa'dah. Fi Dzulqa'dah. Illa allati ma'a hajjatihi umratan min al-Hudaybiyah atau zaman al-Hudaybiyah fi Dzulqa'dah. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam semasa umurnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam melakukan umrah semasa hidup beliau sebanyak 4 kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ya, kecuali umrah yang dilakukan bersama hajinya sesuai tadi yang disampaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih banyak sekali ya keutamaan, atau tidak terlalu banyak sekali, tapi ada beberapa keutamaan yang tadi kita sampaikan daripada bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita sedang berada di dalamnya ya. Saat ini kita sedang berada di bulan, dalam pertengahan, bahkan di bulan pertengahan bulan Dzulqa'dah ini. Maka berikanlah perhatian terhadapnya dengan berusaha untuk mengingat

meningkatkan kualitas ataupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusahalah juga untuk menjauhi setiap keburukan dan kemaksiatan dalam diri kita semua. Kemudian kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Ini bulan yang sangat agung, bahkan dikatakan ada lebih dikhususkan lagi di bulan Dzulhijjah ini. Setelah Dzulhijjah, setelah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ini juga merupakan bulan yang sangat-sangat diagungkan. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan pada bulan Dzulhijjah. Secara khusus lagi, lebih spesifik lagi adalah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Itulah apa yang dimaksudkan dalam firman-Nya di surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal fajr wa layalin ashar. Demi waktu fajar, wa layalin ashar, dan demi malam yang 10. Tidak disebutkan secara spesifik ya, malam yang 10 itu yang dimaksudkan ternyata adalah 10 malam tersebut adalah 10 hari sesuai tafsiran para ulama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Subhanahu wa taala pada bulan-bulan haram tersebut. Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak hanya melarang kita menjauhi keburukan, tidak hanya menekankan kepada kita untuk menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kita semua untuk melakukan amal saleh sebisa mungkin yang dilakukan. Hal ini disebutkan dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam ya. Dikatakan dalam riwayat Bukhari yang sahih tentu saja dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashri. Tidaklah, kata Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abdullah bin Ibn Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, tidaklah suatu hari atau sejumlah hari di mana pada hari-hari tersebut amal saleh yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud hari-hari tersebut adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah di mana hari tersebut ketika seorang hamba melakukan amal saleh, inilah amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kemudian bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Ya Rasulullah, apakah dia lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah? Qal walal jihadu fi sabilillah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah kita ketahui merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah kalah dengan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali, kata Nabi, kecuali ada orang keluar dari rumahnya untuk berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Binafsihi wa malihi, dia membawa jasadnya, membawa dirinya, wa malihi, dan hartanya untuk berperang di jalan Allah. Wa lam yarji' bidzalika min syai. Kemudian dia tidak pulang ke rumah. Maksudnya adalah apa? Mati syahid di medan perang. Baru ini disebut yang lebih mulia. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hal tersebut, berarti ya, artinya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ketika seorang hamba berusaha untuk melakukan amal saleh, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan susah untuk melakukan jihad fi sabilillah ya. Subhanallah. Berperang di medan jihad saat ini

hampir tidak memungkinkan bagi kita. Ya, kecuali-kecuali kita tahu sendirilah ya. Sangat susah sekali. Ada kesempatan untuk bisa meraih keutamaan yang kata Nabi SAW dikatakan bahkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Apa amal soleh tersebut? Amal soleh apapun yang dilakukan selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tadi. Mau itu puasa, mau itu salat, mau itu tilawatul Quran, infak sadaqah atau apapun. Atau apapun, maka itu disebut sebagai amal saleh yang sangat atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ya, banyak sekali secara spesifik Nabi alaihi salatu wasalam atau disebutkan dalam dalil-dalil di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi alaihi salatu wasalam, amal saleh atau amalan-amalan yang secara khusus ditekankan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah ada beberapa amalan yang kita coba akan bahas di kesempatan sore hari ini. Di antara amalan yang sangat ditekankan pada bulan Dzulhijjah secara khusus 10 hari pertama adalah yang pertama memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini sangat bagi mereka wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ya. Dan mereka ini secara khusus pada ibadah haji ya. Jadi ada kebermanfaatan ketika kita melakukan atau menunaikan ibadah haji. Mungkin ini di kesempatan lain akan. Wa ta'ala diiringi dengan berzikir kepada Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayyamin ma'lumat. Pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayyamin ma'lumat yang dimaksud di sini adalah ayyamul ashri. Yang dimaksud adalah juga untuk penegasan dalam surat Al-Baqarah ayat 203 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ini beda dengan 10 hari yang tadi kita sebutkan. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Rentetan ayat ini di juz 2 ya di surat Al-Baqarah sedang membahas juga tentang ibadah haji. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Di antara ibadah yang juga dianjurkan, sangat dianjurkan adalah وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, pada hari-hari yang terbatas. Ya, ditafsirkan terbatas maksudnya adalah 3 hari tasyrik plus sebetulnya ada 4 hari ya plus 10 Dzulhijjahnya. Kapan hari tasyrik teh? Plus hari pertama hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus lagi adalah zikir yang tadi disebutkan yaitu takbir, tahlil dan tahmid. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbatas. Ayyamut tasyrik tadi. Qal al-ayyamul ma'dudat, al-ayyamul arba'ah. Ya. Maksud daripada ayyam ma'dudat, waktu yang terbatas tadi adalah 4 hari. 4 hari apa? Wahiyya yawmun nahri wa thalathatu al-ayyami ba'dahu. Yang dimaksud dengan 4 hari adalah ayyamun nahri atau yaumun nahri. Yaumun nahri kapan? 10 Dzulhijjah, hari lebaran. Ya, hari lebaran atau Idul Adha. Wa thalathatul ayyami ba'dahu. Kemudian 3 hari setelahnya, ya. Atau ay ayyamut tasyriq. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik. Hal ini kemudian ya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa setidaknya 14 atau 13 afwan. 13 hari pertama di bulan Dzulhijjah sangat ditekankan untuk memperbanyak zikir kepada cara khusus tadi zikir yang dimaksud adalah bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Ditegaskan dalam sebuah riwayat. Dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wala ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr."

Sama. Masih membicarakan tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidaklah waktu-waktu atau hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbiri wa at-tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi alaihi salatu wasalam, pada waktu-waktu tersebut, min at-tahlil wa at-takbiri wa at-tahmid. Perbanyaklah mengucap tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan mengucap tahmid alhamdulillah. Maka dalil-dalil yang tadi disebutkan menunjukkan keutamaan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya minimal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian ada pengkhususan lagi tadi, ya, kita katakan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah, ya, maka hendaknya kita jadi ada pengkhususan di dalam kekhususan. Subhanallah, ya. Makanya dikatakan di situ ada disebut dengan khususnya takbir, ya. Nanti ada takbir yang disebut dengan takbir mutlak, ada disebut dengan takbir muqayyad, ya. Dikatakan takbir muqayyad ini lebih afdal daripada takbir yang sifatnya mutlak tadi, ya. Jadi yang dimaksudkan dikhususkan lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan atau Nabi alaihi salatu wasallam fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir, ya. Jadi lebih dikhususkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepadanya di hari-hari tersebut. Kemudian para ulama menyatakan, ya, bahwa ada dua takbir yang lagi-lagi diutamakan atau lebih khusus lagi dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat yang mungkin sudah cukup terbiasa, ya, di kalangan ikhwan kita, yaitu ketika datang bulan Dzulhijjah atau khususnya ketika hari lebaran Idul Adha, ya, maka biasanya ada takbir setelah kapan? Setelah sholat, ya. Nah, bagi yang belum waktu, kapanpun kita bisa mengucap takbir atau tahlil atau tahmid. Ini disebut dengan takbir mutlak, ya. Ada lagi yang disebut dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu. Takbir yang terikat dengan waktu adalah takbir yang diucapkan setelah salat. Ini terikat dengan waktu. Salat apapun, baik salat yang sifatnya fardhu, baik salat yang sifatnya sunnah, ya. Maka ini juga disebut dengan takbir muqayyad. Kapan waktunya? Waktunya adalah pada hari Arafah. Jadi ada 5 hari kurang lebih. Dimulai sejak waktu fajar setelah salat fajar di hari Arafah. Hari Arafah kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah fajar dijurkan untuk membaca takbirlah salat. Bahkan wirid kir yang biasa dibaca setelah salat diakhirkan setakbir ini, takbir muqayyad ini. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung takbir. Ini diantara syariat yang disepakati oleh Khattab, sahabat Ali dan Abdullah bin Abbas, juga sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum jami'in. Mereka mengamalkan. Sehingga riwayat sebetulnya tak ada riwayat secara spesifik dari Nabi alaihi wasallam. Hanya saja tentu saja kalau para sahabat mengamalkan hal tersebut berarti mencontoh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Teriwayatkan bahwa para sahabat tersebut bertakbir dimulai dari setelah fajar di hari Arafah, di hari 9 Dzulhijjah, sampai dengan hari ke-13 bulan Dzulhijjah, terakhir di waktu asar. Ini yang disebut dengan takbir muqayyad. Setiap setelah melakukan salat, maka dianjurkan untuk mengucap takbir. Batasannya berapa kali? Allahu Akbar, bebas, ya, nggak ada hitungannya, bebas. Mau bertakbir takbir ala takbiran yang biasa didengar nggak masalah, ya. Mau takbir saja boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

diingatkan. Itulah yang terriwayatkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa takbir muqayyad tadi ya adalah takbir yang dilakukan selama kurang lebih 5 hari. Dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah ba'dal fajar, setelah salat fajar, sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar. Baik. Dan inilah juga disebutkan sebagai pendapat yang mu'tamad, yang paling masyhur dalam mazhab Syafi'i. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Itulah amalan yang pertama yang sangat ditekankan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada amalan lain yang juga ditekankan di waktu tersebut, khususnya di bulan Dzulhijjah, lebih khusus lagi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu hendaknya seseorang berusaha untuk memperbanyak puasa dari hari pertama sampai dengan hari ke-9. Kalau hari ke-10, 11, 12, sampai 13 bahkan dilarang puasa. Ya. 10, 11, 12, 13 setidaknya 4 hari ini dilarang puasa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena memang yaumul akli wasyurbi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini merupakan hari atau waktu untuk makan-makan dan minum, khususnya makanan dari hasil sesembelihan. Maka di antara amalan yang juga sangat ditekankan di dalam syariat kita adalah memperbanyak puasa. Namanya puasa Dzulhijjah, dari hari pertama sampai dengan hari ke-9. Ya. Ini khilaf ulama, apakah boleh 9 hari penuh ya, ataukah memperbanyak saja. Maka yang rajih insya Allah boleh 9 hari penuh, tidak masalah. Ya. Dikatakan bahwa hendaknya seseorang berusaha untuk memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun pada tanggal 10, 11 sampai dengan 13, maka ini ada larangan untuk seseorang berpuasa pada 4 hari tersebut. Secara khusus yang sangat atau paling ditekankan di antara 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah dalam berpuasa adalah di tanggal 9-nya. Di tanggal 9-nya seseorang dianjurkan untuk melakukan puasa, dan inilah di antara puasa yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan puasa Arafah. Disebut dengan puasa Arafah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Muslim, "Shiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Ya. Dengan puasa Arafah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku berharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, dalam sabdanya ini beliau melanjutkan, wa shiyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Ada lagi puasa Asyura. Ya. Puasa Asyura yaitu 10 atau tanggal 10 di bulan Agustus, apa? Bulan Muharram, ya. Tanggal 10 di bulan Muharram disebut dengan puasa Asyura. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Wa shiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap dengan puasa Asyura di hari ke-10 di bulan Muharram agar supaya Allah Subhanahu wa taala dengannya menghapuskan dosa selama setahun ke belakang. Subhanallah, ya, ini kesempatan yang luar biasa, jangan sampai kita sia-siakan. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Di antara amalan juga yang sangat ditekankan, tadi yang kedua adalah memperbanyak puasa, secara khusus di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian amalan yang juga tidak kalah penting, tidak kalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan di bulan Dzulhijjah adalah, ini disebut dengan amalan yang paling utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ada yang bisa nebak? Apa? Hah? Kurban? Sedikit lagi, apa? Haji. Haji adalah amalan yang paling mulia untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah. Tiada tanding, tiada banding. Kalau apa salat wajib ya tentu saja ya, itu mah udah enggak perlu ditanya lagi. Tapi ketika haji

haji, nah ini spesial, istimewa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang mampu, berusahalah untuk menunaikan haji. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Baik yang sudah ataupun yang belum. Baik yang sudah, apalagi yang belum maksudnya ya. Kalau yang sudah, kalau masih mampu silahkan ya. Mudah-mudahan haji yang keduanya atau yang ketiganya atau yang keempatnya betul-betul bisa mabrur ya. Bisa diterima betul-betul dan lebih baik daripada ibadah-ibadah sebelumnya. Maka ibadah haji tentu saja merupakan puncak ibadah yang paling utama dilakukan oleh seorang hamba pada bulan ini, pada bulan Dzulhijjah ini, karena merupakan rukun Islam yang bisa dikatakan paling berat untuk dilakukan ya. Secara umum rukun Islam yang paling berat dilakukan oleh seorang hamba, bukan urusan fulus ataupun dompet. Banyak fulus pun kadang berat tidak melakukan haji, sangat berat, belum tentu mampu ya. Apalagi enggak punya fulus ya, masyaallah ya. Tapi urusannya ya, urusan yang paling mendesak satu fulus memang ya, kemampuan dari sisi finansial. Tapi banyak faktor lain yang kadang sebagian orang terhalangi untuk menunaikan ibadah haji. Padahal secara finansial sudah siap. Banyak tidak? Banyak. Ya. Tapi banyak faktor yang kemudian terhalang untuk menunaikan ibadah haji. Semoga Allah memudahkan kita semua. Hadirin kaum muslimin, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan ibadah haji ini dikatakan oleh para ulama ya, bahwa ibadah haji inilah salah satu yang menyebabkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dikatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan seutama-utamanya waktu. Dan inilah yang menyebabkan khilaf di kalangan para ulama, apakah yang lebih afdol itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Yang mana lebih afdol? Nah, para ulama khilaf. Kenapa 10 hari, kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kenapa sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Karena ada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang ketika kita melakukan suatu amal saleh dilipat gandakan seolah kita melakukannya selama 80 tahun lebih. 83 atau 84 tahun. Itu enggak ada bandingannya ya, Masya Allah. Umur kita aja belum tentu sampai 80. Ya. Bahkan belum tentu sampai 50. Belum tentu sampai 30. Belum tentu sampai 40. Tapi seolah kita diibaratkan ya, ketika melakukan suatu amal saleh di malam Lailatul Qadar tersebut, seolah kita melakukan amal saleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melakukannya selama 80 tahun lebih ya. Inilah yang membuat 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Lailatul Qadar kenapa dimuliakan? Kenapa bisa sampai dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Karena apa? Disebabkan pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan termuliakan. Kenapa malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain? Karena beliaulah yang mengantarkan wahyu kepada para nabi, mengantarkan Al-Quran di antaranya. Termuliakanlah malaikat Jibril. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Sayyidul Mursalin, sebaik-baik nabi yang paling mulia di sisi Allah? Disebabkan karena apa? Diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam Al-Quranul Karim. Maka para ulama menyimpulkan bahwa setiap apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, termuliakanlah makhluk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah pergaulan kita dengan Al-Qur'an. Berusahalah perbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an
Seberapa jauh kita telah mempelajari Al-Quran? Sejauh mana kita telah membaca? Sampai di mana kemampuan kita dalam membaca Al-Quran? Sampai di mana pemahaman kita terhadap Al-Quran dan seterusnya? Sampai di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua. Baik, inilah sebab kenapa 10 hari terakhir, 10 malam secara khusus, 10 malam terakhir di bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebabkan karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar termuliakan disebabkan karena waktu diturunkannya Al-Quran. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu sebabnya adalah karena pada 10 hari tersebut di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hampir semuanya terkumpul rukun-rukun Islam dilaksanakan pada 10 hari tersebut. Kecuali apa? Ini bisa tebak. Mungkin bisa jadi tidak tertunaikan. Atau bahkan memang tidak tertunaikan zakat. Sisa daripada rukun Islam yang disebutkan, yang kita ketahui bersama, maka ditunaikan pada 10 hari puasa dilakukan. Zakat bisa jadi zakat mal ya, tapi secara umum hampir seluruh rukun Islam yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali zakat dan puasa. Tapi zakat modelnya ya, secara amalan, secara ibadah bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Bisa. Dzulhijjah adalah siangnya. Ya. Yang paling mulia dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah malamnya. Ya. Allahu a'lam mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang perlu kita lakukan adalah apa? Berusaha untuk memperbanyak amal saleh pada waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan keutamaannya tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Inilah di antara amalan yang paling afdal untuk dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama paling tidak ibadah tersebut ke tanah suci. Dan haji disebutkan oleh para ulama disebut sebagai jihad yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang balasannya dari ibadah haji ini adalah tentu saja surga dan diampunkan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Sebutkan Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu." Barang siapa seseorang yang menunaikan ibadah haji lillah dengan niat yang ikhlas, falam yarfuth, dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik atau secara umum tidak bermaksiat ketika melakukan ibadah hajinya, raja'aka yaumin waladathu ummuh, maka dia seolah-olah atau dianggap seperti seorang bayi yang baru lahir, bersih dosanya. Ya, itu maksudnya. Katakan dalam riwayat yang lain, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa lahu jazaa' illa al-jannah, tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Ya. Maka banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah haji ini yang secara umum diampunkan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Apa istimewanya diampunkan seluruh dosa? Tentu saja sangat istimewa, ya. Kita sebagai manusia ini banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa yang sudah dilakukan, sengaja ataupun tidak sengaja. Yang sengaja aja kita tahu banyak. Iya tidak? Masya Allah, ya. Apalagi yang tidak sengaja. Tidak sengaja kita menyakiti hati orang lain. Tidak sengaja hak orang lain kita ambil. Bisa jadi itu gak sadar, tapi disadari oleh orang yang terzalimi oleh kita. Tidak sengaja misalnya mengganggu orang lain, mungkin tidak khawatir itu bisa jadi dosa. Contoh aja ya, yang punya knalpot brong brong ya, yang punya bebeledugan gini, rada gandeng, sebagian orang merasa apa, keren, harganya juga puluh-puluh juta, mungkin seharga motor deui, mungkin bisa jadi seharga mobil ada lagi. Subhanallah, ya. Merasa keren, tapi bisa jadi apa?
mengganggu orang lain itu.

Ada yang punya sakit jantung, der, uduh, itu rewas. Sakit hati enggak? Ah, sakit hati. Tidak sengaja itu teh. Bisa jadi dosa tidak? Bisa jadi. Apalagi malam-malam, orang lagi tidur banyak. Di gang sempit deh, Masya Allah. Dardor. Bukan dardor ya, tapi bong. Lagi tidur, gorejat deh. Ya. Bangun lagi. Apalagi orang punya bayi, subhanallah. Udah memepen deh, nidurinya susah ya, mependeknya susah. Ketika baru 1 menit, 2 menit lewat motor, bong, kocak deh. Subhanallah, itu ganggu. Kadang kita mengganggu orang lain tanpa disengaja. Kadang kita mengganggu dengan aroma tubuh, subhanallah. Perlu juga diperhatikan. Kadang kita juga mengganggu dengan tingkah laku kita kepada orang lain, subhanallah. Ternyata banyak sekali, bisa jadi banyak sekali dosa yang tidak kita ketahui ternyata ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Maka sangat menjadi spesial ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dalam sebuah riwayat dikatakan di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah haji juga adalah Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam Sahih Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah ya antara haji dan umrah. Haji boleh sekali kalau mampu dilakukan, umrah pun demikian, paling tidak lakukanlah sekali. Kalau tidak mampu haji, umrah ya. Kalau mampu dua-duanya tentu saja silahkan dilakukan. Maka ikutilah, lakukanlah secara berulang haji dan umrah jika memungkinkan. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena sesungguhnya kedua ibadah tersebut yanfiyanil faqra wadh-dhunub, akan menghapus kemiskinan dan dosa-dosa. Subhanallah. Bisa menghapuskan kemiskinan, bisa menjauhkan seseorang dari kemiskinan dan juga menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kama yanfil kiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah. Jadi dikatakan seperti ya api yang menghilangkan karat pada besi ya. Api ketika besi karatan disembur api, karatnya hilang. Begitu enggak? Ya. Katanya begitu ya. Enggak pernah lihat langsung, Ustaz. Tapi katanya begitu ya. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu atau Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan ketika seseorang melakukan ibadah haji dan umrah, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya seperti atau sebagaimana api menghilangkan karat pada besi, emas ataupun perak. Walaisa lil hajjil mabrurah thawabun illa al jannah, dan tidak ada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah haji kecuali adalah surga. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, masih banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah haji. Yang kita ketahui bersama, haji merupakan salah satu ibadah atau ibadah yang paling afdal dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian amalan yang berikutnya yang memiliki keutamaan dan ditekankan dalam syariat untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah ini adalah tadi seperti yang disebutkan, yaitu berkurban. Bagi yang mampu, maka silahkan untuk berkurban. Ya. Subhanallah, terlalu banyak dalil ya yang menyatakan tentang motivasi untuk berkurban. Tapi setidaknya, ibadah berkurban adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat ditekankan. Apalagi yang mampu. Ya. Apalagi yang memiliki keluasan rizki. Bahkan yang kira-kira dia mampu saja, belum tentu atau secara perhitungan ini mampu enggak ya, kayaknya bisa deh tapi masih ragu, lakukan, diupayakan, maksudnya diupayakan agar supaya. Kenapa ibadah berkurban ini menjadi amalan yang sangat afdol, yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah ini? Karena dengan berkurban, atau dikatakan oleh para ulama bahwa ibadah berkurban atau berkurban merupakan salah satu bukti keimanan. Bukti keimanan, ketakwaan dan ikhlasnya seorang hamba. Bukan berarti seluruh yang berkurban.

0: itu ikhlas belum tentu ya. Tapi berusahalah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas ketika beribadah. Tapi di antara bukti seseorang itu memiliki keimanan adalah dia rela untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dikatakan was-shadaqatu burhan. Apa? Sedekah itu ketika kita mengeluarkan harta di jalan Allah dikatakan burhan, bukti nyata. Bukti nyata dari apa? Keimanan kepada Allah. Kenapa dikatakan ketika seorang hamba mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu adalah bukti keimanan? Kenapa? Karena nikmat ataupun harta yang dimiliki oleh seorang hamba merupakan sesuatu yang sangat-sangat dicintai oleh seorang manusia. Begitu tidak? Salah satu hal yang sangat-sangat dicintai oleh seorang manusia adalah harta benda. Khususnya fulus ini. Jangankan apa orang-orang yang secara taraf ekonomi menengah ke bawah dikasih fulus tentu saja mau. Jangankan mereka-mereka, orang yang secara taraf ekonominya menengah ke atas atau bahkan di atas-atas-atas ketika difulus, dikasih fulus nolak tidak? Kalau perlu sebanyak-banyaknya diambil. Begitu tidak? Ini salah satu bukti kecintaan seorang manusia terhadap harta. Dan itu adalah menjadi watak manusia secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya manusia itu terhadap harta benda, "Wa innahu lihubbil khairi." Sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap harta lasyadid, sangat-sangat kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang berbicara tentang orang-orang yang sangat cinta terhadap dunia, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu cinta kepada harta yang kalian miliki meskipun sedikit, apalagi banyak itu ya. Atau kebalik, kalau sedikit lebih dicintai, semuanya dicintai ya. Ini tidak terbantahkan, disepakati ijma oleh setiap kita. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian itu kecintaan terhadap harta sangat-sangat cinta. Subhanallah. Sehingga ketika disuruh untuk mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengeluarkan ini merupakan salah satu bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan niatnya ikhlas. Kalau masih ada menggerutu, ada penyesalan dan seterusnya, ini lain cerita. Ya. Lain cerita. Beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Al-Lail itu, subhanallah. Kalau antum ingin coba merenungkan tentang apa yang disebut dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, coba lihat tafsiran dari surat Al-Lail, ya. Beberapa waktu lalu saya baru membahas surat tersebut. Subhanallah. Betul-betul terbukti. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan bagaimana ada dua kelompok manusia yang condong kepada kebaikan dan sebaliknya. Demikian juga seseorang terhadap hartanya. Ada yang dermawan, ada yang pelit sangat kikir. Disebutkan dalam tafsiran surat Al-Lail. Silakan dibaca sendiri. Sehingga ketika seseorang berkurban, melakukan ibadah kurban, menyembelih harta, menyembelih hewan kurban di bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu amalan yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini. Dan hikmahnya begitu luar biasa. Tadi alasannya di antaranya adalah salah satu bukti keimanan kita, rela berkorban dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Nah, ini luar biasa. Berarti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul terbukti. Di antara bukti ketika kita betul-betul mencintai anak ataupun istri atau terhadap suami kalau ibu-ibu. Contoh misalnya kalau ketika sakit, enggak sembuh-sembuh, apa yang dilakukan? Seluruh kemampuan yang dimiliki, seluruh harta yang dimiliki akan dikerahkan. Begitu tidak? Kenapa itu? Kenapa? Karena lebih cinta kepada anak-anak ataupun istri kita ataupun kepada suami kita dibanding apa? Hartanya. Demikian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta untuk berkorban dengan sesuatu yang sangat dicintai, Kemudian dia berkorban, ini menjadi bukti. Dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah menjadi bukti keimanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Salah satunya adalah dengan berkurban ini. Infak sadaqah di jalan Allah ini juga merupakan salah satu bukti keimanan. Adapun hikmah dibalik menyembelih hewan kurban tentu saja banyak sekali. Ya, tentu saja banyak sekali di antaranya adalah ini tanda seseorang bersyukur ketika dia betul-betul ikhlas melakukannya. Ini merupakan tanda bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah diberikan kepada orang tersebut. Syukur terhadap harta yang dimiliki. Di antaranya juga adalah bersyukur atas nikmat kehidupan. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Ketika kita, subhanallah, kita menghilangkan satu nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillah dan takbir ketika menyembelihnya, maka ini sebuah renungan juga, merupakan bentuk syukur terhadap nikmat hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berkurban tersebut. Jadi ada semacam perlu renungan. Oh, ini kita mematikan satu makhluk Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah Subhanahu wa taala, namun kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk melakukan amal saleh. Kemudian di antaranya juga adalah menghidupkan, di antara faedah atau hikmah daripada menyembelih hewan kurban adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Ya, ini juga renungan yang kalau diceritakan tentang perjuangan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum menyembelih, sebelum berusaha menyembelih putranya Ismail, ini luar biasa kisahnya, ya. Luar biasa dramatisnya, sampai mimpi berkali-kali. Jadi tidak sekali mimpi Nabi Ibrahim diperintahkan, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Enggak cuma sekali, sampai mimpi berkali-kali. Tidak kunjung diungkapkan kepada putranya. Ragu untuk mengungkapkannya, bagaimana tidak? Putra yang sangat dicintainya, putra yang sangat saleh, yang sangat ditunggu-tunggu ketika itu. Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, tidak kunjung punya anak. Kemudian ada Siti Hajar, nunggu punya anak, setelah lahir apa? Disuruh disembelih. Subhanallah. Bagaimana itu pengorbanannya? Enggak mungkin kita mendapatkan syariat seperti itu untuk menyembelih anak sendiri. Tapi Nabi Ibrahim tunduk dan patuh. Kenapa? Karena lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada anaknya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, ya. Yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih putra tercintanya yang ditunggu selama bertahun-tahun. Subhanallah, enggak kebayang ini. Ya. Sebagai tebusan, ya. Sebagai tebusan atau ujian, ya, ujian seorang nabi tidak main-main. Ya, maka ini juga salah satu bentuk, ya, melakukan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu dengan berkurban di bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian di antara hikmah daripada berkurban juga adalah memberikan kesenangan kepada orang lain. Ketika kita alhamdulillah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kurban. Di sisi lain ternyata banyak sekali orang yang tidak pernah makan daging. Bukan urusan tidak suka, bau dan seterusnya. Tapi karena apa? Memang tidak mampu. Ketika datang Idul Adha, apa yang terjadi? Subhanallah, perbaikan gizi bagi sebagian orang. Senang tidak? Senang. Meskipun ini beda cerita bagi orang yang enggak suka kambing, ini beda, ya. Tapi ini merupakan perbaikan gizi. Kita bisa lihat, ya, subhanallah, orang-orang yang afwan, bukan maksud apa-apa, tapi memang jarang sekali makan daging. Makan daging hanya bisa jadi setahun sekali. Belum tentu setahun sekali, ya, paling ya. Ketika diundang hajatan, itu pun kalau kebagian rendangnya. Kalau kehabisan itu beda cerita lagi. Nah, ketika datang Idul Adha, maka ini merupakan salah satu momen perbaikan gizi dalam tanda kutip. Memberikan kesenangan kepada sebagian kaum muslimin. Dan idkhalus sururi ala qalbil mu'min, ini diantara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian di antara hikmah, tadi kita sudah sampaikan di antara hikmah yang Saya ingin terakhir ya, tentang ibadah kurban ini, di antara hikmah yang ingin coba kita tekankan kesempatan kali ini daripada amalan berkurban adalah agar setiap mukmin mengingat kesabaran daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail. Dua-duanya bersabar tidak? Subhanallah, luar biasa. Menjadi seorang Ismail alaihi salam ini juga tidak mudah. Nabi Ibrahim bukan menyeret Ismail memberontak untuk disembelih, tidak. Disampaikan dengan sangat halus, bahkan dalam bahasa dikatakan dalam riwayat-riwayat tafsir itu, subhanallah, kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim terhadap putranya sangat-sangat lembut. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam ayat Al-Qur'an, disebutkan ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuk fanzur madza tara. Subhanallah, bahasa Nabi Ibrahim dikatakan, wahai ananda, inni ara fil manam, sungguhnya aku telah bermimpi, anni adzbahuka, aku telah menyembelihmu. Putranya langsung faham bahwa ini merupakan wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Subhanallah, ini bahasanya bukan seperti kita terhadap anak mungkin ya, sebagian kita ya. Saya juga kadang subhanallah rada keras-keras sedikit terhadap anak. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Ayo, Allah perintahkan untuk menyembelih kamu. Enggak dipaksa seperti itu. Tapi bagaimana menurutmu? Aku bermimpi disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Apa kata putra yang salih tadi? Itu Ismail alaihi salam. Qala ya abati. Panggilannya saja sudah subhanallah sangat hormat, sangat lembut di bahasa kita. Qala ya abati, wahai ayahanda bahasa kita. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang menjadi perintah bagimu, insyaallah engkau akan menjumpaiku di antara orang-orang yang sabar. Buruh, itu ujian luar biasa. Bukan mungkin lagi, tapi kayaknya kita gak bakal mampu menghadapi ujian seperti itu. Menyembelih putra sendiri, subhanallah ya. Apalagi putra kesayangan, putra yang saleh, baru beranjak dewasa. Dan ketika beranjak dewasa, di waktu tersebut Ismail dikatakan tumbuh menjadi seorang anak yang saleh, penurut bager pisan. Anak yang ditunggu-tunggu, penurut, saleh, disuruh disembelih. Aduh, gak kebayang ya, gak kebayang. Maka hikmah daripada amalan berkurban ini diantaranya adalah menguji kesabaran. Mengingat bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail AS. Yang ini kemudian membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keluarga tersebut. Yaitu menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih diutamakan daripada kecintaan terhadap diri sendiri ataupun kecintaan terhadap yang lainnya. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah betul-betul bertekad ingin menyembelih putranya Ismail alaihissalam, maka seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan apa? Falamma aslama wa tallahu al-jaw wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, cukup-cukup Ibrahim. Ya. Cukup-cukup Ibrahim. Kemudian digantilah menjadi seekor domba yang disembelih. Ya. Maka ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua yang seharusnya kita berusaha untuk mencontoh bagaimana sabarnya keluarga Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, masih banyak sebetulnya amalan yang bisa dilakukan atau yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih, baik dalam ayat ataupun dalam hadis-hadis yang sahih, yang intinya adalah hendaknya setiap kita berusaha untuk memperbanyak amal saleh di waktu-waktu yang diharamkan, diagungkan, disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, sebagai penutup ya, sebelum Terakhir, sebagai penutup ingin kita tekankan juga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala di antara makna memuliakan, mensucikan waktu-waktu tersebut adalah di antara maknanya melipat gandakan pahala amal saleh yang dilakukan. Namun sebagai penekanan, jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pada waktu-waktu tersebut. Ingatlah tadi dalam ayat disebutkan, di awal ayat tadi disebutkan, minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Justru ini yang menjadi penekanan di awal, yaitu adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri sendiri. Maksudnya jangan bermaksiat. Jauhi keburukan, kemaksiatan sekuat tenaga. Berusaha lebih kuat daripada waktu-waktu yang lain. Karena ini adalah bulan yang dimuliakan, yang disucikan, yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita hendaknya berusaha untuk memaksimalkan kesempatan yang baik ini dengan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhi setiap apa yang menjadi larangan ataupun keburukan di dalam syariat kita. Dikatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa secara khusus? Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian melipat gandakan dosa yang dilakukan pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu? Demikian juga dengan tempat. Ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah haramain setidaknya yang kita ketahui. Beda dosa yang dilakukan di luar tanah haram dengan yang dilakukan di dalam tanah haram. Jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang beberapa riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Kenapa? Kenapa bisa seseorang ketika melakukan suatu keburukan, kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di tempat ataupun waktu-waktu tertentu? Kenapa? Para ulama menyatakan karena dianggap su'ul adab. Bahasa baratnya ngalonyeng. Su'ul adab itu apa? Adab yang buruk. Kok bisa adab yang buruk? Allah Subhanahu wa taala memotivasi untuk melakukan amal saleh, menjauhi keburukan, ini malah dilakukan sebaliknya. Su'ul adab, tidak? Bukan maksud menyerupakan, na'udzubillah, kita dengan Sang Maha Pencipta Rabbul Alamin. Tapi ketika kita punya anak kue, ya, adek udah malam, hayo tidur, jangan main HP wae. Kalau ngahajakun, apa yang dilakukan? Meureun teu di kepret ya bahasa. Ya tidak, keheul itu luar biasa. Itulah kondisi yang dialami seseorang ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimotivasi untuk melakukan amal soleh, menjauhi keburukan, malah melakukan keburukan. Padahal sudah diingatkan, ini merupakan waktu spesial, tempat spesial kalau tanah haramain. Diingatkan untuk memperbanyak amal soleh. Ayo lakukan amal soleh. Dimotivasi dengan melipat gandakan pahala yang dilakukan daripada amal soleh pada waktu dan tempat tersebut. Ini malah melakukan kemaksiatan. Bahkan sudah diperingatkan, kemaksiatan yang dilakukan di waktu ataupun tempat tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah seolah menantang. Inilah diantara bentuk su'ul adab yang membuat seseorang kemudian dilipat gandakan dosanya ketika melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ikhwan sekalian dan akhwat, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kajian yang disampaikan di kesempatan malam hari ini, ya, yang intinya adalah hendaknya setiap kita berusaha untuk maksimalkan kesempatan yang sangat baik ini, di mana Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi kita ingatkan sangat memotivasi kita untuk melakukan ibadah dan amal saleh di waktu-waktu yang disebutkan tadi, juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi setiap keburukan dan kemaksiatan dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu untuk memaksimalkan kesempatan yang baik ini dengan memperbanyak amal saleh yang kemudian meraih ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak perlu ada pertanyaan. Sudah kesorean ya. Baik, kita tutup saja. Hamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukna ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lilahul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wamal jamaah?" Apa jamaah itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? ternyata adalah mereka yang muslim, masih muslim, maka disebut

0: Sataftariq ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam, tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih Muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku. Hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak.

0: Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah, doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan, jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal.

0: Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, dan dimasukkan ke dalam surga sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? satu, nggak ada rokaat, karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada

0: sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekali, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asik madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wa'lbarada wa'naqihi minal khataya kama yunaqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya, ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh, soliha, dan banyak berinfak, bersodakoh atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, gak apa-apa. Ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan.

0: الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.

0: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat. Gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini. Seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium. Kayak sayang. Kata Nabi SAW. Hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak beki teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rates kaluhur, pasti kahana pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
4: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
6: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
4: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui
7: Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikan, dan kalau dia menanam keburukan maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita. Sekali, dua kali, 10 kali. Katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000. 1 juta. Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal-ya'fu wal-yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Misthah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam. Ya, akhirnya merembet kepada kena kanker. Kena apa? Stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita. Suami kita. Anak kita. Ayah kita. Ibu kita. Tetangga kita. Teman bisnis kita. Rekan kita. Yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
9: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. takabur dia, bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
10: Hafalkan doa ini.
11: Ud'uni astajib lakum.
12: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetama bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
10: Hafalkan doa ini.
11: Ud'uni astajib lak.
13: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
14: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, insya Allah di sore hari ini kita akan menyimak bersama-sama kajian spesial Dzulhijjah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar Sundawi Hafidzahullah Ta'ala dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Bagi Anda yang domisili di Batu Jajar, Selacau, ataupun Cililin, mungkin Ciamplas, insya Allah masih bisa hadir untuk hadir. Silakan untuk bisa hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Dan insya Allah untuk sore hari ini akan mengambil tema agungnya ibadah saum. Insya Allah akan dimulai kajian di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan insya Allah nanti di sorenya ada buka bersama bagi yang saum Senin atau saum sunnah Senin, hari Senin atau sunnah bulan Dzulhijjah. Dan kami juga informasikan untuk di hari besok juga insya Allah di sore hari juga ada kajian spesial Dzulhijjah. Sambil menunggu Al-Ustaz hadir di masjid, kami dari studio radio Tarbiyah Sunnah, kami akan bergabung dengan Tarbiyah Sunnah Channel. Untuk itu kami dari studio mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
15: Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
16: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
15: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
17: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
15: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
17: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
16: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
15: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
17: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama
1: Bersama Tarbiyah Sunnah, info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
15: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
16: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
18: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
15: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
16: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
18: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
15: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
16: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
18: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
15: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lain.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, para santri, para asatidah, para jamaah, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, di mana saja Anda berada. Hari ini hari spesial, disebut Hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Sekarang para jamaah haji sedang berkumpul di Mina untuk melakukan mabit. Mabit itu bermalam. Besok tanggal 9 mereka berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah sebagai kegiatan puncak dari ibadah haji. Di sini kita yang tidak haji disunnahkan saum. Hari ini tanggal 8 hari tarwiyah disebut saum tarwiyah. Dan besok lebih inti lagi yaitu saum Arafah. Untuk para jamaah haji tidak dianjurkan saum. Jamaah haji tanggal 9 di sana di Arafah makan minum. Kenapa? Karena mereka adalah tamu-tamu Allah. Dan tidaklah pantas bagi pribumi untuk membiarkan tamu-tamunya merasakan lapar dan haus. Makanya dianjurkan makan dan minum bagi para jamaah haji. Adapun bagi yang tidak sedang haji, dianjurkan saum. Saum adalah amal ibadah yang luar biasa. Pertama, Allah menyatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu saum, itu lebih baik bagi kamu. Kalau kalian mengetahui. Ada banyak nilai-nilai yang agung di dalam ibadah saum. Pertama, saum disebut dengan sebutan junnah. Junnah itu perisai, tameng. Di dunia, juga di akhirat. Kata Nabi SAW, beliau menyatakan, asyamu junnatun yastajinnu bihil abdu minan nar. Saum itu junnah. Perisai, seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Jadi pertama, saum itu pelindung dari api neraka. Kedua, saum itu juga pelindung bagi pelakunya dari semua keburukan, dosa dan maksiat. Pernah dan sering kita jelaskan saum itu menahan diri dari tiga hal yang hukum asalnya mubah. Makan, minum, syahwat. Tiga-tiganya mubah. Tapi selama saum diharamkan. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh melampiaskan syahwat. Kalau yang hukum asalnya mubah sudah haram dilakukan ketika saum, apalagi amalan yang hukum asalnya haram, seperti melakukan dosa dan maksiat, berdusta, bergibah, mencela, menyakiti sesama, dan yang lain-lain, lebih haram lagi. Karena itulah selama saum, orang menahan diri dari dosa. Pas mau gibah, tahu ini saum takut rusak saumnya. Akhirnya menahan diri. Mau berdusta takut rusak saumnya. Akhirnya dia menahan diri dari berdusta. Maka saum pelindung orang dari perbuatan yang tidak layak dilakukan. Karena itulah maka saum itu disebut dengan junnah, yaitu perisai dari dua hal. Di dunia selama saum, saumnya menjadi perisai dari keburukan-keburukan. Di akhirat saumnya menjadi pelindung dari api neraka. Kenapa saum itu bisa menjadi pelindung, penyelamat dari api neraka? Karena penyebab neraka yaitu dosa terhapus dengan saum. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Tidak ada seorang pun hamba yang saum sehari aja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu dari api neraka sejarak 70 tahun. Ini hanya ungkapan, artinya orang itu akan selamat dari api neraka. Dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Man soma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard." Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan bikin khandaq, parit yang memisahkan antara dia dengan api neraka sejauh sejarak langit dan bumi. Ini juga hanya ungkapan, artinya orang itu akan diselamatkan dari api neraka. Inilah yang menjadi alasan kenapa saum itu junnah. Karena saum mengakibatkan orang itu dijauhkan dari api neraka, diselamatkan oleh Allah karena saumnya. Inilah keagungan saum yang pertama. Kedua, selain diselamatkan dari api neraka, saum juga menjadi penyebab orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini janji Allah. Orang itu dijanjikan surga selain dijanjikan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisawm la mithlahu." Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus saum. Karena saum itu tidak ada bandingannya, la mithlahu. Ini keagungan yang kedua dari saum. Nah, itu saum itu dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketiga, saum itu wujud nyata seluruh jenis kesabaran. Sabar itu kan ada tiga jenis. Pertama, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Artinya continue terus semua perintah Allah. Sabar di atas ketaatan, terus continue walaupun banyak godaan, banyak gangguan. Orang yang taat digoda, diganggu agar menyimpang dari ketaatan, berhenti dari ketaatan. Umpamanya kita menjaga sholat lima waktu berjamaah di awal waktu di masjid bersama imam terus. Nah itu teh godaannya banyak. Untuk terus-menerus berjamaah teh ada kepentingan dunia, ada haroreah males, ada berbenturan dengan acara yang paling disukai di TV, macam-macam, akhirnya ditunda-tunda. Godaan untuk tidak berjamaah itu banyak, berat. Orang yang sabar terus menjaga ketaatannya. Apapun godaannya, apapun rayuannya, apapun halangannya, maka dia tetap istiqomah di atas ketaatan. Itu sabar di atas ketaatan. Kedua, sabar di dalam menjauhi larangan. Larangan itu rata-rata menyenangkan. Makanya banyak peminatnya. Setiap yang dilarang oleh Allah, peminatnya pasti banyak tuh. Mabuk dilarang, peminatnya banyak. Judi dilarang, peminatnya banyak. Zina dilarang, peminatnya banyak. Musik dan lagu dilarang, peminatnya banyak. Ghibah dilarang. Ghibah itu di TV acara yang paling tinggi ratingnya adalah acara ghibah. Apapun judul acaranya, infotainment, cross check, naon lah gitunya. Isinya apa? Ghibah. Isinya menceritakan kasus, skandal, keburukan orang. Dan itu penontonnya banyak. Itu dilarang tapi banyak peminatnya. Kenapa? Karena ada unsur kesenangan. Seneng berbuat dosa teh. Jadi godaan untuk berbuat dosa, godaan untuk melanggar larangan itu gede. Kalau tidak sabar, kita bisa terjerumus ke dalam dosa. Maka sabar di dalam menjauhi yang diharamkan, artinya istiqomah di atas sikap seperti itu. Terus jauhi. Semua yang buruk, dosa, walaupun menyenangkan, diajak, digoda, dibayar, enggak mau. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga, sabar di dalam menerima musibah, kanyeri, kaperi. Gak boleh putus asa, gak boleh meraung-raung, meratap-ratap, gak boleh teriak-teriak, gak boleh gulang-guling karena tidak tahan terhadap penderitaan. Sabar. Sabar dalam menerima musibah itu menahan mulut dari keluhan atau ngomong yang dilarang oleh syariat selama dapat musibah. Menahan tangan kaki, tidak menjambak rambut sendiri, tidak mengoyak-ngoyak, tidak menampar-nampar, tidak uring-uringan gitulah. Nah, menahan diri dari semua yang dilarang ketika dapat musibah itu sabar. Habsun nafsi, menahan diri. Nih, sabar yang ketiga. Ini tiga jenis kesabaran. Di dalam saum tiga-tiganya ada. Menahan diri dari musibah, dari penderitaan ada karena kita lapar dan haus. Menahan diri dari larangan yang diharamkan kita lakukan, tidak makan, tidak minum, tidak syahwat, padahal semua itu kita inginkan. Terus menahan diri di atas ketaatan, ya tiga-tiganya ada. Orang yang sabar seperti ini, pahala yang Allah berikan itu amat sangat super banyak. Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang sabar itu tanpa hitung-hitungan, tanpa menyebut angka. Biasanya Allah itu kalau memberikan pahala disebut angka. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, dia akan dibalas 10 kali lipat. Ada yang lebih, 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Satu benih ini tumbuh 7 batang pohon, satu batangnya melahirkan 100 benih. Satu pohon 100 benih, ini ada 7 pohon, jadi berapa? 700. Satu benih jadi 700. Infak sekali di jalan Allah diganti 700 kali lipat. Jadi Allah mah kalau memberi balasan kadang suka menyebut angka. Adapun untuk pahala orang yang sabar, Allah tidak menyebut angka, digelontorkan bi ghairi hisab. Innama yuwaffasabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang sabar tanpa dihitung-hitung. Kalau tanpa dihitung, digelontorkan lebih banyak. Makanya dalam salah satu hadis kudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan Bani Adam itu untuk dirinya. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Illa saum, fa innahu li wa ana azzibi. Kecuali saum, karena saum itu dilakukan untukku. Saum itu dilakukan untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau saum hanya ingin dinilai, diketahui, dibalas oleh manusia, manusia mah gampang dibobodo. Kita masuk kamar aja, ceklek dikunci, makan, minum sepuasnya, orang gak lihat, keluar kamar pura-pura lemes lagi. Kan bisa begitu ya. Tapi karena untuk Allah, Allah tahu lahir batin hati kita. Setitik, setetes air yang kita telan aja Allah tahu. Karena saum ini untuk Allah, kita gak berani buka walaupun tak ada orang. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Dalam arti pasti banyak jumlah pahala yang akan diberikan. Inilah keagungan yang ketiga dari saum, pahalanya amat sangat melimpah. Keempat, saum nanti akan menjadi syafaat, penolong kita di akhirat. Orang itu harusnya karena banyak dosanya ke neraka dapat syafaat, selamat dari api neraka. Ada lagi syafaat, orang itu masuk surga tapi tingkatnya di bawah, terangkat menjadi tinggi. Itu fungsi syafaat. Ada juga syafaat untuk meringankan azab. Harusnya orang itu diazabnya hebat, tapi dapat syafaat akhirnya ringan, enteng. Banyak beragam syafaat. Nah, salah satu yang akan menjadi syafaat adalah saum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu 'ani at-ta'am wasyahwat fashafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an rabbi mana'tuhu 'ani an-nawmi bil-lail fashafi'ni fihi. Qal fayashfa'an. Kata Nabi SAW, saum dan Quran dua-duanya akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Berkata saum. Kata Imam At-Tirmidzi, salah satu perawi hadis ini, maksud yaqulu siyam, yakni thawabu as-siyam. Berkata saum maknanya berkata pahala dari saum. Saum yang kita lakukan melahirkan pahala. Pahala itu nanti berwujud di akhirat. Jangan ditanya, Ustaz, bagaimana wujud pahala di akhirat? Saya jawab sekarang, enggak tahu. Kenapa? Karena enggak ada keterangan. Kalau wujud pahala kebaikan di akhirat, Enggak tahu kita. Ada juga keterangan di alam kubur. Kalau di alam kubur, amal-amal baik atau amal buruk kita menjelma menjadi orang. Kalau amal baik, orangnya baik. Kalau amal buruk, orangnya buruk. Ketika seorang mukmin sudah mati masuk ke alam kubur, datang dua malaikat, nyuruh bangun, duduk, duduk. Ditanya tiga pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Lalu dijawab oleh orang mukmin ini, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini selamat dari fitnah kubur, selamat dari fitnah kubur, dapat nikmat kubur. Akhirnya diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Dibukakan pintu menuju surga, lalu bertiup angin surga. Sejuknya, ademnya, wanginya, nyamannya, aduh gak ada bandingannya. Lalu datang orang yang bagus, wajahnya bagus, kemudian aroma badannya wangi, pakaiannya bagus, sikapnya bagus. Orang itu berkata dengan enak, dengan santun, dengan menyatakan, dengan menyenangkan, abshir billadhi yasurruk. Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat kamu senang di sini. Orang mukmin ini nanya, ma wa anta, man anta, fawajhuka alwajhul ladhi ya'ti bil khair. Kamu ini siapa? Wajahmu itu datang dengan membawa kebaikan. Orang itu menjawab, ana amaluka salih. Fawallahi ma alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi maksiatillah, fajazakallahu khaira. Kata orang itu, aku amal solehmu waktu di dunia. Jadi amal soleh itu menjelma di alam kubur menjadi orang yang menyenangkan. Demi Allah, aku tidak mengenalmu ketika di dunia kecuali kamu ini orang yang selalu bersegera dalam melakukan ketaatan dan lelet lambat dalam melakukan kemaksiatan. Allah balas kamu dengan kebaikan pada hari ini. Jadi pahala amal di alam kubur menjelma menjadi orang. Kalau orang itu amalnya buruk, orang kafir, orang munafik, orang durhaka, yang datang adalah orang yang buruk rupa, bau lagi ininya, badannya, wajahnya mengerikan, terus sikapnya pikasebelen, nyebelin. Ditanya, man anta, fawajhuka alwajhul ladhi ya'ti bisyar, kamu ini siapa? Wajahmu datang dengan mau keburukan. Dia menjawab, ana amalukal khabith. Aku amal burukmu waktu di dunia. Fawallahi ma alimtuka illa annaka sari'un fi maksiatillah wa bati'un fi ta'atillah, fajazakallahu syarra. Aku amal burukmu waktu di dunia. Demi Allah, aku tidak mengenalmu ketika di dunia kecuali waktu di dunia kamu itu kalau diajak taat lelet, akhirnya enggak mau, enggak jadi. Tapi kalau diajak maksiat, segera semangat. Allah balas kamu dengan keburukan. Ini di alam kubur. Adapun di alam akhirat, kita enggak tahu bagaimana wujud pahala dan wujud dosa. Yang jelas berwujud, lalu itulah yang ditimbang. Kata Ibnu Abbas, kullu amal ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Amalan Bani Adam nanti pada hari kiamat berwujud. Itu yang ditimbang. Nah, termasuk salah satu pahala yang berwujud, pahala saum, dan pahala ini bisa ngomong. Qal yaqulu siyam, berkata siyam, maksudnya yaqulu thawabus siyam. Ay Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwat fasyafini fi, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan, minum dan syahwat waktu di dunia karena saum. Jadikan aku syafaat bagi orang ini. Yaqulul Quran, Quran berkata, yang dimaksudlah yaqulu thawabu qira'atihi. Berkata pahala dari bacaan Al-Quran. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur malam hari ataupun siang hari. Jadikan aku sebagai syafaat. Faisfa'an, dua-duanya jadi syafaat. Saum memberi syafaat, terus bacaan Al-Quran juga menjadi syafaat. Itulah keutamaan yang kelima dari saum, itu saum akan menjadi syafaat. Keenam, orang yang saum itu karena saum menghimpun seluruh jenis kesabaran. Allah tadi sudah dikatakan dalam hadis menjanjikan surga. Fa'alaika bisawm la mithlalau. Kalau kau masuk surga, kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Terus ketika masuk surga juga melalui pintu khusus spesial bagi ahli saum yang namanya Royan. Pintu surga itu ada 8. Nanti muncul di komen apa namanya di media sosial YouTube, Ustaz sotoy kayak udah ke surga, tahu pintu surga ada 8. Ya tahu bukan karena sudah ke surga, tapi Nabi SAW yang memberitahukan. Ini perkara gaib, gak boleh asal ngomong, asbun. Tapi harus berdasarkan dalil Quran atau hadis yang sahih. Dari mana kita tahu bahwa pintu surga ada 8? Nabi SAW yang menyatakan. Ketika beliau menceritakan tentang keutamaan wudu, kata Nabi SAW, man tawadda'a fa'asbagha wudu'ahu. Siapa orang yang berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya. Lalu setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh tambah Allahumma Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minatatahhirin. Lalu kata Nabi, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Dia boleh memasuki pintu surga mana saja yang dia suka. Dari hadis ini kita tahu pintu surga ada 8. Ada pintu surga khusus ahli sholat, khusus ahli jihad, khusus ahli sedekah, khusus ahli saum, namanya Royan. Selain ahli saum gak bisa masuk ke Royan ini. Spesial. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa. Falam yadkhul minhu ahadun." Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut pintu Royan. Masuk melalui pintu itu orang-orang yang saum pada hari kiamat, ahli saum. Tidak bisa masuk seorang pun selain yang ahli saum. Kalau semua ahli saum sudah masuk, pintu itu ditutup. Wa man dakhala syariba wa man syariba lam yadma abadan. Siapa yang sudah masuk dia dikasih minum, siapa yang meminum dia tidak akan pernah merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Di surga itu enggak ada lapar, enggak ada haus, enggak ada ngantuk, enggak ada lelah, enggak ada bete, enggak ada bosan. Kalau enggak lapar, enggak haus, kenapa ada makanan, ada minuman di sana? Makan minum itu bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi murni merasakan lezatnya makanan dan minuman. Kita di sini suka pengen jajan, suka. Apakah jajan itu karena lapar, karena haus? Bukan. Kenapa? Karena ingin merasakan nikmatnya jajanan. Itu kan gitunya. Tidak setiap memakan makanan tertentu karena kita lapar, enggak. Kadang sudah habis 3 piring gitu nasi dengan lauk pauknya, teng, ada tukang bakso, mang 2 mangkok. Ada yang begitu? Padahal udah kenyang, tapi kenapa beli lagi bakso? Hanya ingin merasakan lezatnya, nikmatnya rasa bakso. Itu di dunia. Orang ahli surga di surga lapar, makan, minum bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi murni untuk bersenang-senang. Murni untuk merasakan kelezatan makanan dan minuman, ya. Nah, jadi di pintu surga itu ada pintu spesial khusus bagi orang-orang ahli saum, namanya Royyan. Saya suka membayangkan ya, kalau umpamanya naik ke kendaraan, umpama baik pesawat ataupun kereta gitu ya. Ada yang namanya boarding. Boarding itu masuk, ada panggilan boarding. Para penumpang dengan pesawat dengan penerbangan nomor sekian, tujuan sekian, dipersilakan masuk ke dalam pesawat. Itu ada 2 pintu, pintu ekonomi, ngantrinya tuh kayak ular gitu. Bisa lebih dari setengah jam ngantrinya itu. Tapi ada pintu eksekutif, pintu khusus bisnis. Yang bisnis mah kesini. Gak ada antrian panjang, ya 1-2 dan diperlakukannya beda. Melalui lorong khusus. Kalau apa namanya, untuk yang ekonomi antriannya panjang, lorongnya yang umum. Pas sudah masuk, bet dibelalai pesawatnya juga, ngantri lagi lama. Pas masuk pesawatnya pajajel gitu ya. Pas di kursinya juga ini tuur, naon tuur teh, lutut adek. Adek teh apa? Nempel di kursi depan, cangkul. Tapi kalau umpamanya yang bisnis, yang first class, kelas eksekutif, tempat masuknya khusus, gak ngantri, diperlakukannya baik, terus masuk lorongnya juga khusus, ber-AC. Masuk ke dalam pesawat, si kursinya juga bisa ngagoler. Tahu ngagoler? Bisa berbaring. Dipijit teng, jadi we kasur. Dikasih selimut, ditawari makan, minum apa, sigar aja. Itu baru di dunia loh. Kebayang di akhirat. Orang-orang yang masuk surga melalui pintu Royyan spesial tuh. Khusus bagi orang-orang yang saum saja. Kenapa? Karena mereka istimewa ketika di dunia. Ketika orang-orang makan minum semau-maunya. Dia tahan lapar, dia tahan haus, dia tahan lemes, dia tahan syahwat. Demi meraih ridho Allah SWT. Spesial nih orang, istimewa nih orang. Makanya nanti di akhiratnya juga dispesialkan. Lihat betapa banyaknya nilai-nilai keagungan, keistimewaan dalam amalan saum. Makanya jangan abaikan saum. Jangan menganggap ini sunnah, tidak dilakukan juga tidak dosa. Jangan. Pertama ada keutamaan yang luar biasa tadi. Kedua, sering saya bilang, kemarin juga saya bilang, mengabaikan amalan sunnah berarti membiarkan diri kita terancam azab. Kenapa meninggalkan amalan sunnah berarti membiarkan diri terancam azab? Karena kita pasti yakin amalan fardu kita banyak kurangnya, banyak bolongnya. Saum. Dalam saum fardu yang Ramadan pasti banyak kurangnya tuh, banyak bolongnya, harus ditambah. Apa penambahannya? Saum-saum sunnah. Sholat, sholat fardu kita pasti banyak kurangnya, tidak khusyuk, kadang tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, tidak di awal waktu, banyak kurangnya, banyak bolongnya, harus ditambal. Kalau enggak ditambal, kena azab. Fawailul lil musallin. Apa penambalnya? Sholat-sholat sunnah, rawatib, syukrul wudu, tahajud. Maka melakukan amalan sunnah baik sholat ataupun saum itu berarti menambal kekurangan dalam amalan fardu. Yang pasti kurang tuh. Maka amalan sunnah menyelamatkan kita dari azab. Meninggalkan amalan sunnah berarti membiarkan amalan fardu kita kurang, bolong, nanti kena azab. Maka jangan abaikan amalan sunnah baik sholat ataupun saum ataupun infak dan sodakoh, karena amalan sunat adalah pelengkap, penyempurna, penambal kekurangan pada amalan yang fardu. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita, terutama saum-saum kita yang sekarang dan besok kita itikadkan saum lagi, saum Arafah besok, menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ya lumayan. Cukup kajian sore ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ambil. Ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ana Elzar dari Buah Batu. Izin bertanya. Apa hukumnya bekerja di pekerjaan di mana tempat tersebut menghalangi kita dari amalan-amalan sunnah? Syukran Ustaz.
0: Contohnya dilarang sholat sunat gitu.
1: Ya, seperti misalnya pas sudah sholat fardu harus langsung kerja lagi set. Jadi sholat sunnah ditinggalkan.
0: Baik, barakallahu fiik. Sebenarnya aturannya setiap perusahaan wajib memberikan waktu untuk sholat dan istirahat makan. Biasanya jam 12 sampai jam 1. Satu jam. Dan satu jam itu cukup. Sholat fardu bisa, sholat sunnah qobla, ba'da bisa, baca Quran bisa. Jadi tidak akan ada yang seperti itu. Nah yang tidak boleh begini. Umpamanya jam 8 kita masuk kerja, di waktu kerja jam 9 kita sholat sunat duha umpamanya. Gak boleh. Atau biar segar kita wudu lalu sholat syukur wudu pada jam-jam kerja. Ya boleh, kenapa? Karena jam kerja wajib bagi kita pekerja. Tunaikan kewajiban, itu sudah tanda tangan kontrak. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu terikat dengan syarat kesepakatan yang mereka buat. Jadi kalau kita bekerja menandatangan surat kesepakatan, datang jam 8, pulang jam 4, istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 1, selama jam kerja harus kerja. Pas harus kerja kita sholat sunat gak boleh. Karena mengabaikan yang wajib, mengejar yang sunnah, tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Nah, adapun umpamanya walaupun jam 4 pulang, tapi jam 3 adzan asar, menunaikan asar hak Allah. Dan hak Allah wajib ditunaikan lebih utama daripada hak sama manusia. Walaupun umpamanya pihak perusahaan melarang jangan sholat asar jam 3, langgar aja, sholat aja tetap. Tidak dosa? Tidak, karena hak Allah lebih utama untuk ditunaikan. Kecuali sholat sunat. Sholat sunat, maka itu tidak boleh dilakukan di jam-jam kerja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada dari atas pakai kertas saja dilempar ya. Sung mana tadi? Kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya Malik Badar dari Bandung, Kebon Gedang. Afwan izin bertanya Ustaz. Esok akan ada saum Arafah yang keutamaannya menghapuskan dosa satu tahun sebelum sama satu tahun setelah, yang sempat dibahas pada hari Jumat lalu, yaitu yang dimaksud itu misalnya diberi hidayah untuk bertaubat ketika melakukan dosa dan semacamnya. Apakah ada perbuatan yang bisa menghalangi keutamaan tersebut? Syukur Ustaz.
0: Ya, Saum Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terus sudah diterangkan yang dimaksud setahun yang akan datang itu artinya, pertama orang itu akan dijaga agar tidak terjerumus dalam dosa setahun yang akan datang. Kedua, kalau toh terjerumus, Allah akan kasih hidayah untuk taubat, istighfar atau mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, ada gak amal buruk yang bisa menghalangi keutamaan itu gitu ya? Iya, ada. Pertama, semua perbuatan dosa, maksiat bisa menghalangi orang dari hidayah. Jadi mungkin saja orang sekarang dapat hidayah tapi tidak istiqomah, besok lusa menyimpang dosa lagi. Kalau sudah berdosa, hidayah tercabut. Ada dua bentuk azab yang kontan karena dosa. Pertama, hidayah untuk beribadah, beramal soleh yang selama ini dilakukan dicabut. Akhirnya malas dia untuk beribadah, berat untuk beramal soleh. Kedua, dicampakkan ke dalam hati orang itu melakukan keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat lagi dalam bentuk yang lain. Biasanya enggak berani nyuri, kok sekarang berani nyuri. Biasanya enggak berani menghina orang, kok sekarang berani menghina orang. Muncul keberanian itu. Nah, itu azab dari Allah karena dosa dan maksiat kita. Makanya jaga diri dari dosa, jaga diri dari maksiat, supaya hidayah yang sudah ada tidak dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebentar lagi maghrib, sudah dulu ya, cukup pertanyaannya sebab banyak jamaah dan makanan untuk berbuka juga banyak, butuh waktu gitu, bisi kaburu azan maghrib. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Besok kita akan ada lagi kajian 16:30 dan akan ada buka bersama lagi ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Iwatul Iman al-Jannallahu yakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, telah kita simak dari kajian spesial bulan Dzulhijjah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sandawi Hafidzahullah Ta'ala dari tema Agungnya Ibadah Saum yang disampaikan di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selat Sawu, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan kami ingatkan kembali untuk esok insya Allah pula ada kajian di Masjid Umar bin Khattab pada sore hari seperti biasa.

0: Mei 2026. Di pagi hari insya Allah di ibadah subuh ada kajian bersama Al-Ustadz Asep Jainuddin bin Anib Suwardani Hafidhahumallah dari kitab Asy-Syawarib Anil Haq karya Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman. Insya Allah terbuka untuk umum di ibadah subuh sampai dengan selesai dengan tema perasaan yang menolak kebenaran. Bertempat di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selat Sawu, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Lalu kajian rutin Selasa pagi di Masjid An-Nafi, Rasota Gopakor, Permai 7, Kabupaten Bandung. Insya Allah kajian bersama Ustaz Abu Haidar Sunawi Hafidhahullah Ta'ala dari tema Nama-Nama Para Malaikat bagian kedua di Selasa pagi 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah di bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Lalu seperti yang saya tadi sebutkan, di sore harinya insya Allah akan ada kajian spesial Dzulhijjah insya Allah diselenggarakan di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selat Sawu, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dari tema Fikih Salat Idul Adha yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar Sunawi Hafidhahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian untuk esok hari, dan kami dari studio mengucapkan jazakumullah khair atas atensi dan perhatiannya. Untuk itu kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sempurnakan ibadah di bulan Dzulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40-45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30-35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430-480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita Kenalah kita dengan ayat

0: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru sholawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون

0: Yastahud, iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu minal abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu. Ya, min ma'budin au matbu'in au muta'. Baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi, di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha, ketika dia tidak dikasih dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi Tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Ajasiyah, ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dhallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah Ta'ala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai Tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tohut-tohut di antara tohut-tohut yang ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali, dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu Ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud

0: kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub,

0: Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal. Allahu Akbar,
1: Allahu Akbar. Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40-45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30-35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430-480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk was'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaiklah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu bareng gitu, rahimahumullah, dengan selisih beda 2 hari, oh enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak, Karena Allah menjelaskan tentang surga.

0: neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga, ada neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam ya.
1: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikhul Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang apa kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita, tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu, tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك

مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون

البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

0: آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: راديو تربية سنة لله Nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Salawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau salat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masona apa? Wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk ya. Sampai ada warzuqni wa'afini. Itu minta dunia kesehatan. Minta rizki. Ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang. Mudahkan saya untuk melunasinya. Boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan.

0: kamu rajin tahajud, biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nah, bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidik. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi

0: karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat tidak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbat bin Arat, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan

0: banyak lagi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah, hidup nggak punya rumah, memang dari awal nggak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita. Yang diajarkan oleh Allah SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup. Dan mungkin diantaranya adalah kita. Pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah. Rajin datang ke rumah Allah. Rajin membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar

0: segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, oh mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau dua golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada, lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap. Yang menyatakan pelaku kebidahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman.

0: nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak. Tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillah. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang sudah selayaknya dengan nikmat-nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara bentuk ungkapan syukur kita adalah memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Dan di antara hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Ini adalah bentuk ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jal. Kita belajar mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal atas diri-diri kita dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Begitu juga apa yang Allah larang kita darinya sehingga kita dapat menghindarinya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Di malam hari ini, malam Selasa di tanggal 18 sekian kajian kita. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada hadis yang keempat dalam kitab Thaharah. Dan sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis berikutnya yang disebutkan penulis Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu hadis yang kelima. Berkata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah

Semoga Allah meridhoinya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi darinya. Wali Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, janganlah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini Nabi alaihi salatu wasalam melarang kita dari kencing di air yang tergenang, fil ma'id da'im. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan alladzi la yajri, ya, di air tergenang yang tidak mengalir. Ya, air yang tergenang artinya dia air yang tidak berpindah dengan cara mengalir, ya. Ini jelas insyaallah. Seperti misalkan air-air yang ada di tempat-tempat penampungan khusus. Memang air ini digunakan, tempat tersebut digunakan untuk menampung air. Ya. Atau misalkan ada genangan air di tengah padang pasir misalkan, atau di tengah lapangan misalkan genangan air yang besar, yang terbentuk secara alami begitu saja, dan begitu juga yang memang sengaja dibuat sebagai tempat penampungan air, yang mana orang-orang memang mengambil air dari tempat-tempat tersebut, atau kemungkinan orang-orang akan memanfaatkan air dari tempat air, tempat terkumpulnya air tersebut. Maka Nabi SAW melarang seseorang untuk kencing di air yang tergenang tersebut agar tidak mengotori air tersebut, dan begitu juga agar tidak membuat gangguan terhadap orang yang ingin mengambil air dari tempat air tersebut, ya, tempat air tergenang tersebut. Karena kencing, ya, air kencing ataupun kotoran ini tentunya adalah sebab apa? Sebab tersebarnya penyakit-penyakit, ya. Sebab tersebarnya penyakit-penyakit yang mematikan. Begitu juga Nabi SAW melarang dari mandi, aktivitas mandi, baik dengan membenamkan seluruh tubuh ataupun sebagian tubuh kita ke dalam air yang tidak mengalir. Apa alasannya? Ya tentu karena supaya tidak mengotori air tersebut, yang mana boleh jadi air itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Dan terlebih lagi tentu saja jika orang yang mandi tersebut ternyata dalam keadaan junub, maka tentu saja larangannya lebih
lebih keras lagi. Ya, seseorang dalam keadaan junub misalkan, kemudian dia mendapati ada kolam air tergenang, ya. Kemudian dia mandi besar atau mandi junub di genangan air tersebut. Maka ini adalah perbuatan yang terlarang. Ya, karena ini akan mengotori air tersebut. Ya, padahal bisa jadi air ini hendak dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebutuhan-kebutuhan harian mereka. Maka yang selayaknya dilakukan adalah ketika dia memang membutuhkan air tersebut, maka dia mengambil air dari genangan tersebut sedikit demi sedikit sesuai dengan yang dia butuhkan, ya. Jadi tidak langsung dia mandi di genangan air tersebut, ya. Dan begitu juga tadi larangan yang pertama, tidak boleh dia kencing di air yang menggenang tersebut. Maka di antara faedah juga dari hadis ini, maka ketika air itu mengalir, ya, ketika air tersebut adalah air yang mengalir, maka boleh, dibolehkan untuk kencing ataupun mandi pada air yang mengalir tersebut. Walaupun yang lebih baik, yang lebih utama adalah dia tidak kencing ataupun mandi di air tersebut, ya. Karena sekali lagi takut mengambil air dari sumber air tersebut, ya. Tapi seandainya airnya mengalir, sekali lagi maka ini asalnya dibolehkan, ya, dibolehkan. Walaupun yang lebih utama adalah meninggalkan perbuatan tersebut, yaitu kencing, ya, ataupun mandi padanya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat apakah larangan kencing, begitu juga larangan mandi di air yang menggenang tersebut, apakah ini berkonsekuensi haram ataukah dia berkonsekuensi makruh, ya. Adapun ulama-ulama Malikiyah, maka mereka berpendapat bahwasanya makruh hukumnya kencing ataupun mandi di air yang tergenang. Maka mereka membawa larangan ini kepada hukum makruh, ya, karena yang namanya larangan, ya, ini bisa dua maknanya. Bisa jadi dia larangannya berhukum haram ataupun larangan tersebut berhukum makruh, walaupun asalnya adalah dosa saja. Kemudian ulama-ulama Hanabilah, begitu juga ulama-ulama mazhab Zahiriyah, mereka berpendapat bahwasanya larangan ini memiliki makna hukum haram atau berkonsekuensi hukum haram. Ya, maka hukumnya haram kencing ataupun mandi di air yang menggenang, karena inilah zahir dari nas, larangan yang menunjukkan keharamannya, baik itu di air yang sedikit ataupun banyak, ya. Dari nas kita mendapati hal tersebut, akan tetapi, ya, dalil yang lain mengkhususkan bahwasanya kalau misalkan air tersebut, air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak, maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak mengapa, ya, untuk
kencing ataupun

mandi padanya. Ya, kalau air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak, misalkan seperti air di danau misalkan. Ya, kita tahu danau yang menggenang, tapi airnya sangatlah banyak. Ya, maka kalau airnya sangat banyak seperti ini, maka tidak mengapa untuk kencing ataupun mandi padanya. Walaupun sekali lagi, yang lebih utama adalah apa? Meninggalkan perbuatan tersebut, karena khawatir membuat gangguan untuk orang lain. Ya, orang lain mungkin yang ingin mengambil air untuk keperluan harian mereka dari danau tersebut misalkan, kemudian karena melihat ada orang yang buang air di sana, jadi merasa jijik, jadi merasa terganggu dan tidak mau mengambil air. Ya, maka tentu saja lebih utama adalah meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun hukum asalnya boleh kalau air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak. Ya, dan para ulama juga ada perbincangan ya berkaitan dengan patokan air yang sedikit ataupun air yang banyak. Ya. Dan di antara perbincangan dalam masalah ini adalah air yang banyak, ya, di antara pendapat dalam masalah ini, air yang banyak itu adalah sebanyak 2 qullah. Ya, atau kalau kita konversi ke liter, maka sekitar 160,5 liter air. Ini air sebanyak 2 qullah, ya, atau 160 setengah liter air. Ini dihukumi air yang banyak. Adapun yang kurang dari itu dihukumi air yang sedikit. Ya, ini diantara perbincangan dalam masalah banyak ataukah sedikitnya air. Ya. Kemudian muncul masalah berikutnya adalah apakah air yang dikencingi, ya, seandainya ternyata di air yang menggenang tersebut ada orang yang kencing di sana. Ya. Ternyata ada orang yang kencing di air yang menggenang tersebut. Mungkin dia tidak tahu hukumnya. Apakah air tersebut, air yang menggenang tersebut suci, ataukah dia sudah tercemar oleh najis tersebut? Ya. Kemudian dalam masalah ini ada perinciannya. Kalau ternyata air yang tergenang tersebut berubah karena sebab najis tersebut, karena sebab air kencing tersebut misalkan, maka ketika air yang menggenang tersebut berubah, baik itu aromanya berubah ataupun warnanya berubah ataupun rasanya berubah, ya, maka para ulama ijma bahwasanya air tergenang itu telah terkena najis, telah tercemar najis, ya. Artinya konsekuensinya kalau dia sudah tercemar oleh najis, maka kita tidak bisa gunakan itu untuk berwudu misalkan, ataupun mandi besar misalkan. Baik airnya ini sedikit ataupun banyak, selama airnya telah berubah, jika airnya yang telah terkena kencing tersebut atau terkena najis tersebut, dia tidak berubah, sedangkan airnya ini jumlahnya banyak, maka para ulama juga sepakat bahwasanya air yang menggenang tersebut tetap dalam keadaan suci. Ya, perincian yang kedua, seandainya air yang menggenang tersebut tidak berubah karena terkena kencing atau najis,

tersebut, sedangkan airnya dalam keadaan banyak, maka para ulama sepakat bahwasanya air ini tetaplah suci. Ini perincian yang kedua. Kemudian perincian yang ketiga, seandainya airnya ternyata sedikit, air yang menggenang ini volumenya sedikit, jumlahnya sedikit, kemudian dia terkena air kencing dan tidak berubah karena najis tersebut, maka bagaimana hukum air yang menggenang ini? Ya, setelah terkena air kencing, air menggenang yang sedikit ini tidak berubah keadaannya, baik dari sisi aroma, warnanya, ataukah rasanya, tidak berubah, tapi airnya sedikit. Ya, maka para ulama beda pendapat di sana dalam masalah ini. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis Taisirul Alam, Syarah Umdatil Ahkam, yang kita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Ibnu Al-Musayyib atau Ibnu Al-Musayyib Al-Thawri, Dawud, Malik, dan Imam Al-Bukhari rahimahumullah, ini adalah pendapat mereka, ya, yang menyatakan bahwasanya airnya tetaplah suci. Ya, di antara alasannya adalah karena standar tercemar atau tidaknya sesuatu adalah adanya perubahan disebabkan najis tersebut. Maka selama airnya tidak berubah meskipun jumlahnya sedikit, maka airnya tetap dalam keadaan suci. Ya, begitu juga dalil mereka yang menyatakan sucinya air tersebut, air yang sedikit yang menggenang dengan jumlah sedikit namun tidak berubah karena kencing, ya, tetaplah suci. Ya, di antara alasannya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, air itu asalnya dalam keadaan suci, tidak menjadi najis karena sesuatu apapun. Ya, maka selama air ini tidak berubah meskipun dia terkena kencing dalam jumlah yang sedikit, ya, airnya dalam jumlah yang sedikit kemudian terkena kencing, tapi itu tidak merubah keadaannya, baik aromanya, rasanya, ataupun warnanya, maka dia tetap dalam keadaan suci. Ya, pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, begitu juga tadi oleh sebagian sahabat dan sebagian tabi'in, berpendapat bahwasanya dia menjadi najis meskipun tidak berubah. Kenapa? Karena airnya sedikit. Ya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah-faedah lainnya dari hadis ini, ya, kita simpulkan sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya. Yang pertama adalah haramnya kencing di air yang tidak mengalir. Haramnya kencing di air yang tidak mengalir. Dan tentu saja lebih keras penekanan haramnya, ya, untuk kasus apa, buang air besar.

Ya. Adapun jika kencingnya ini dilakukan pada air yang sangat banyak, meskipun dia tidak mengalir, ya maka masih dibolehkan, ya masih dibolehkan, walaupun yang lebih utama adalah meninggalkannya, ya. Ya kita katakan misalkan air yang sangat banyak ini contohnya adalah air di danau misalkan, ya atau memang dia genangan air yang sangat besar, ya. Maka ini dibolehkan. Walaupun yang lebih utama tadi kita mengatakan lebih baik tidak, ya lebih baik ditinggalkan perbuatan tersebut, ya ini buang air kecil, ya ataupun buang air besar di sana, ya pilihlah tempat yang lain, ya untuk buang air kecil, ya agar tidak membuat orang terganggu seandainya ada orang yang ingin mengambil air dari tempat tersebut. Tapi sekali lagi menjadi boleh dia, ya menjadi boleh ketika air yang menggenang tersebut sangatlah banyak seperti air di danau misalkan. Kemudian berikutnya diantara faedah dari hadis adalah larangan mandi di air yang tergenang dengan menceburkan diri padanya. Ya, larangan mandi di air yang tergenang dengan menceburkan diri padanya. Apalagi kalau orangnya dalam keadaan junub. Ya. Bahkan meskipun dia tidak kencing di air tersebut. Ya, tetap dilarang untuk mandi di air yang tergenang meskipun dia tidak kencing pada genangan air tersebut. Lalu gimana solusinya? Ya solusinya ketika dia ingin mandi ataupun memanfaatkan air tersebut, ya dia mengambil dari genangan air tersebut sedikit demi sedikit dengan menggunakan wadah, dengan menggunakan ciduk misalkan, dengan menggunakan ember misalkan. Ya, jadi dia tidak langsung menceburkan tubuhnya pada air yang menggenang tersebut. Ya, tapi yang dia lakukan adalah mengambilnya sedikit demi sedikit sesuai porsi yang dia perlukan. Kemudian faedah lainnya dari hadis adalah bolehnya mandi di air yang mengalir. Ya. Bolehnya mandi di air yang mengalir. Kita katakan asalnya boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih baik untuk tidak dilakukan. Ya, supaya tidak mengganggu orang yang ingin memanfaatkan air tersebut. Ya, meskipun mengalir, ya. Meskipun mengalir. Ya, kita bayangkan saja semisal ada seseorang yang mungkin dia biasa mengambil air minum dari air yang mengalir tersebut. Kemudian dia melihat ada sekelompok orang yang mandi, ya, di depannya. Tentu saja dia merasa risih gitu ya. Merasa terganggu. Merasa tidak suka, ya kalau ternyata air yang dia ambil untuk diminum adalah bekas mandinya orang-orang tadi di air yang mengalir tadi, ya memang ada gangguan, karena itu lebih utama untuk apa, tidak melakukannya, walaupun asalnya hukumnya boleh kalau dia mandi di air yang mengalir. Kemudian kita juga mengambil faedah dari hadis ini, larangan pada segala sesuatu yang mengganggu dan menimbulkan kebencian. Ya. Secara umum, ya, hal-hal yang mengganggu dan menimbulkan kebencian atau ketidaksukaan

orang lain, maka kita dilarang untuk melakukannya. Ya, syariat yang sempurna ini telah mengatur hal-hal yang tampaknya remeh seperti ini. Ya. Karena sempurnanya syariat Islam ini, semuanya diatur dengan sangat baik untuk kemaslahatan manusia semuanya. Ya. Bahkan dalam perkara yang khusus yang sedang kita bahas ini, yaitu apa? Tidak bolehnya seseorang untuk kencing ataupun mandi di air yang tergenang. Ya, khususnya ketika air yang tergenang ini jumlahnya sedikit, ya. Kemudian ada sedikit ada satu tambahan masalah lagi berkebut untuk mandi, ya. Ketika telah ada seseorang yang kencing di air yang menggenang tersebut dan jumlahnya sedikit, maka kita tidak memanfaatkan air tersebut lagi untuk air itu tidak kita manfaatkan lagi untuk mandi. Baik dengan menceburkan diri ataupun mengambil air darinya, ya. Ini juga salah satu faedah dari hadis yang kelima ini, ya. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Tidak, janganlah seorang dari kalian kencing pada air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi darinya, ya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-6, berkata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing yang minum di wadah seorang dari kalian, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Wali Muslim ulahunna biturab, dan dalam riwayat Muslim disebutkan yang pertama dari cucian tersebut disertai dengan tanah. Yang pertama dari cucian tersebut disertai dengan tanah. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan masih dalam riwayat Muslim di pada hadis Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu 7 wa afiruhu 8 bit turab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing yang menjilat pada wadah-wadah ataupun bejana, jika ada anjing yang menjilat pada wadah ataupun bejana, maka hendaklah kalian mencucinya 7 kali dan taburilah dengan tanah yang ke-8 kalinya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sedikit di sini kita menyebutkan perawi hadis

ya yang belum kita sebutkan. Ya, adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita sudah pernah menyebutkan sekilas mengenai beliau. Di sini ada sahabat Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Ya, beliau turut serta pada Bai'atul Ridwan di bawah pohon. Beliau memegang dahan-dahan pohon itu melindungi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sedikit mengingat bahwasanya Bai'atul Ridwan ini ya adalah janji setia ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk membela Nabi, yang mana sebabnya adalah ketika diutusnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Makkah untuk mengabarkan kepada orang-orang Quraisy mengenai kedatangan Nabi salam, ya, mengatakan mengenai orang-orang yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan ini bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka, ya, radhiyallahu anhum. Ya, dan Allah juga turunkan ayat yang menunjukkan keriduan Allah Azza wa Jalla atas orang

Dalam hadis tadi disebutkan idza walaghal kalbu fil ina, ya, jika ada anjing yang menjilat pada wadah-wadah atau bejana-bejana, masukkan lidahnya ke air ataupun benda-benda cair lainnya, kemudian dia menggerak-gerakkan lidahnya tersebut. Nah, ini perbuatan ini disebut al-wulugh, ya, atau biasa kita artikan menjilat. Dan al-wulugh ini boleh jadi si anjing ini minum, boleh jadi juga tidak minum. Ya, yang jelas dia menjilat pada bejana-bejana tersebut, baik dia makan atau minum darinya, ya, ataupun cuma sekedar mengecap, ya, benda cair ataupun makanan yang ada di wadah tersebut. Ya, ini adalah makna dari walagho atau masdarnya al-wulugh, ya, yang kita artikan menjilat. Ya, di sini yang mau kita jelaskan adalah sebabnya, sebab dicucinya bejana dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, bukan cuma karena anjingnya minum, tapi karena bejana tersebut telah dicemari oleh air liur anjing tersebut, ya, baik dia minum ataukah tidak minum, ya, selama bejana tersebut telah dicemari oleh air liur, ya, baik dengan dijilat, dia minum ataupun makan padanya, maka bejana tersebut harus dibasuh atau dibersihkan dengan cara yang tadi telah disebutkan, yang nanti akan kita coba sedikit jelaskan. Kemudian, kandungan dari hadis ini secara umum adalah karena anjing, ya, ini termasuk hewan yang perlu dijauhi karena sebab banyaknya kotoran dan banyaknya penyakit yang dibawa oleh anjing, ya, karena ada banyaknya kotoran dan penyakit yang dibawa oleh anjing, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk, yang paling tahu dari makhluknya madarat-madarat, bahaya-bahaya apa yang mungkin timbul dari makhluk-makhluknya, maka Allah Azza wa Jal yang membuat syariat yang mulia ini memerintahkan kita untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. Dan cucian yang pertama dibarengi dengan tanah, ya, sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis, ya, ulahunna bitturab, ya, cucian yang pertama disertai dengan tanah. Dan dengan cara inilah tercapai kebersihan yang sempurna dari najis dan keburukannya, ya, dari najis dan keburukan yang ditimbulkan oleh anjing tadi. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah-faedah dari hadis ini, yang pertama adalah bahwasanya najis dari anjing ini adalah najis yang berat, ya, najis yang berat, karena anjing ini sangat kotor. Ya, sebagaimana nanti akan kita coba sebutkan, ya, hasil penelitian dari ilmu kedokteran. Jadi najis karena sebab anjing ini adalah najis yang berat. Mengapa? Karena cara mensucikannya khusus dia. Ya, harus dengan 7 kali basuhan dan salah satu basuhannya dengan tanah. Ya, adapun najis-najis lainnya yang ringan, maka dia cukup dengan dibasuh. Kalau dibasuh sekali

dia sudah bersih, maka itu sudah mencukupi. Adapun kalau najis yang disebabkan oleh anjing ini, maka harus dengan 7 kali cucian, dan salah satu cucian airnya disertai dengan tanah. Ya, maka ini menunjukkan bahwa najis yang disebabkan oleh anjing ini adalah najis yang berat. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya jilatan anjing pada suatu bejana menjadikan bejana tersebut tercemar oleh najis. Termasuk juga jika anjing itu makan di bejana atau wadah tersebut. Termasuk juga jika anjing tersebut makan di bejana ataupun wadah tersebut. Mungkin timbul pertanyaan, apakah yang menjadi najis hanyalah air liurnya saja? Ya, maka jawabannya adalah semua yang keluar dari tubuh anjing seperti air liurnya, begitu juga kencingnya atau keringatnya ataupun kotoran ataupun muntahan lainnya, maka ini semua tergolong najis dan harus dibersihkan atau disucikan dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya dengan tanah, ya. Kemudian faedah berikutnya, wajibnya mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali cucian. Salah satu cucian dibarengi dengan tanah. Para ulama menjelaskan bahwasanya cucian air yang dibarengi dengan tanah ini tidak mesti di awal. Hanya saja, ya, karena lafaz hadis yang menunjukkan hal tersebut, maka yang lebih utama mencampurkan tanah dengan air ini pada cucian yang pertama. Ya, pada cucian yang pertama, maka dicampurlah air dengan tanah. Dibasuhkan ke wadah yang terkena jilatan atau najis anjing tersebut. Ya, baru kemudian cucian kedua, ketiga, sampai yang ketujuh cukup dengan air saja. Ini yang lebih utama. Walaupun boleh juga untuk mencampur tanahnya di cucian yang keberapapun. Ya, selain cucian yang pertama dibolehkan. Tapi yang lebih utama adalah mencampurnya antara tanah dengan air di cucian yang pertama. Ya, jadi kita mengatakan dicampur, ya, bukan cuma tanahnya sendirian ditaburkan, ya, tapi dicampur, ya, tanah dengan air pada cucian yang pertama. Kemudian mungkin timbul pertanyaan yang lain, lalu bagaimana misalkan seandainya ada wadah yang dikencingi, misalkan bukan dijilat dia, tapi dikencingi oleh anjing. Maka kita katakan ya sama, ya. Maka cara mensucikannya, membersihkannya adalah dengan membasuh bejana tersebut yang dikencingi dengan 7 kali cucian air, dan salah satu cuciannya dengan air, dan lebih utama salah satu cuciannya dibarengi dengan tanah, dan yang lebih utama adalah pada cucian yang pertama yang dibarengi dengan tanah, ya, berdasarkan tadi sabda Nabi alaihissalatu wassalam, ulahunna biturab, ya, cucian yang pertama disertai dengan tanah. Kemudian begitu juga para ulama membahas, seandainya ada zat pembersih yang bisa menggantikan peran tanah, apakah ini bisa digunakan sebagai pengganti tanah? Ya, di sini Syekh Abdullah Al-Basam yang memberikan pemaparan bahwasanya dalam mazhab Ahmad, dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah, ya,
boleh seandainya ada zat pembersih yang memang bisa menggantikan peran tanah, maka dibolehkan, bisa digunakan. Adapun dalam mazhab Syafi'i tidak bisa, ya, tidak bisa mengganti tanah dengan zat. Penulis Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya, ya, menjelaskan juga bahwasanya penelitian ilmiah yang terbaru, yang modern, telah menunjukkan bahwasanya kebersihan yang diperoleh dengan menggunakan tanah ini tidaklah bisa diperoleh dengan zat-zat pembersih lainnya. Ya, jadi memang telah diteliti bahwasanya mencampur tanah ini tidak bisa digantikan dengan zat-zat pembersih tersebut. Ya. Tanah ini tidak bisa digantikan dengan zat-zat pembersih tersebut. Begitu juga dalam lafaz hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa'affiruhu thaminata bitturab, wa'affiruhu thaminata bitturab, ya, dan taburkanlah pada yang kedelapan kali dengan tanah. Ya, lafaz affiruhu yang kita artikan taburilah dengan tanah, ya. Ya, al-afar ya, dalam bahasa Arab ini secara bahasa dia maknanya adalah tanah. Ya, jadi memang penaburan di sini khusus untuk tanah, ya. Secara bahasa juga ini menguatkan pendapat mazhab Syafi'i lain, maka harus menggunakan tanah. Ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, dan pendapat ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya tidak bisa mengganti zat-zat pembersih tersebut sebagai pengganti tanah, ya, maka harus dengan menggunakan tanah. Selama bisa menggunakan tanah, maka harus menggunakan tanah. Ya, kemudian di antara faedah lagi dari hadis ini adalah bahwasanya kita bisa menyimpulkan, ya, menguatkan keyakinan kita akan agungnya syariat Islam yang mulia ini. Ya, benar-benar menambah keyakinan kita bahwasanya syariat yang mulia ini berasal dari Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Mengapa? Ya, karena para ulama sejak dahulu, ya, mereka telah berbeda pendapat atau berdiskusi, berdebat mengenai apa hikmah beratnya najis pada anjing ini. Ya, apa hikmahnya beratnya najis pada anjing ini? Kenapa najisnya ternyata harus dibasuh dengan lebih berat? Ya, karena harus 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Bahkan sebagian ulama ada yang akhirnya berpendapat bahwasanya akhirnya kedokteran modern, ya, telah menemukan fakta bahwasanya air liur anjing mengandung banyak mikroba dan bibit-bibit penyakit yang mematikan. Ya, ilmu kedokteran modern telah membuktikan hal tersebut, ya, bahwasanya pembersihan yang efektif adalah dengan mempergunakan tanah juga sebagai campuran airnya. Ya, tidak cukup hanya dengan menggunakan air saja. Maka di sini, ya, telah terbukti bahwasanya syariat Islam yang mulia ini benar-benar berasal dari, ataukah 7 kali cucian. Nah, ya. Dan cara untuk menjamak, ya, permasalahan ini, ya, tadi di hadis yang pertama disebutkan 7 cucian, ya, sementara hadis yang
ketiga tadi disebutkan pada kali yang ke-8 dengan

0: tanah, ya, cara menjamak kedua dalil ini adalah bahwasanya hitungan kedelapan ini kita anggap sebagai keberadaan tanah yang tersendiri sebagai hitungan yang kedelapan. Ya, keberadaan tanah ini sebagai hitungan yang kedelapan setelah 7 kali cucian dengan air. Ya. Dan keberadaan tanah ini bukan ditaburkan secara bersendiri. Ya. Bukan tidak ditaburkan secara bersendiri, ya. Akan tetapi dia dicampurkan dengan di antara 7 kali cucian air tadi, ya. Tanah tersebut dicampurkan di antara 7 cucian tersebut, dan yang paling utama adalah dicampurkan pada cucian air yang pertama. Ya, jadi kedelapan dalam hadis tadi, wa'affiruhu thaminata biturab, ya, taburilah yang kedelapan dengan tanah. Maksudnya yang kedelapan adalah keberadaan tanah itu sebagai yang kedelapan, ya, setelah 7 kali cucian dengan air, ya. Dan tadi hadis menunjukkan ulahun nabit turab, ya, maksudnya ini tanahnya disertai dengan air, dicampurkan dengan air, bukan cuma ditabur tanah saja tanpa air, tapi tanahnya harus dicampurkan pada airnya, ya, baik pada cucian ke 1, 2, 3 ataupun yang ke 7, ya. Hanya saja yang lebih utama adalah mencampurnya pada cucian yang pertama. Air dicampurkan dengan tanah pada cucian yang pertama, baru kemudian cucian kedua sampai yang ke 7 cukup dengan air saja, ya. Seperti ini cara membersihkan wadah dari najis yang disebabkan oleh anjing, ya, baik itu karena jilatannya, ya, keringatnya, kencingnya, ataupun hal-hal lain yang keluar dari tubuh si anjing. Dan yang lebih tepat, sama saja apapun itu jenis anjingnya, baik itu anjing yang dipergunakan untuk menjaga, ya, ataupun dipergunakan untuk keperluan ternak, misalkan untuk menjaga ternak, ataupun anjing yang digunakan untuk berburu, ya, maka yang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena terbatasnya waktu pembelajaran kita, ya, kita cukupkan dahulu pada hadis yang ke-6 ini di dalam bab, ya. Insyaallah hadis yang ke-7 kita akan ambil di pertemuan berikutnya. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini dalam kajian kita.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-782.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعلى آله ومواله. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini? Apa kegiatan yang ingin kita kerjakan? Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam. Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Si amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong atau diisi 2.000. Ada di kampung berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal.

0: itu tidak boleh, itu syirik. Apakah kufur bisa terjerumus kalau syirik atau kufur? Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir, kata Imam Syafi'i ketika ditanya, apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam? Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu, termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpama tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur. Ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau dia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita, Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh dari masalah musibah yang kita alami tersebut. Bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami

0: merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka baik yang kita lakukan, yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang di motivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan, siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang. Orang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithla lahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu. Tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga. Enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya untuk beramal soleh, ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang hidayah disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya.

0: Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Makna yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah ngelamun, mau sholat sunat. Malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk. Ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa. Akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan. Akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Radio-radio lain, para

Mal diusir. Tema yang kita kaji sekarang adalah salah satu benteng yang luar biasa kuat. Yaitu apa? Zikrullah. Benteng dari apa? Dari dua. Fitnah syaitan dan fitnah syahwat. Yang menyebut zikrullah ini benteng adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diterima dari Al Harits Al Asy'ari radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam amurukum an tadhkurullah fa inna mathala dhalik ka mathali rajulin خرج العدو في أثره سراء حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. Aku perintahkan kalian untuk selalu berzikir kepada Allah. Karena perumpamaan berzikir itu seperti orang yang dikejar musuh dari belakang. Dia lari. Sampai apabila dia memasuki sebuah benteng yang kuat, dia bisa melindungi dirinya dari musuh mereka, dari musuhnya. Demikianlah seorang hamba tidak bisa melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikrullah. Karena itulah zikrullah disebut hisnul muslim. Benteng bagi seorang muslim. Ada Kutaib, buku kecil susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dengan judul Hisnul Muslim. Maknanya adalah benteng bagi seorang muslim. Apa isinya? Zikir harian. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut. Kata beliau, "Falau lam yakun fi dzikri illa hadhihi al-khaslatil wahidah لكان حقيقا بالعمل ألا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وألا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرسده فإذا غفل وثب عليه وافترسه." Seandainya di dalam zikir tidak ada keutamaan lain kecuali satu ini aja. Zikir itu hanya benteng saja. Seandainya ini keutamaan zikir. Padahal keutamaan zikir membasahi dirinya, mulutnya dengan zikir karena dia tidak bisa menyelamatkan diri dari musuhnya kecuali dengan zikir. Dan setan atau musuh tidak bisa menyergapnya kecuali dari pintu ghaflah. Ghaflah itu lalai, tidak berzikir. Setan itu selalu mengintip. Bila seorang hamba lalai, dia masuk, menyergap dan menguasainya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan beliau menjelaskan, kita mengetahui bahwa zikir adalah benteng. Dari apa? Pertama, dari godaan setan. Yang kedua, dari godaan syahwat. Baik godaan setan ataupun godaan syahwat, dua-duanya adalah fitnah yang akan menghancurkan dan membinasakan.

manusia. Apa itu zikir? Zikir itu lawannya nisyan. Nisyan itu lupa. Zikir berarti ingat. Secara bahasa begitu. Ini diterangkan oleh kamus yang berjudul Mukhtarus Sihah Susunan Imam Ar-Razi. Adapun secara istilah diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab As-Suluk, ketika menerangkan zikrullah secara istilah, kata beliau, definisi dari zikrullah ta'ala adalah huwa kullu ma takallama bihil lisan wa tasawwarahu al-qalb mimma yuqarribu ila Allah ta'ala min tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir aw ta'allumi ilmin aw ta'limihi aw amrin bil ma'ruf aw nahyan 'anil munkar wa nahwi dhalik. Zikrullah adalah semua yang dikatakan oleh lisan atau yang difikir hati yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ucapan atau pikiran atau perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mengingatkan kita kepada Allah berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sejenisnya, atau belajar ilmu, atau mengajarkan ilmu, atau amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya zikir. Pokoknya ucapan, pikiran, perbuatan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, berakibat mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah zikir. Seperti di WC, sambil ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, ingat hari kiamat di padang mahsyar. Mulut terkunci diam, tapi pikirannya ingat ke sana, itu zikir. Atau kita belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu zikir. Atau kita menyebut nama Allah, memuji Allah, tasbih, takbir, tahmid, itu zikir. Bahkan menyuruh orang berbuat ma'ruf, hayu ngaji, hayu sholat, itu zikir. Melarang dari kemungkaran, itu juga zikir. Pokoknya segala hal, ucapan, pikiran, perbuatan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepadanya, itulah zikir. Jadi zikir tidak sebatas ucapan. Zikir tidak sebatas amalan lisan. Tapi bisa berupa amalan hati dan amalan anggota badan. Seperti yang nanti rinciannya akan kita bahas dalam jenis-jenis zikir. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk berzikir dengan beragam cara. Pertama, dengan cara memerintahkan untuk berzikir. Seperti Quran Surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Itu perintah. Dalam surah Al-Baqarah 152, fadzkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingatmu. Dalam surah Al-Baqarah 200, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Apabila kamu selesai manasik haji, sudah selesai haji, zikirlah kalian.

kepada Allah. Ingatlah kalian kepada Allah seperti kalian kaki sibuk, tangan sibuk, pokoknya sibuk, nggak bisa diem. Seperti contoh dalam perang, dalam berjihad. Jihad kan semua anggota tubuh kita tidak ada yang diem. Kaki loncat, lari, nendang gitu kan. Tangan yang menyabet, menangkis, mulut berteriak, bilang ciat, macam-macam. Mata jelalatan. Di saat seluruh bagian tubuh kita sibuk, Allah perintahkan kita untuk berzikir. Di tengah perang yang berkecamuk, sebagaimana perintah Allah, firman Allah dalam Al-Anfal 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh di medan perang, sudah berhadapan-hadapan, fathbutu, tegarlah kalian. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum. Kemenangan perang dikaitkan dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang yang berbicara, tetap oleh Allah diperintahkan berzikir. Siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan berdoa kepada Allah, sudah tua, istrinya mandul, enggak punya anak, tapi berdoanya kepada Allah enggak pernah henti, sampai datang malaikat bahwa Zakaria akan dapat anak. Minta, apa tandanya? Tandanya kamu tidak akan berbicara 3 hari kepada manusia. Pas mau ngomong, enggak bisa. Kecuali dengan isyarat. Jadi enggak bisa ngomong. Walaupun dalam keadaan enggak bisa ngomong, Nabi Zakaria tetap diperintahkan berzikir. Sehingga berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab tafsirnya, tafsir dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Nama tafsirnya sebenarnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, tapi disebut dengan sebutan tafsir Al-Qurtubi. Seperti tafsir Ibnu Katsir, namanya Tafsirul Quran Al-Azim, tapi dikenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Law rukhisa li ahadin fi tarki dzikr la rukhisa li Zakaria." Yaqulullahu azza wa jalla anhu, "Alla tukallima an-nasa 3 ayyama ayyamin illa ramza wa dhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashyi wal ibkar." Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, ketika ditanya apa tandanya bahwa saya mau punya anak, tandanya kamu tidak bisa berbicara kepada manusia 3 hari. Mau ngomong tuh gak bisa, gagap. Illa ramza, kecuali dengan isyarat, bahasa isyarat. Dia bicara ke kaumnya selama 3 hari. Dalam keadaan tidak bisa bicara gitu, kata Allah, wadhkur rabbaka kathira, wasabbih bil asyi wal ibkar. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada setiap pagi dan petang. Ternyata Nabi Zakaria pun tidak diberi rukhsah untuk tidak berzikir dalam keadaan bisu. Ini yang pertama. Kedua, walarukhisa lirajulin yakunu fil harb. Andai ada orang yang boleh enggak berzikir, pasti yang diberi dispensasi untuk tidak berzikirlah orang yang sedang perang. Karena kan perang super sibuk. Tapi ketika perang pun diperintahkan.

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. Tapi ternyata Nabi Zakaria yang bisu 3 hari tetap diperintahkan zikir, yang jihad super sibuk juga tetap diperintahkan zikir, tidak berzikir. Apalagi kita bisu tidak, super sibuk tidak. Maka lebih layak bagi kita untuk banyak berzikir. Termasuk manusia yang paling dekat dengan Allah, paling banyak zikir, yaitu Nabi SAW pun diperintahkan untuk berzikir. Sudah cukup banyak zikir, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf 205, Allah berfirman, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهَرْ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. وَذْكُرْ رَبَّكَ, berzikirlah engkau hai Muhammad kepada Rabbmu, kepada Allah. فِي نَفْسِكَ, di dalam hatimu. تَضَرُّعَ وَخِيفَةً, dengan rendah hati dan berbisik. Zikir itu berbisik, khifah, lirih, bukan teriak-teriak pakai speaker, tapi lirih. Wadunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara. Ini perintah Quran loh, zikir itu lirih, tidak mengeraskan suara. Banyak di kalangan kita zikir ini teriak dengan pengeras suara, ya enggak? Terus kata Allah kepada Nabi SAW, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهَرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. Lakukan itu setiap pagi dan petang, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Lihat lagi Al-Muzzammil, وَذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu. Dalam surah Al-Insan 25, وَذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu, baik pagi ataupun petang. Jadi banyak Al-Quran yang bernada perintah, menunjukkan zikir ini luar biasa sampai diperintah oleh Allah. Kedua, ada yang bernada pujian Allah kepada orang yang berzikir. Seperti Al-Quran surah Ali Imran ayat 190-191, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda yang nyata tentang kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Makanya berzikir boleh dalam keadaan apapun. Berjalan boleh, berlari boleh. Nah, sambil mengendarai kendaraan boleh, sambil memasak boleh. Diungkapkan dengan berbagai macam cara dalam ayat ini. Dan ini menunjukkan pujian Allah kepada orang yang berzikir. Sampai zikirnya itu tidak terlalaikan oleh urusan dunia. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Di dalam Masjid Quba,

ada beberapa laki-laki yang tidak terlalaikan oleh perniagaan, jual beli, dari zikir kepada Allah, dari sholat dan dari zakat. Urusan dunia tidak mengabaikan mereka dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pujian sanjungan kepada orang karena zikirnya. Termasuk orang-orang mukmin disebut mukmin dalam konteks dipuji karena zikirnya. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah orang yang apabila diingatkan atau disebut nama Allah, siapapun yang menyebutnya, orang lain atau dirinya sendiri, hatinya langsung bergetar, hatinya langsung takut, dan ini pujian. Jadi ketika menjelaskan keutamaan zikir, kadang Allah menjelaskan dengan cara memerintahkan, kadang menjelaskan dengan cara memuji orang-orang yang berzikir. Ketiga, celaan kepada orang yang tidak mau berzikir. Salah satu celaannya adalah munafik. Bukan karena tidak berzikir, tapi berzikirnya hanya sedikit. Hanya sedikit saja munafik loh. Bayangkan kalau tidak pernah berzikir sama sekali. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, mereka bermaksud menipu Allah dan Allah akan membalas. Mereka berdiri hendak mengerjakan sholat, mereka berdiri secara malas. Karena ingin dilihat oleh manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Orang munafik ada zikir, tapi sedikit. Dan ini celaan. Celaan kepada orang munafik salah satu penyebabnya zikirnya amat sangat sedikit. Jadi yang zikirnya sedikit dicela, yang zikirnya banyak dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Itu cara ketiga. Allah menjelaskan agungnya zikir. Cara pertama dengan nada perintah. Cara kedua memuji orang-orang yang banyak berzikir. Cara ketiga, mencela orang yang zikirnya hanya sedikit. Keempat, untuk menjelaskan keutamaan zikir, Allah memberi iming-iming balasan. Balasannya ada beberapa macam. Macam yang pertama, double ganda tuh. Diberi pahala yang banyak, diberi ampunan yang banyak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 35, وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتٍ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Banyak-banyak berzikir kepada Allah dan juga wanita, wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan bagi mereka ampunan yang besar dan pahala yang besar. Ampunannya besar, maknanya dosa yang digugurkan super besar oleh zikir itu. Dan pahala juga besar. Jadi zikir itu mengundang turunnya ampunan Allah. Maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla selain pahala. Ini balasan yang pertama, yaitu apa? Pahala dan ampunan yang sangat besar.

Kedua, balasan bagi yang berzikir adalah Allah akan mengingat dia, menyebut dia, memuji dan memberikan perlindungan kepada dia. Sebagaimana firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah kalian kepadaku, aku juga akan berzikir kepada kalian. Makna kita berzikir kepada Allah, kita ingat dan menyebut nama Allah. Makna Allah berzikir kepada kita, nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu pertama. Yang kedua, tadi sudah diterangkan, zikrullah itu ibadah, ketaatan. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu kita sedang berzikir kepada Allah. Walaupun kita enggak ngomong, umpamanya saum. Saum kan enggak ngomong selama saum. Tapi saum itu merupakan zikrullah dengan bahasa tubuh. Kenapa kita nahan lapar, nahan haus? Dalam rangka taqarrub kepada Allah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dalam rangka meraih ridha Allah. Itu zikir. Intinya zikir itu adalah menjaga agama Allah. Allah akan menjaga kita. Itu makna zikir Allah kepada makhluk. Sebagaimana juga diterangkan dalam salah satu hadis qudsi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. In dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in fi mala'ihim khairu minhu. Kata Allah, aku ini tergantung kepada prasangka hamba-Ku kepadaku. Sikap Allah kepada hamba sangat tergantung kepada prasangka hamba kepada Allah. Allah akan menyesuaikan sikap dia dengan amalan kita. Makanya husnudzonlah kepada Allah. Kalau kita husnudzon, berbaik sangka, prasangka kita ini akan Allah berikan kepada kita. Jangan suudzon. Dan aku selalu menyertainya. Menyertainya di sini bukan secara fisik, tapi maksudnya memelihara, menjaga, melindungi, memberi hidayah dan taufik. Hina yadhkuruni, selama dia berzikir kepadaku, selama berzikir ingat kepadaku, aku akan menyertainya. Dan dia, bila dia berzikir kepadaku dalam dirinya, aku akan berzikir kepada dia dalam diriku. Ingat aku di suatu majlis, di suatu kelompok, aku akan menyebut nama dia di kelompok yang lebih baik daripada kelompok mereka. Maksudnya kelompok para malaikat, sekeliling arsy. Kita berzikir menyebut nama Allah di hadapan orang, teman-teman kita. Nama kita oleh Allah disebut di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Jadi ini hadis kursi riwayat Imam Muslim dengan sama maknanya, aku akan melindungimu, membimbingmu, menjagamu, ya, dan menyebut, memuji kamu di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ini balasan kedua bagi orang yang berzikir. Balasan pertama tadi diberi pahala dan ampunan yang besar. Balasan keduanya dilindungi, dijaga, diberi hidayah atau bimbingan, dan dipuji, disebut namanya di hadapan para malaikat. Ketiga, orang yang berzikir di

oleh Allah diberi kebahagiaan dan kemenangan. Tadi orang yang sedang jihad disuruh banyak berzikir la'allakum tuflihun. Idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Anfal 45 tadi. Kalau kamu bertemu musuh di medan perang, tegar kamu, banyaklah berzikir kepada Allah la'allakum tuflihun. Agar kalian menang. La'alla itu tidak tepat kalau diterjemahkan semoga atau mudah-mudahan. Enggak. Karena kalau semoga dan mudah-mudahan dalam bahasa kita tidak pastinya semoga selamat sampai tujuan. Pasti selamat? Belum tentu. Tapi hanya harapan. Tapi la'alla dalam Quran maknanya pasti. Itu perkataan Ibnu Abbas. Seluruh lafaz la'alla dalam Al-Quran maknanya pasti. Jadi kalau dikatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, banyak-banyaklah berzikir kamu kepada Allah di tengah jihadmu la'allakum tuflihun, maknanya pasti kamu bakal menang dalam jihadmu. Menang bahagia. Jadi ini janji Allah Azza wa Jalla kepada orang karena zikirnya. Makanya dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, sabaqal mufridun. Apa bahasa ke sabaq? Juaralah mufridun gitu. Sabaq itu orang yang berlomba-lomba dalam ibadah, dalam melakukan kebaikan. Dalam surah Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul yamin ma ashabul yamin, terus wa ashabus shimal ma ashabus shimal, terus wassabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Nanti pada hari kiamat kalian terbagi kepada tiga golongan. Pertama golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan. Kedua golongan kiri. Betapa menderitanya golongan kiri. Ketiga wassabiqun as-sabiqun. Orang yang berlomba-lomba. Juara tuh. Ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhir, jumlah mereka banyak di generasi awal zaman sahabat, zaman tabi'in banyak. Wa qalilum minal akhirin, tapi di generasi akhir sedikit, di zaman kita sedikit yang kayak begini. Nah, salah satu orang yang akan berlomba-lomba menuju surga, menuju kebaikan adalah al-mufridun, sabaqal mufridun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan jadi juara tuh orang mufrid. Juara dalam kebaikan, juara dalam memburu surga. Karena diperintahkan kita berlomba menuju ampunan, menuju surga. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wasabiqu ila maghfirati min rabbikum. Satu dengan lafaz segera, satu dengan lafaz berlomba-lomba. Siapa juaranya? Mufridun. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal mufriduna ya Rasulullah? Siapa mufridun itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu mufridun. Itu yang akan menjadi juara di dalam meraih ampunan dan surga Allah Azza wa Jalla. Itu yang dijelaskan tadi adalah balasan atas orang yang berzikir yang balasnya tertunda nanti. Pahala
nanti tertunda di akhirat. Ampunan juga begitu ya. Nah, ada yang kontannya tadi diberi perlindungan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada jenis-jenis balasan kontan lainnya ketika orang berzikir langsung diberikan oleh Allah. Apa saja di antaranya? Dalam satu hadis disebut 4 langsung. Pertama adalah

umpama diancam dengan neraka, jangan bangga. Aduh, nama saya disebut oleh Allah. Tapi disebut sebagai calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Abu Lahab juga disebutnya. Tabbat yada Abi Lahabiyo wa tab. Disebut tuh. Apa Abu Lahab bangga? Nama saya disebut dalam Quran abadi itu sampai hari kiamat. Bangga enggak dia? Ya enggak. Malu. Wiwirang di kolong catang. Kenapa? Disebutnya itu dalam konteks keburukan. Celaka. Si Fir'aun. Disebut enggak oleh Allah dalam Al-Quran? Iya, disebut. Dan di beberapa ayat, puluhan ayat yang menyebut Fir'aun. Tapi dalam konteks celaan. Bangga enggak si Fir'aun? Hanya karena itu abadi dalam Al-Quran? Ya enggak, malu lah. Ya. Tapi kalau disebutnya nama kita dalam konteks kebaikan, nah itu bangga. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yaqudu qawmun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah." وَنُزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهِ. Tidaklah satu kaum duduk di suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat akan mengerumuni mereka. Akan dicurahkan rahmat kepada mereka. Akan diturunkan ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kharaja Muawiyatu ala halaqatin fil masjid. Suatu saat Muawiyah waktu itu menjadi khalifah. Jadi zaman Khulafaur Rasyidin sudah berlalu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sudah meninggal, sudah wafat. Apalagi Nabi SAW. Tapi berapa sahabat masih ada, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Muawiyah keluar menemui satu halaqah di masjid. Lalu bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk di masjid? Qalu, mereka menjawab, "Jalasna nadzkurullah." Kami duduk untuk berzikir kepada Allah karena Allah. Kalau duduk berzikir bukan karena dunia. Kalau zaman itu mah ketika duduk berzikir tidak ada cemilan, kopi, kuaci, enggak ada. Kosong dari hal itu. Mereka berzikir murni karena Allah. Kata Muawiyah, "Allah ma ajlasakum illa dha." Betulkah karena Allah? Untuk berzikir kepada Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali karena itu. Maka mereka menjawab, "Wallahi ma ajlasana illa dzak." Demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali itu. Berkata Muawiyah, "Amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Wa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi. Fa qala ma ajlasakum? Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana al-islam wa manna bihi alaina. Qala Allah ma ajlasakum illa dha? Qalu wallahi ma ajlasana illa dha. Qal amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinni atani Jibril fa akhbaruni anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika." Kata Muawiyah, "Adapun aku tidak menuntut kalian sumpah karena menuduh kalian, enggak.
bukan karena menuduh.

0: jangan-jangan untuk dunia. Jangan-jangan kalian duduk-duduk untuk perkara lain. Makanya disusun sumpah. Mereka kemudian bersumpah. Aku tidaklah menuntut kalian bersumpah kepada Allah karena menuduh kalian, enggak. Tak ada seorang pun yang kedudukannya seperti aku di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih sedikit hadisnya daripada aku. Muawiyah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi paling sedikit dibanding sahabat lain. Ada 1-2 hadis dari Muawiyah, tapi sedikit. Suatu saat kata Muawiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui satu halaqah di kalangan sahabatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini?" Para sahabatnya menjawab, "Kami duduk untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah atas hidayah Islam kepada kami dan karunia yang diberikan, dianugerahkan kepada kami." Itu kata sahabat. Apa kata Nabi? "Demi Allah kah? Tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu." Para sahabat menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk kecuali itu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Adapun aku tidak menuntut kalian untuk bersumpah karena menuduh kalian, bukan." Dan zaman itu mah zikirnya ikhlas. Kalau zaman sekarang kan zikir ribuan kali untuk tujuan dunia. Kenapa kamu rajin zikir? Agar laris manis dagangannya, agar karirnya nanjak, agar pangkatnya naik, agar cepat dapat jodoh, agar bisa membeli mobil mewah, dizikirin, disolawatin. Ada yang begitu? Entah. Jadi zikir yang agung ditujukan untuk meraih dunia yang hina. Kalau zaman sekarang kan begitunya. Ada para sahabat dulu enggak? Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Barusan datang Jibril kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwa Allah merasa bangga dengan kalian di hadapan para malaikat. Nama kalian oleh Allah disebut di atas langit ketujuh di sekeliling para malaikat." Nah, ini menunjukkan salah satu keutamaan zikir. Zikir membuat Allah bangga kepada orang yang berzikir itu, dan kebanggaannya itu diungkapkan di hadapan para malaikat. Ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini balasan yang keempat apa kelima? Balasan yang berikutnya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang berzikir itu diumpamakan seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir diumpamakan seperti orang mati. Ini menunjukkan pujian kepada orang berzikir, celaan kepada orang yang tidak berzikir. Celaannya diumpamakan bangkai itu yang tidak mau berzikir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau bersabda, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Perumpamaan ini mengisyaratkan fungsi dari zikir. Zikir itu bisa menghidupkan hati, bisa membuat hati hidup. Hati hidup, hati yang sesuai dengan fungsinya. Sudah kita terangkan. Masing-masing anggota organ tubuh kita diciptakan oleh Allah dengan fungsi masing-masing yang berbeda dengan fungsi organ yang lain. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah dan bibir untuk berbicara, tangan, kulit untuk menyentuh gitu kan, kaki untuk berjalan dan seterusnya. Hati Allah ciptakan. Untuk apa hati? Banyak yang harus dilakukan oleh hati. Untuk memahami ilmu, belajar ilmu. Salah satu untuk zikrullah. Bila anggota badan kita normal, mata normal, telinga normal, maka fungsinya akan normal maksimal. Kita melihat dengan jelas, kita mendengar dengan jelas, berbicara dengan jelas. Tangan juga bisa cekatan, gercep. Kaki juga bisa berlari, bisa loncat, bisa salto, kan gitunya. Tapi kalau umpamanya rusak, mata sudah ada rusak, telinga ada rusak, semuanya. Alat bicara rusak. Seperti yang terjadi pada orang tuanya. Orang tua bakal terkena penyakit 5B. Bolor. Budeg. Bonge. Budeg gue kan ya bongenya. Apa lagi? Boson. Beser. Balelol. Balelol itu apa? Ngomongnya tidak jelas. Karena apa? Karena gigi salah satu di antara alat bicara sudah ompong ya. Kalau sudah copot giginya, ngomongnya gimana? Balelol, tak etanya. Bolor, budeg, balelol, boson, beser. Belekan, belikan, nah belikan, 7B. Nah, itu karena fungsi dari organ-organ tubuh itu rusak. Maka fungsinya juga menurun. Mata sudah rabun untuk melihat. Nggak bisa baca, kalau baca harus jauhin gitu kan. Apalagi kalau apa ingredient obat, tolong bacain dosisnya gimana, isi kandungannya apa, kan gitu ke anak yang masih remaja, yang masih normal kan gitu ya. Masukin jarum ke benang juga, masukin benang ke jarum nggak bisa, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan hati. Kalau hati rusak, apalagi mati gitu, sudah. Dia enggan berzikir kepada Allah. Dia enggan belajar ilmu. Karena rusaknya fungsi hati. Maka sembuhkan hati. Kalau sudah mati, hidupkan hati itu. Kalau masih hidup tapi ada penyakit, obati. Dengan apa? Salah satunya zikrullah. Obat yang lain baca Quran. Obat yang lain ilmu, fahami ilmu. Dengan ilmu, dengan baca Al-Quran, dengan zikrullah, hati hidup kembali dan hidupnya secara sehat. Ini makna yang terkandung dalam hadis Nabi SAW, perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir. Seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan ini mengisyaratkan salah satu di antara fungsi zikir menghidupkan hati. Dan banyak lagi fungsi-fungsi yang lain dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kita bahas baru salah satu di antara, beberapa di antara faedah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah-faedah lainnya yang tidak kita sebutkan di sini banyak. Saking banyaknya, enggak perlulah kita menyebut semuanya. Waktu kita terbatas. Ada berapa jenis zikir? Ada 4 jenis zikir. Dimulai dari zikir terbaik sampai terburuk. Apa saja jenis-jenis zikir tersebut? Pertama, kita akan lanjutkan bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya, sudah kelewat. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, apa yang diperoleh oleh orang yang berzikir kepada Allah? Apa keutamaan zikir? Cikeneh dijelaskan. Kan materi kita itu beberapa faedah zikir ya. Zikir itu menghapus dosa, meraih pahala. Zikir itu menyebabkan kita dijaga, dilindungi oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rahmat, diberi sakinah, dikerubuti oleh para malaikat, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu yang kita bahas itu. Mungkin pertanyaan ini dibuat sebelum kajian dimulai. Ya. Kesabaran. Adakah contoh berzikir untuk keinginan tertentu? Seperti ingin usaha lancar, dapat uang banyak, dan lain-lain. Ada. Di antaranya berdoa. Doa bagian dari zikir. Setiap doa pasti zikir. Karena berdoa berarti ingat kepada Allah dan menyebut nama Allah. Setiap doa adalah zikir, tapi tidak setiap zikir itu doa. Ya. Nah, ada doa agar dilancarkan segala keinginan atau urusan. Di antara Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan dalam segala urusan kecuali yang Engkau buat mudah. Wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla, dan Engkau membuat segala sesuatu yang tadinya sulit bila Engkau menghendaki menjadi mudah. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar dapat uang banyak usaha, berdoa iya, usaha juga iya. Kita lapar, ingin makan. Bisa berdoa ya Allah, beri saya makan. Jelek tiada, begitu? Enggak. Usaha ke dapur, nyuk sangu, gitu ya. Banjur kucai, uyahan, purulukan, makan. Lumayan. Baru kenyang. Kalau hanya berdoa, ya Allah kenyangkan saya, ya Allah kenyangkan. Tapi enggak ada usaha. Enggak akan jelek kenyang, ya. Peribahasa mengatakan, lamun hayang ngakel kudu ngakal, mun hayang ngarih kudu ngarah. Moal ngarih mun teu ngarah, moal ngakel mun teu ngakal, gitu ya. Hanya orang Sunda yang paham. Bagaimana hukum berzikir dengan Asmaul Husna? Nanti ada zikir yang masyru dan yang ghair masyru. Ada pembahasannya bulan depan. Apa zikir yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan. Uluh, ini mah curhat surat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ibu anak sudah kenal sunnah. Tapi saat di rumah, anak ada ipar dan saudara-saudara kumpul. Dan banyak lelaki ajnabi. Ajnabi itu yang bukan mahram. Ibu ana kesal karena ana masih menggunakan niqab ana. Katanya ana berlebihan. Seharusnya ana tidak seperti itu. karena dilahirkan dari ibu Ana yang bukan seperti itu. Ana disebut fanatik. Bagus, daripada munafik. Lawan fanatik adalah munafik. Radikal. Radikal itu artinya mendasar. Didasarkan kepada Quran Sunnah, ya bagus. Jaim. Daripada urakannya. Hanya karena menggunakan niqab di rumah saat ada suami adik anak, kakak ipar. Atau ketika kumpul keluarga yang ada laki ajnabi. Mohon doa dan nasihat Ustadz agar ibu anak tidak mengap anak berlebihan. Anak harus seperti apa? Karena saat ada laki ajnabi di rumah, anak lepas. Karena saat tidak ada lelaki, anak lepas nikom. Itu sudah bagus, sudah benar. Tinggal berikan pengertian kepada ibu. Ipar bukan mahram. Lelaki ajnabi itu bukan mahram. Saya tidak boleh memperlihatkan aurat. Kalau saya buka nikom, saya cantik gitu. Nanti ipar kepincut sama saya gimana? Rusak rumah tangganya nanti ya. Menimbulkan fitnah. Semoga ibunya ada di sini atau mendengarkan di rumah. Bu, yang ditanyakan oleh akhwat ini, apa yang dilakukan oleh anak ibu itu benar. Menutup wajah yang bisa menjadi sumber fitnah di hadapan ipar atau saudara-saudara lain yang walaupun ada hubungan kekerabatan tapi bukan mahram. Seperti siapa? Seperti sepupu. Saudara sepupu itu, tapi bukan mahram, ya. Tutup, ya tutup. Ya. Nanti insya Allah ibu akan paham dan kita, karena di sini permintaannya mohon doa agar ibu diberi hidayah. Semoga ibu ini diberi hidayah dan memaklumi, memahami kondisi anaknya, ya. Bila perlu ibunya bilang ke anaknya yang sudah berumah tangga, kalian sudah berumah tangga, ngontrak aja, misah. Belajar mandiri. Sampai kapan kalian akan terus nebeng ke orang tua? Oh, sampai punya rumah sendiri, ngontrak dulu. Kos dulu, nanti baru mikir loh. Kalau terus nempel dengan orang tua, tidak akan punya piring-piring acan. Nah, sudah ada tuh, tersedia. Tapi begitu kita kos mikir perlu piring untuk makan. Awalnya beri dua. Dua piring, satu untuk dia, satu untuk suaminya. Gelas gitu, begitu, sendok. Oh butuh kompor, beli dicicil satu-satu. Kalau enggak gitu enggak mikir dia ya. Yang berumah tangga belajarlah. Jangan khawatir kesulitan. Kesulitan pasti ada tapi Allah beri kemudahan. Dengan cara itu kita akan mikir sendiri, dewasa sendiri, berkembang sendiri, dan nanti akan termotivasi berusaha. Kalau nebeng terus ke orang tua, ah udah enak-enak, sampai kapan? Nanti punya anak banyak, mau menebeng terus ke orang tua. Anaknya beranak lagi, bercucu, rumahnya gak begitu gede. Apa gak mikir tuh ya? Suruh anak-anak yang sudah menikah misah. Walaupun hanya ngekos sekamar ya. Insya Allah orang yang seperti ini akan mandiri bertanggung jawab. Ustaz, kalau kita memutuskan hubungan sama saudara, tapi tidak ada hubungan darah, atau bukan saudara, meureun, orang lain, berdosa enggak ya? Tergantung alasan. Pada asalnya hukumnya dosa. Enggak boleh memutuskan hubungan baik dengan siapapun. Ya. Tapi tergantung alasan. Tak ada hubungan darah karena dia diangkat anak dari bayi oleh ibu. Oh saudara angkat. Ya. Jalin hubungan dengan saudara angkat. Itu hukum asal. Kecuali kalau ada uzur tertentu. Uzur itu umpamanya karena pertimbangan agama. Dia jahat, menyebarkan kesesatan, keburukan, dinasihati sudah, malah tetap bukan boleh tapi harus dijauhi. Kalau bergaul dekat dengan dia madarat, harus dijauhi ya. Tapi setelah besar kelakunya benar-benar sudah kelewatan, akhirnya saya suruh jangan nganggap kami keluarga lagi. Ya gitu, kalau sudah dinasihati, diluruskan, masih tetap kekeh, malah menjadi-jadi, ya jaga jarak agar tidak terkena madarat. Ahwat pergi ibadah umroh, tapi dari datang sampai pulang dalam keadaan haid. Apakah umrohnya dapat pahala? Berapa hari itu haidnya? Kan seminggu umroh dengan perjalanan minimal biasanya 9 hari. Anggap saja ahwat ini enggak normal siklus haidnya, bisa 15 hari. Jadi pas berangkat haid, di sananya dengan perjalanan 9 hari, sampai pulang masih haid. Apa yang harus dilakukan? Taib. Ini banyak terjadi ya. Kalau ke Madinah dulu nih, biasa di Madinah 3 hari. Hari keempat baru umroh ke Mekah. Wanita haid harus ihram bersama-sama jamaah lain. Dia mandi besar, itu mandi besar sunnah aja ya. 3 atau 4 sunnah sebelum ihram. Ya, yang pertama bersih-bersih dulu, mandi besar. Ini sunnah, tidak wajib. Minimal wudu. Ya. Kedua, kalau laki-laki, ini kalau laki-laki, memakai parfum. Tapi enggak boleh ke kain ihram. Tapi harus ke badan. Ya. Ketiga, kalau ada kuku panjang, jenggot, kumis panjang, gunting dulu. Kumisnya jangan bibirnya. Kukunya. Khawatir nanti jadi halangan. Keempat, baru pakai pakaian ihram. Untuk laki-laki, ini sunnah. Adapun wanita tidak boleh pakai parfum dan pakaiannya bukan pakaian ihram seperti laki-laki, bebas asal menutup aurat. Jadi untuk wanita hanya mandi dan memakai pakaian yang menutup aurat. Sudah, berangkatlah dia ke miqat. Miqat adalah tempat awal memulai ibadah umroh. Untuk orang yang lewat Madinah, miqatnya di Bir Ali atau di Dhul Hulaifah. Datang ke sana, ada masjid, sholat 2 rakaat. Ini fungsinya wudu tadi. Kalau batal, ya wudu lagi di sana. Setelah sholat 2 rakaat, dia memulai niat melakukan umroh. Niatnya harus di miqat itu. Tidak boleh dari masjid Nabawi. Niatnya harus di miqat. Ketika niat, berarti dia sudah ihram. Jadi secara bahasa ihram, pengharaman, secara istilah adalah niat memulai ibadah umroh yang dilakukan di miqat. Kalau orang Madinah miqatnya Bir Ali. Kalau orang Mekah miqatnya ya sekitar Mekah, ada Tan'im, ada Ja'ranah, ada Hudaybiyah, ada Arafah, macam-macam tergantung. Kalau ada orang Madinah di sana ya. Nah, jadi niat, dengan niat dia sudah ihram. Kenapa niat disebut ihram? Niat itu mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Tadinya halal pakai parfum untuk laki-laki, sekarang haram. Tadinya halal menggunting kuku, menggunting rambut, sekarang haram. Tadinya untuk laki-laki halal memakai pakaian apapun, sekarang haram. Kecuali 2 helai tadi. Tadinya halal melakukan hubungan suami istri, sekarang haram. Begitulah. Wanita yang haid ikut ihram di sana. Lalu setelah ihram berangkat dari miqat menuju ke Mekah, talbiyah sepanjang jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus begitu. Sampai di Mekah. Ya. Sampai di Mekah, orang lain umroh, wanita yang haid enggak boleh umroh. Tunggu sampai dia suci. Tapi saat selama menunggu suci, seluruh larangan ihram berlaku. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Bebas makan, tidur, jalan-jalan, shopping, boleh. Tapi jangan dulu ke masjid untuk umroh, untuk sholat, enggak boleh karena dia haid. Setelah suci, dia mandi, lalu lakukan umroh sendiri atau nanti didampingi oleh mahramnya atau didampingi oleh pembimbingnya, ya. Nah, maka umrohnya sah. Nah sekarang yang jadi masalah, ya, selama di Mekah pun haid terus sampai waktu kepulangan masih haid. Apa yang harus dilakukan? Si wanita ini harus menunda pelaksanaan umroh sampai di hari terakhir keberadaan dia di Mekah. Setelah hari terakhir, ini hari terakhir umpamanya nanti sore check out pulang ke Jeddah, kemudian ke bandara, kemudian ke Indonesia. Silakan ba'da subuhnya dia umroh dalam keadaan haid. Tapi tidak sholat. Jadi lakukan oleh dia hanya rukun dari umroh. Pertama, ihram sudah kemarin, ya. Kedua, dia tawaf 7 putaran. Setelah tawaf kan harusnya sholat di belakang makam ihram, dia enggak boleh sholat karena haid. Silakan minum zam-zam, setelah itu ke tempat sa'i, ke sofa dan marwah, sa'i, setelah itu tahallul, setelah itu selesai umrohnya sah, pahalanya utuh. Seperti orang yang lain pada umumnya. Setelah itu silakan pulang. Sah umrohnya? Sah. Dapat pahala? Utuh dapat pahalanya, ya. Itu yang harus dilakukan oleh wanita yang haid. Bagaimana hukumnya tentang amalan membaca Al-Waqiah setiap pagi dan Quran Yasin setiap malam untuk mendatangkan rizki? Apa ada tuntunan? Pertama, baca surat apapun, baik rutin ataupun tidak, hukum asalnya tetap ibadah, sama dengan ibadah membaca Al-Quran. Quran surat manapun, ayat manapun, ya, mau rutin mau tidak. Namun pertama, kalau dirutinkan itu ada keyakinan tertentu yang tidak diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang baca ini rutin bakal begini, begini, begini. Nah keyakinan ini yang tidak boleh. Dari mana kita mengetahui orang yang baca surat ini bakal begini, padahal Nabi tidak menjelaskannya. Dari mana kita tahu? Kenapa kita berani menetapkannya? Udah baca Quran sebagai ibadah yang agung kepada Allah, gitu ya. Nah, yang jadi masalah meyakini perkara yang oleh Allah dan oleh Nabi-Nya tidak diterangkan. Seperti membaca surah ini rutin dengan keyakinan tadi, enggak boleh. Itu yang pertama. Kedua, niat. Tadi disebutkan dengan niat supaya mendatangkan rizki. Jadi membaca Al-Quran dengan niat dapat rizki. Sayang. Baca Quran itu ibadah agung. Kalau niatnya hanya ditujukan mendapatkan rizki saja, maka itu enggak sama. Sering para ulama menjelaskan seperti kita punya sendok terbuat dari emas, harganya miliaran, dipakai nyiduk kotoran. Betapa berharganya sendok dan betapa hinanya kotoran yang diambil oleh sendok. Ibadah agung seperti zikir, baca Quran diniatkan untuk dunia. Dunia itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diumpamakan kotoran manusia, diumpamakan bangkai binatang, hina gitu ya. Sedangkan ibadah agung. Zikir agung, sholawat agung, masa sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih sesuatu yang hina? Ya, jangan. Kalau berdoa minta dunia boleh, beri Allah beri saya rezeki boleh. Tapi menjadikan zikir, sholawat sebagai alat meraih dunia jangan. Diniatkan untuk itu jangan. Saya Allah saya bersholat 10 kali, semoga dengan sholawat ini saya dapat mobil 1 miliar. Nggak boleh. Karena itu mengamalkan amal akhirat dengan niat memperoleh dunia. Enggak boleh ya. Sudah niatkan untuk meraih ridho Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk meraih dunia, lakukan dua hal. Pertama ikhtiar, yang kedua berdoa. Ya Allah lancarkan usaha saya. Ya Allah mudahkan usaha saya. Ya Allah mudahkan rezeki saya dengan usaha ini. Boleh, lu usaha. Ya, lakukan itu. Bolehkah sapi betina dijadikan hewan kurban? Boleh. Apakah boleh kita berkurban tapi tidak menyaksikan langsung? Boleh. Tapi yang utama kita sembelih sendiri. Kalau enggak mampu, silakan diwakilkan kepada yang lain. Boleh menyaksikan? Boleh tidak. Kalau menyaksikan umpamanya takut darah, boleh tidak menyaksikan ya. Enggak apa-apa. Apa yang dimaksud anak yang tidak akekah tergade? Ya ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergade dengan akikah. Tudbahu lisabihi. Akikah ini disembelih di hari ketujuhnya. Itu hari sahih riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud akikah adalah menyembelih kambing karena kelahiran anak. Satu kambing untuk wanita, dua kambing untuk laki-laki. Kalau mampu, lakukan. Kalau mampu tidak dilakukan, masih tergade. Makna tergade diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Maka amal soleh yang dilakukan oleh anaknya tidak sampai ke orang tuanya karena belum diakikahi. Itu maknanya. Makna dari tergade. Orang tua ini enggak dapat pahala dari amalan anaknya. Kecuali kalau memang karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan. Jadi waktu anak lahir, dia enggak punya kambing. Enggak punya uang untuk beli kambing. Ingin. Maka bebas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini kena kalau ada orang punya anak, mampu akekah tapi sengaja tidak akekah karena sayang. Bukan sayang ke anak, tapi sayang ke uangnya. Akekah berapa sekarang? 3 juta berapa? Mending dibelikan HP. Beli HP umpah yang 15 juta. Mampu beli kambing? Enggak. Nah ini terkena ya. Adapun orang yang tidak mengakekkan anaknya karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan, maka insya Allah tidak terkena hadis ini. Wallahu a'lam. Bolehkah orang tua dari anak itu makan akikah? Boleh, harus. Kata Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makan kamu dari daging ini, simpan sebagian, sedekahkan sebagian. Ini berlaku bagi yang kurban, bagi yang akikah. Sunnahnya ikut memakan daging tersebut. Surat apa yang dibaca untuk syukuran akikah? Enggak ada bacaan-bacaan. Akikah itu menyembelih kambing karena kelahiran anak. Enggak ada upacara ritual lain, ya. Jadi kalau orang menyembelih di hari ketujuh dari kelahiran berarti sudah akikah tanpa ada ritual lain. Terakhir, bolehkah mencari arti mimpi pada buku atau Google? Jangan. Banyak yang sesat nanti, ya. Pertama, Nabi SAW ketika mimpi kita tidak memerintahkan mencari takwil mimpinya. Beliau hanya memberi adab-adab ketika mimpi. Kalau mimpinya mimpi baik, berhamdalahlah, pujilah Allah atas mimpi itu, dan berdoa semoga Allah memberi kebaikan dari mimpi baik tersebut. Udah itu. Enggak mengatakan cari takwilnya oleh kalian, tidak. Adapun kalau mimpinya mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar orang gila, terus susah larinya, teriak, Akhirnya naik ke atas pohon. Di atas pohon ada ular. Pokoknya mimpinya buruk, ya. Maka terus terbangun. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ta'awudz kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitan. Itu dari syaitan. Yang kedua, balikan bantalnya. Kemudian yang ketiga, posisi tidurnya diganti. Kalau tadi tengkurap atau nangkarak apa, terlentang menjadi nyanyigir, miring atau gimana saja, ya. Dan jangan diceritakan mimpi buruknya kepada siapapun. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menimpakan madarat kepada orang itu atas mimpi buruknya. Kalau mimpi baik boleh diceritakan, tapi tidak ditambah-tambah, biar seru ditambah. Enggak boleh. Itu sedusta-dusta ucapan adalah orang yang ngaku mimpi tertentu padahal tidak bermimpi demikian, ya. Jadi baik mimpi baik ataupun mimpi buruk tidak diperintahkan untuk mencari takwilnya, ya. Boleh enggak bertanya? Kalau boleh sih boleh. Karena ada enggak orang yang ahli takwil mimpi? Ada, ya. Ibnu Sirin dikenal sebagai ahli takwil mimpi, ya. Tapi tidak semua ulama ahli takwil mimpi, tapi takwil mimpi, ahli takwil mimpi adalah ulama. Imam Bukhari kalau beliau bermimpi bagus gitu, baik, beliau ulama. Beliau mencari, mendatangi ulama temannya yang ahli takwil mimpi, kemudian diceritakan dan meminta takwilnya. Kalau boleh, boleh. Tapi ke ahlinya. Adapun Google, pertama Google bukan orang. Kedua, bukan ulama. Kalau orang, kan Google itu hanya menghimpun pendapat-pendapat dari banyak orang, kan? Itu belum tentu ulama yang ini. Jadi nggak perlu mencari di Google atau di buku-buku takwil mimpi. Sudah berdoalah kepada Allah, kalau itu baik semoga memperoleh kebaikannya, kalau itu buruk semoga dihindarkan dari keburukannya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung, ya. Ya, pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta'a hadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-azim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Ustaz, orang tua saya menyuruh saya istiqamah bercadar. Bagus. Ini Ihwan apa? Jangan-jangan
4: Namun ada satu dosen yang tidak suka dengan saya dan kawan yang bercadar. Pasti di mana-mana ya. Setiap mengajar selalu mencela dan menyindir. Bagaimana sikap saya menghadapinya? Tersenyum. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Gitu kan? Wa ma ursilu alaihim hafid. Terus fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Semua orang-orang berdosa mujrimin di sini. Orang-orang berdosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Kalau bertemu, nyinyir, nyindir, mencela, menghina, memojokkan, ya, menjadikan sebagai bahan candaan. Dan itu sudah disetting dari orang kafir. Sekitar tahun 80-an, ketika saya masih jadi mahasiswa nih. Saya pernah jadi mahasiswa dulu. Ada dosen yang menyatakan orang bercadar itu licik. Itu bukan satu dua orang. Kenapa? Karena dia bisa mengintip orang lain, melihat orang lain bisa tidak bisa melihat dia. Ya, saya temukan itu tulisan di seorang tulisan orientalis. Oh, memang dari sana di setting. Itu tahun 80-an berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun lebih ya. 30 tahun yang lebih. Sekarang kan muncul lagi ada orang mengatakan begitu ya. Enggak aneh, memang dari sononya, dari nenek moyang yang kafir, belajar Islam kepada orang kafir, begitu hasilnya. Mungkin orang yang baru-baru ini ngomong orang cadar itu licik, itu muridnya dosen saya dulu itu. Dan dosen saya itu muridnya orang kafir orientalis di barat, ya. Begitu. Nanti mungkin beberapa tahun, puluh tahun, belasan tahun yang akan datang, ini akan muncul lagi. Tidak aneh. Itu semuanya bergulir. Tidak hanya terjadi satu waktu, tapi terjadi di setiap waktu di beberapa tempat, ya. Nah, apa sikap kita? Tersenyum. Karena itu menguntungkan, wallahi tidak merugikan. Menguntungkan, semakin sadar dia tekan, itu semakin orang tertantang untuk mengamalkannya. Dari dulu kan nggak ada yang pakai kerudung di Indonesia ya. Ada muncul satu dua kerudung. Ditekan apa tidak? Ditekan. Sekarang semuanya yang dulu menentangnya sekarang istri-istrinya, anak-anaknya pakai kerudung tuh ya. Setelah kerudung, padahal kerudung itu waktu itu hanya kecil ya. Kadang-kadang lututnya masih terbuka itu, sikutnya masih terbuka itu ya. Semakin lama semakin jilbab besar ditentang. Anggaplah anjing menggonggong, kafilah berlalu semakin di tengah. Jilbab besar sekarang menjadi memasyarakat, muncul cadar, ditekan. Apakah ketika ditekan semakin habis atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Ya. Oleh karena itulah, maka ketika ada satu pihak dipojokkan, dihina, dicaci, dimaki, ada orang yang sorak, tapi lebih banyak orang yang simpati. Lalu ya orang-orang yang simpati yang lebih banyak ini yang bereaksi. Lalu salah satu reaksi yang ikuti bercadar. Jangan beranggapan bahwa cibiran, hinaan kepada orang yang bercadar itu hanya terjadi sekarang. Dialami oleh akhwat yang bertanya ini saja. Enggak, sekarang sudah lebih memasyarakat. Artis juga ada yang pakai cadar ya. Koruptor juga ketika sidang mah pakai cadar. Tahu cadar itu bagus, baik gitu ya. Makanya untuk menutupi keburukannya dipakai sesuatu yang baik gitu ya. Kalau sekarang sudah masyarakat tantangannya seperti ini. Dulu awal-awal munculnya cadar, apalagi? Apalagi itu. Tidak hanya dari orang lain, dari orang tua. Ada seorang, gak perlu saya sebut orangnya. Dia bercadar, orang tuanya gak tahu. Karena dia kos di dekat kampusnya. Pas pulang deg-degan, pasti marah orang tuanya. Datang pakai cadar, ada orang tua yang di depan lagi nyapu gitu. Digoda. Ini ada bebegik sawah, ayo. Wah, segala macam, enggak tahu itu anaknya. Ketawa menghina gitu ya. Sambil berhenti dulu nyapunya.

0: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. Siapa orang yang menyebarkan atau membuat satu, menunjuki satu amalan yang baik kepada orang lain, maka dia akan pahala ditambah dengan pahala orang-orang mengikutinya. Jadi pahalanya itu mengalir terus walaupun dia nanti sudah mati, ya, karena dia menginspirasi orang. Dan beliau menurut saya membuka cadar saat praktek ngajar. Bertahanlah, gak ada aturannya gitu. Gak ada aturannya. Ini teralami oleh hampir setiap ahwat. Tidak semua ahwat, tapi banyak yang mengalami. Tapi ahwat-ahwat itu tegar dan tidak kalah karena desakan satu dua orang, ya.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. hal laka alaihi min ni'matin.

0: Subuhalai, kamu gak oleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, Inna Allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariyah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
4: Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabb-mu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan salatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita, mengampuni dosa kita, dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lakum.
2: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar? Lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
4: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811 216 1476.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak. Apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan. Kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah? Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah. Kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif, ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja, ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji, ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan. Kemuliaan akhlak. Sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan. Kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember, gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3. Ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya enggak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan ditatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan jawamiul kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala

karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, itu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras, hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah salat dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi mi'adam." Setan itu
selalu memperhatikan hati Anda.

0: anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya, seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak Salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan seringkali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Summa yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladhina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh saya bertobat juga dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat, camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya kesana tuh. Wali kota ke sana, gubernur ke sana, skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, gitu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya, dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana, ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut, ya, dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan, ya, kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah SAW sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Allahu akbar, Allahu akbar.
9: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
10: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
11: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من

0: حق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali. Yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara ul muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa orangnya tidak dihargai? Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahaya daripada daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Kita masuk ke zikrul hath ala luzumi ridha bisyada'idi wa sabri alaiha. Anjuran untuk senantiasa ridha, ya, kepada ketentuan Allah dalam sesulit apapun dan berusaha untuk sabar di atasnya. Ini adalah merupakan perkara yang amat berat, yaitu ridha terhadap musibah yang menimpa kita. Karena untuk bisa ridha, ya, terhadap musibah yang menimpa kehidupan kita, itu memerlukan kepada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa semua yang Allah tentukan pasti tidak lepas dari ilmu Allah. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ia mencakup segala sesuatu. Dan yakin bahwa apa yang telah Allah tentukan untuk dirinya, insyaAllah itu yang terbaik. Ya, di mana musibah-musibah yang menimpa hidupnya, pasti di sana ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dari kita. Ya, seperti menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Maka ketika kita yakin hal perkara seperti itu, maka insya Allah kita akan berusaha untuk ridho, ya, terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau, Ali bin Abbas radhiyallahu an, dari Ibn Abbas semoga Allah meridhainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Thumma amarah, kemudian Allah memerintahkan ya pena. Fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah, maka ia pun mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah, ini perkara yang harus diyakini. Semua kaum muslimin, siapapun dia, wajib meyakini, ya, bahwasanya segala sesuatu telah Allah catat, telah Allah takdirkan, telah Allah tentukan sampai hari kiamat. Maka itu menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah mengetahui perkara yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Allah yang mengetahui, ya, hikmah-hikmah di balik semua ketentuan dan takdirnya. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk senantiasa yakin, ridha, sabar menghadapi semua ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Bukan berarti ia tidak berusaha. Beriman kepada takdir justru mengharuskan kita untuk usaha. Salah besar bila kita beriman kepada takdir menyebabkan kita tidak mau berusaha. Ini sebuah kesalahan. Ya, secara akal manusia saja. Apabila kita lapar misalnya. Lapar itu adalah takdir. Tapi apakah di saat kita lapar, kita berdiam diri, berpangku tangan, tidak mau berusaha? Ya, tentu ini adalah kebodohan. Ya, kita tidak mau mencari makan di saat lapar dengan alasan ini sudah takdir. Tapi kewajiban kita apa? Di saat kita lapar, ya, kita berusaha untuk mencari makan. Di saat kita makan dan kita kenyang, maka di saat itu takdir juga. Oleh karena itulah, ya kita beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah. Sama sekali, ya tidak ada konsekuensi kita untuk diam dan tidak berusaha. Justru syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang memerintahkan kita untuk usaha, mencari takdir yang baik. Sambil kita sabar, ya menghadapi berbagai macam ketentuan-ketentuan yang memang telah Allah takdirkan kepada kita. Kata Al-Hafidh Ibn Hibban, Abu Hatim Al-Busti, Al-wajibu ala al-aqiri an yuqina anna al-asyya'a kullaha qad furigha minha. Kewajiban orang yang akil, ya, orang yang berakal, adalah yakin bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Wajib diyakini itu, bahwa segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya keyakinan semua belum ditakdirkan, Allah baru tahu setelah terjadinya, ini sama saja pertama menuduh Allah ilmunya ya terbatas. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, sama saja menuduh bahwa sesuatu bisa terjadi tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah baru tahu. Ya. Tapi kalau kita punya keyakinan Allah mengetahui sampai hari kiamat, itu semua menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah, maka itu ya menunjukkan bahwa semua sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azani Allah. Maka ini wajib kita yakini. Namun sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bukan berarti kita lantas tidak mau beramal, tidak mau berusaha. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, apa kata para sahabat? Fafimal amal ya Rasulullah. Kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? I'malu. Beramallah. Ya. Kita harus terus beramal, berusaha. Ya. Kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita nanti. Tapi kewajiban kita berusaha. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, ya tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Ya, tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Tidak mungkin. Kata beliau, فَمِنْهَا مَا هُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَ وَمَا لَا يَكُونُ فَلَا حِيلَةَ لِلْخَلْقِ فِي تَقْوِينِهِ فَإِنْ دَفَعُوا الْوَقْتُ إِلَى حَالِ شِدَّةِ يَجِبُ أَنْ يَتَّزِرَ بِإِزَارٍ لَهُ طَرْفًا. Maka ketentuan-ketentuan itu ya sesuatu yang pasti akan terjadi, mau tidak mau pasti akan terjadi kalau memang sudah Allah takdirkan. Ya, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau Allah takdirkan kita sakit, pasti sakit. Ya. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan ia tidak sakit, tidak akan sakit. Semua dengan ketentuan Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, "Lau annal ummata ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu qad katabahu Allahu 'alaik." Kalaulah seluruh umat manusia, hai anak, mereka bersatu padu memberikan manfaat untukmu, mereka tidak akan bisa lakukan kecuali yang telah Allah tuliskan untuk kamu. Dan kalau mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat bahaya kepada dirimu, mereka pun tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Subhanallah, ternyata keyakinan ini Rasulullah tanamkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kata beliau, wa ma la yakunu, dan sesuatu yang tidak terjadi, makhluk pun tak akan mampu untuk menjadikannya kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah tidak takdirkan terjadi, yes, walaupun seluruh makhluk bersatu padu supaya itu terjadi, tetap tidak akan bisa terjadi. Siapapun tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan Allah. Jalla sana'u. Fa'in dafa'ahu al-waqtu ila hal syiddah. Kalau suatu waktu ia ternyata ditimpa takdir rupa kesusahan hidup, kesulitan, maka wajib dia memakai sarung yang memiliki dua tepi. Ya, artinya hendaknya dia memiliki dua sifat di saat ia ditimpa kesusahan itu. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kesusahan, kesenangan, penderitaan. Semua itu semua Allah telah takdirkan dengan hikmah yang Allah yang hanya Allah yang Maha tahu. Maka ketika kita ditimpa kesusahan-kesusahan tersebut, maka pakailah dua pakaian. Yang pertama as-sabru, kata beliau, ahaduhuma as-sabru sabar. Memang ucapan sabar itu mudah, akhi. Semua orang mampu mengucapkan kata sabar. Tapi yang sulit itu adalah dalam mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Bolehlah kita berbicara tentang kesabaran. Bolehlah orang memberikan nasihat tentang kesabaran. Tapi orang yang berbicara tentang kesabaran, orang yang memberikan nasihat tentang kesabaran, ketika ia ditimpa musibah pun belum tentu bisa sabar. Memang betapa manisnya ucapan sabar, dan betapa pahitnya dan getirnya di saat kita bersabar. Namun hasilnya ternyata sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Ya. Wal akhir, pakaian yang kedua apa? Ar-ridha, itu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Liyastawfiya kamalal ajri. Atau kamalul ajri li fi'lihi dzalik. Supaya dengan ridha itu sempurna pahala yang ia dapatkan. Ada orang yang sabar menghadapi ketentuan. Ya. Dia diberikan pahala yang sempurna. Tapi kalau dia bukan hanya sabar, tapi ridho dengan ketentuan itu, maka ini lebih sempurna lagi ya, pahala yang Allah berikan kepada dia. Atau kadang ada orang yang dia ketika ditimpa oleh Allah kesusahan, kesulitan, disertai dengan tasakhut, marah sama Allah. Enggak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Sehingga akhirnya ia menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya. Ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya. Sehingga ia marah kepada Allah. Bahkan ia tidak mau lagi untuk menaati Allah. Jadi ia mengira dengan perbuatannya seperti itu, dia akan menyakiti Allah. Padahal Allah sama sekali tidak termudharati oleh perbuatannya. Justru yang mudharat dia sendiri. Apakah di saat ia marah dengan ketentuan Allah yang susah kepada dirinya, lalu ia tidak mau lagi sholat, ia tidak mau lagi zakat, ia tidak mau lagi berbuat amalan saleh. Apakah dengan seperti itu Allah rugi? Tidak rugi sama sekali. Makanya kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, seluruhnya, manusia dan jinnya, semuanya ternyata berbuat keburukan, berbuat maksiat, maka itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Allah tidak rugi. Ya. Allah mengatakan juga, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk keuntungan kalian juga. Jika kalian berbuat buruk, itu pun juga untuk kerugian kamu juga. Allah tidak dirugikan. Maka dari itu ya akhi, kenapa seseorang itu kok bisa marah kepada Allah di saat diberikan kesusahan hidup? Karena dia hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. dia tak pernah memikirkan apakah saya telah melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada saya atau tidak. Sehingga akhirnya ketika seorang hamba yang ia pikirkan tentang kepentingan dirinya, kenikmatan dirinya, sudah begitu dia melihat, selalu melihat kepada orang yang lebih nikmat hidupnya dari dia, jadilah dia hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadilah dia hamba yang suka marah-marah kepada Allah, tidak ridha dengan ketentuan Allah. Maka semakin jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, semakin hatinya benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu dia mengira Allah rugi, Allah akan sakit hati kepadanya. Padahal sebetulnya dialah yang rugi. Dia yang akan terkena azab yang sangat berat pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ikhwata Islam azani Allah ya. Kata beliau, "Fakam min shiddatin qad sa'ubat wa ta'adhara zawaluha 'ala al-'alam bi asrihi. Thumma furrija 'anha sahlu ya fi aqall min lahdhah." Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang sangat sulit, ya, yang dimana manusia pun lemah untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Bahkan seluruh manusia pun tidak mampu untuk membantu kesulitannya. Tapi subhanallah, tiba-tiba Allah berikan kemudahan kepada dia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada dia dalam waktu yang sangat cepat. Padahal manusia semua sudah lemah untuk membantunya. Maka dari itulah ya akhul Islam, sungguh sangat naif ketika seorang manusia menggantungkan harapannya kepada manusia. Manusia lemah, manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi ya, jika ia ingat, yakin bahwasanya Allah lah pemilik segala sesuatu, maka dia akan tetap bergantung hanya kepada Allah saja. Karena dia yakin Allah yang Maha Kuat. Dia pencipta langit dan bumi. Dia satu-satunya pemberi rezeki. Maka ia hanya butuh kepada Allah. Ia hanya gantungkan harapannya kepada Allah. Ikhwatul Islam, kata beliau lagi, yajibu 'alal 'aqil idza kana mubtadi'an an yalzama 'inda wurudi syiddah 'alaihi suluka sabri. Wajib atas orang yang berakal, ya, di permulaan ia ditimpa kesusahan, untuk sabar. Ya, sabar itu di permulaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Lalu Rasulullah bersabda kepada wanita itu, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Rupanya wanita ini tidak sadar kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah SAW. Dia tidak tahu apa kata wanita ini. Ilaika anni, innaka lam tusabbi musibati, pergi kamu dariku, kamu tidak pernah mendapatkan musibah seperti aku. Ya, Rasulullah pun pergi. Kemudian dikatakan kepada wanita itu, apa kamu tidak tahu yang mengucapkan tadi adalah Rasulullah SAW? Subhanallah, wanita ini langsung terkejut, sangat ketakutan. Segera ya pergilah ke rumah Rasulullah SAW. Lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak tahu jika itu engkau. Maka Rasulullah bersabda, innama sabru inda sadamatil ula, sabar itu ketika ditimpa ujian pertama kali. Kadang di awal-awal kita tidak sabar, mengeluh, tapi lama-lama akhirnya terpaksa sabar. Ya gimana lagi, saya harus sabar. Ya, dia dapat pahala, ya betul dapat pahala, tapi tidak sebesar pahala di saat dia sabar pertama kali, saudaraku. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kesabaran yang paling besar pahalanya itu adalah di saat kita ditimpa musibah pertama kali. Kata beliau, فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ حِينَ إِذٍ يَرْتَقِي مِنْ دَرَجَةِ صَبْرِ إِلَى دَرَجَةِ صَبْرِ رِضَى. Jika ia mampu untuk sabar, ia menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, naiklah derajatnya kepada ya ridha. Fa illam yurzaq sabran falyalzam at-tasabbur. Kalau ternyata ia tidak punya kesabaran, setidaknya ia tasabbur, berusaha sabar. Ini ada orang memang punya sifat kurang sabaran. Iya. Maka orang seperti ini harus berusaha tasabbur, yaitu berusaha supaya memiliki kesabaran. Dan ini memang perjuangan yang luar biasa. Tapi insya Allah itu hasilnya sangat manis, lebih manis daripada madu. Li'annahu awwalu maratibir ridha. Karena sabar itu adalah merupakan awal martabat keridhaan. Walau kana sabru minarijali lakana rajulan kariman, idh huwa badrul khairi wa asasu ta'at. Kalaulah kesabaran itu ya ada pada seseorang, dia pasti akan menjadi mulia. Kenapa? Karena kesabaran itu, kata beliau, benih kebaikan, bahkan pondasi ketaatan. Benih seluruh kebaikan apa? Sabar. Sabar maksudnya sabar apa? Sabar untuk menahan hawa nafsunya, sabar untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Memangnya ketika kita menaati Allah tidak butuh sabar? Sangat kita membutuhkan kesabaran, saudaraku. Ya, kalau kita meninggalkan maksiat, apakah kita tidak memerlukan kesabaran? Oh, sangat perlu. Apalagi ditimpa musibah, teramat sangat perlu. Untuk istiqomah di atas sholat misalnya, supaya kita bisa khusyuk terus, ya kita sangat memerlukan kesabaran. Makanya Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah di atasnya. Ya, Allah mengatakan sabarlah di atas melaksanakan salat. Karena untuk terus-menerus istiqomah menjaga salat kita betul-betul di awal waktu, betul-betul menjaga ya rukunnya, syarat-syaratnya, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ketika kita juga berusaha untuk melaksanakan perintah Allah berupa ya Ramadan, saum, ya sangat perlu kepada kesabaran. Ketika kita misalnya kita pergi umroh, sangat kita memerlukan kesabaran di perjalanannya, ya kecapean dan kelelahan yang akan kita hadapi di saat kita haji, di saat kita berbakti kepada orang tua, sangat memerlukan kesabaran menghadapi sifat orang tua yang kita tidak sukai. Ketika seorang istri berusaha untuk berbakti kepada suami, sangat memerlukan kesabaran, apalagi di saat ia tidak suka kepada suaminya. Di saat suami berbuat baik kepada istri dan anaknya, sangat memerlukan kesabaran ya menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya, ya kenakalan anak-anaknya. Siapapun dia butuh kepada kesabaran. Seorang pemimpin untuk betul-betul adil, bersikap adil dan bijaksana, sangat memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena rakyat itu kemauannya berbeda-beda. Apalagi kalau kita ya akhul Islam azani Allah wa iyakum menyampaikan kebenaran kepada manusia, pasti sangat membutuhkan kesabaran. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, kesabaran itu adalah merupakan benih kebaikan. Kesabaran itu adalah, kata beliau, pondasi berbagai macam ketaatan. Kata beliau, as-sabru jima'ul amri wa nizamul hazmi wa di'amatul aqli wa badrul khairi wa hilah min man la hilata lahu. Sabar itu adalah merupakan jima'ul amr. Ya. Yaitu pokok segala urusan. Segala urusan pasti kembali kepada kesabaran. Wa nidhamul hazmi, aturan ya untuk kuat dan kokoh. Ya, kekuatan seseorang itu ditentukan oleh kesabarannya. Semakin sabar menunjukkan kepada kekuatan dia. Oleh karena itu Nabi SAW sabda, laisa syadid bisurah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa menang dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan amarahnya di saat ia marah. Menahan emosi di saat marah itu, ya akhi, butuh kesabaran? Tidak. Sangat perlu ya pada kesabaran. Tidak mungkin orang yang tidak sabar bisa menahan emosinya. Maka ya, di saat dia sabar, di saat itu dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Wa di'amatul aqli, bahkan itu tiang akal. Akal tidak mungkin tegak tanpa kesabaran. Orang yang kurang sabarnya kurang akalnya. Ya. Orang yang mudah terpancing emosi dan tidak sabar menahan emosi kurang akalnya. Tapi orang yang berakal tak mudah terpancing emosinya. Orang yang menggunakan akal pikiran dia dengan cerdas dan lurus, apalagi kemudian diberikan cahaya ilmu, dia berusaha ya akhul Islam ya untuk tidak tergesa-gesa ya dalam mengambil sebuah keputusan. Makanya akhi, kata beliau, sabar itu adalah merupakan pondasi segala kebaikan. Wa awwalu darajatihi al-ihtimam. Kemudian kata beliau, sabar itu berderajat-derajat. Yang pertama al-ihtimam, ada perhatian. Al-ihtimam ya. Di mana ia betul-betul fokus kepada suatu permasalahan tersebut dan ia ada niat yang kuat. Fumatayakud, kemudian kesadaran, kata beliau. Ada kesadaran bahwa sabar itu manis, bahwa tidak sabar itu tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak sabaran juga tidak akan merubah keadaan. Ya, di saat ia ada himmah, keinginan yang kuat, ada kesadaran yang luar biasa, kemudian disertai dengan tasabbut. Ya, thumma tasabbut, kemudian tasabbut itu berusaha untuk mengokohkan diri. Thumma tasabbur, lalu kemudian berusaha sabar. Ya. Thumma ridha, kemudian baru kepada tingkatan ridha setelah itu. Wa huwa nihayah fil halat, di mana ridha ini adalah merupakan puncak dari semua ini. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, untuk sampai kepada derajat ridho ini butuh kekuatan. Tak sembarangan orang mampu untuk sampai kepada derajat ini. Kata beliau, qala Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran berkata, ma nala abdun syai'an min jasimil khair min nabiyyin aw ghairihi illa bisabr. Tidak ada seorang hamba pun, baik itu nabi ataupun yang lain, tidaklah mereka mendapatkan kebaikan yang luar biasa kecuali setelah sabar. Iya, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para nabi, orang-orang salihin, itu setelah kesabaran menghadapi berbagai macam ya ujian. Oleh karena itulah ya akhul Islam, Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, ya, tentang orang yang diberikan ujian dan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, kenikmatan. Mana yang lebih baik? Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin seseorang itu diberikan oleh Allah kekokohan kecuali pasti setelah diberikan ujian. Itu pasti. Semua orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan itu setelah diberikan oleh Allah ujian. Ya. Maka dari itu juga kita di surga pun juga untuk bisa masuk surga setelah panjangnya kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar." Keselamatan untuk kalian disebabkan oleh kesabaran kalian di dunia. Subhanallah. Ya, penduduk surga bergembira ria di surga setelah kesabaran yang luar biasa dalam kehidupan dunia. Maka siapa yang di dunia tidak bisa sabar, ia akan bersabar dalam api neraka. Silakan pilih mana kesabaran yang kita inginkan, sabar di dunia atau sabar dalam api neraka. Na'udzubillah. Ikhwata Islam azani Allahu iyyakum. Kemudian beliau berkata, as-sabru ala dhurubin thalathah. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, fasabru ala al-ma'asi, sabar menghadapi maksiat. Ini berat sekali. Yang kedua, wasabru ala ta'at, sabar ya untuk istiqomah di atas ketaatan. Yang ketiga, wasabru inda syada'id wal musibat, sabar di saat ditimpa musibah dan kesusahan. Afdaluha sabru anil ma'asi, kata beliau, yang paling utama sabar menghadapi maksiat. Ini yang paling utama. Ya. Oleh karena itulah Nabi Yusuf AS diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi. Karena kesabaran beliau menghadapi maksiat. Dia dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan di sebuah kamar yang tertutup. Ya. Tak terlihat oleh manusia. Kemudian wanita ini merayunya, tapi subhanallah, di saat itu padahal Nabi Yusuf masih muda, syahwat masih sangat kuat, apalagi beliau orang asing, ya, bukan apa orang asli di situ yang tinggalnya. Maka dari itu subhanallah, ya, kesempatan apa namanya, segala macam kesempatan untuk beliau melakukan maksiat sangat besar sekali. Tapi subhanallah, kesabaran beliau yang luar biasa menghadapi maksiat, menghadapi syahwat ini luar biasa sekali. Maka ya akhi, kata beliau, sabar yang paling utama itu sabar menghadapi maksiat untuk kita tidak lakukan. فالعاقل يدبر أحواله بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر على المراتب التي وصفناها قبل. Maka orang yang berakal berusaha untuk mengatur keadaannya supaya ia kokoh di tiga keadaan tadi. Ya. Bagaimana supaya dia kokoh, supaya dia tetap meninggalkan maksiat, tidak jatuh kepada maksiat. Maka ia atur, bagaimana mengaturnya, dia harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepadanya. Dia harus menjauhi tempat-tempat yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat. Dia harus berusaha, ya, supaya bagaimana caranya segala macam sebab yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat ia tinggalkan. Ya, ia atur, ya, keadaannya. Ya. Dan kesabarannya difolkan di saat itu. Demikian pula ia atur bagaimana supaya dia bisa menjadi orang yang sabar di atas ketaatan. Karena ketaatan itu, saudaraku, butuh kesabaran sebagaimana kita sudah sebutkan tadi. Hatta yartaqi bihi ila darajati ridha. Supaya dengan kesabaran itu ia bisa naik kepada derajat ridha. Dan ini derajat yang paling tinggi dan derajat ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, dan kita buka tanya jawab.
4: Nah. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz dan demikian ikhwan Islam azakumullah pendengar dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang kesabaran yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesabaran dan puncak dari itu keriduan apa yang telah Allah tetapkan. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon jadi 0218236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Muhammad yang tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara meraih sifat al-hilm dan al-anah yang Allah cintai? Karena kami suka tergesa-gesa dalam segala masalah, Ustaz.
3: Iya. Untuk punya sifat al-anah wal-hilm. Al-hilm itu artinya mampu ya menahan di saat emosi bergejolak, terutama di saat marah, di mana ia tidak mudah terpancing emosi. Itu namanya halim. Al-anah artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi ia melihat jauh ke depan. Dua sifat ini adalah dua sifat yang dipuji oleh Allah. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, inna fika lakhaslatain yuhibbuhumallah. Kamu memiliki dua sifat yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilm wal-anah. Itu sifat halim dan sifat anah. Halim itu tidak mudah terpancing emosi. Anah itu tidak tergesa-gesa dalam bersikap, tapi ia berpikir jauh ke depan. Dan dua sifat ini pondasinya adalah sabar. Dan yang kedua adalah ilmu. Maka kalau kita ingin memiliki dua sifat ini, berarti kita harus memupuk dua perkara, kesabaran dan keilmuan. Dan ditambah dengan musyawarah dengan ya, orang-orang yang memiliki pengalaman dan ilmu. Maka ketika kita misalnya terpancing oleh emosi, ada orang yang ya berusaha untuk memancing emosi kita, dan kita mudah terpancing, kita belum punya sifat halim. Maka orang yang halim itu di saat ia dipancing emosinya, dia tidak akan mudah terpancing emosi dulu. Lalu ia berpikir menggunakan akal pikirannya. Dan sifat anah ini hanya untuk orang yang lebih dominan akal pikirannya daripada perasaannya. Kenapa seseorang itu tergesa-gesa? Ketergesa-gesaan itu biasanya karena kekhawatiran tingkat tinggi. Kekhawatiran, ketakutan, ya, yang berlebihan itu menimbulkan ketergesa-gesaan. Makanya kenapa sih musuh-musuh Islam berusaha untuk menyebarkan ketakutan-ketakutan? Karena ketakutan itu akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran dan ketakutan tingkat tinggi akan menimbulkan ketergesa-gesaan. Ketika umat Islam tergesa-gesa dalam mengambil sikap arogan, maka ini kesempatan untuk menghancurkan umat Islam. Ya Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ya, kita harus menggunakan akal pikiran kita di saat ada emosi yang memancing kita. Jangan sampai perasaan ya kesal yang menguasai hati kita. dan kita berusaha untuk bermusyawarah dengan ahlul ilm, dengan orang-orang yang berpengalaman dan yang lainnya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dilaporkan kepada beliau, "Hai Umar, tadi aku mendengar ada orang mengatakan begini, bahwa ya kekhilafahan Abu Bakar dan Umar itu sebetulnya enggak sah. Sebetulnya kekhilafahan Abu Bakar dan Umar itu ya itu enggak apa namanya kejadiannya itu enggak benar." Ya, orang ini menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar. Sengaja dia untuk menyebarkan fitnah supaya manusia itu ya tidak suka kepada Abu Bakar dan Umar. Maka di saat itu Umar marah. Umar berkata, "Demi Allah, saya akan tahdir mereka. Saya akan berdiri di hadapan manusia seluruhnya untuk saya tahdir mereka." Lalu seorang sahabat berkata, "Hai Umar, sabarlah dulu. Iya, jangan tergesa-gesa engkau lakukan itu, hai Umar, hai Amirul Mukminin. Cobalah engkau duduk dengan para ulama, dengan orang-orang yang mereka engkau ambil, bisa ambil musyawarah, ya, pemikiran mereka. Supaya engkau lihat apa sikap yang paling tepat untuk menghadapi orang seperti itu." Mendengar itu Umar langsung sadar, "Oh iya, betul. Ya, kalau gitu kita tunda dulu. Sampai kita nanti pulang ke kota Madinah, kita kumpulkan para ya, para alim ulama, kita bermusyawarah." Nah, subhanallah, saudaraku sekalian. Ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ya, di saat kekhawatiran kita tingkat tinggi, kita mudah tergesa-gesa. Maka untuk menghadapi sikap kekhawatiran ini dibutuhkan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau misalnya kita ini, saya ini ya sifatnya tergesa-gesa, kalau ada sesuatu tergesa-gesa selalu, ya tergesa-gesa, kita katakan, "Kenapa Anda selalu tergesa-gesa?" "Saya yakin karena ada kekhawatiran kan, takut begini, takut begini, takut begitu." Oke. Nah, kekhawatiran seperti itu kira-kira ya

0: Memang yang namanya ketergesa-gesaan itu pasti dari kekhawatiran dan ketakutan. Tapi ya tentu di dalam masalah yang berhubungan dengan dunia dakwah, ketergesa-gesaan sangat tidak baik. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Lewatlah Khabbab bin Al-Arad yang sedang disiksa. Lalu kemudian Khabbab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana?" "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak segera berdoa kepada Allah untuk kemenangan kami? Kenapa engkau tidak segera minta tolong kepada Allah?" Kata Rasulullah, "Sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji besi. Ada juga yang disisir dengan sisir-sisir besi. Akan tetapi itu semua tidak mencegah mereka dari agama Allah." Kata Rasulullah, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Akan tetapi kalian ini suatu kaum yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa ingin cepat menang. Tergesa-gesa ingin cepat melihat hasil. Tergesa-gesa, ya. Dan akhirnya ketergesa-gesaan itu menyebabkan akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka saudaraku, ya, kiat agar kita punya sifat halim dan anah adalah kesabaran disertai dengan ilmu dan musyawarah. Ya, dengan orang-orang yang mempunyai keilmuan yang dalam dan pengalaman. Wallahu a'lam.
1: Nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat. Demikian ya untuk penanyaan di Muhammad yang tidak sebutkan tempatnya. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. "Ya Ustaz, apakah tidak sabar ketika kita ditimpa musibah itu bisa menghapuskan dosa juga, Ustaz?"
0: Ketika kita ditimpa musibah, lalu kita tidak sabar, apakah kesabaran menghapus dosa? Jawab, di saat itu justru malah dosa. Ketika seseorang tidak sabar, dia marah-marah sama Allah, dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya, dia banting sana, banting sini, enggak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia jambak-jambak rambutnya, dia berteriak-teriak, dia sobek-sobek ya bajunya, tidak ridho dan tidak sabar. Seperti ini, ya, justru malah mendatangkan kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Seperti ini malah menyebabkan ya di dalam keterpurukan. Sudahlah ditimpa kesusahan, sudah begitu Allah murka kepadanya, sudah gitu ia tidak dapat pahala, yang ada adalah dosa. Maka musibah apa yang paling besar dari ini? Maka dari itulah saudaraku sekalian, tidak sabar ini apa manfaatnya? Orang yang berakal dan berpikir, kalau saya tidak sabar apa manfaatnya ketidaksabaran? Apakah kalau saya tidak sabar bisa merubah keadaan? Iya. Bukankah lebih baik saya bersabar, saya dapat pahala besar di sisi Allah. Sudah begitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah akan memberikan inayahnya, pertolongannya, taufiknya, rahmatnya, karunianya, keberkahannya kepada orang yang sabar. Nah sekarang kalau dia tidak sabar, apakah dengan ketidaksabaran berarti itu akan merubah keadaan? Tidak juga. Justru malah semakin memperparah. Semakin kita terpuruk, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk hamba Allah yang berada di Bekasi. Masih kami akan angkat ada pertanyaan dari Ibu Ana yang berada di Tangerang. "Ya Ustaz, Ana seorang akhwat saat ini sedang mengalami ujian, yaitu usaha jatuh dan bangkrut. Kemudian ada pendapat dari keluarga yang katanya jika kamu ziarah ke makam ayah kamu, maka insya Allah nanti usaha kamu akan bangkit lagi. Dan kebetulan jaraknya yang jauh dan sampai sekarang saya hanya sekali baru ziarah ke makam orang tua. Nah bagaimana kita menanggapi perkataan saudara tersebut, Ustadz?

0: hukum ucapan tersebut? Dan apakah anda seorang awat harus ziarah kubur ke ayah anda sendiri?
1: Di saat kita terpuruk, iya, lalu kemudian ada ajakan-ajakan kepada perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Ini ujian berat. Kamu terpuruk, kamu, iya, supaya kamu bangkit lagi, udah kamu pergi ziarah kubur sana. Seakan-akan ini memberikan kepada, iya, orang seperti ini keyakinan bahwa dengan ziarah kubur bapaknya nanti akan begini dan begitu, akan memberikan manfaat kepada dia dan yang lainnya. Wallahi ini bisa jatuh kepada syirik. Seakan-akan penghuni kubur ayahnya bisa memberikan manfaat kepada dia. Padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rezeki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih seorang wanita dilarang oleh Rasulullah untuk sering ziarah kubur. Rasulullah SAW sabda, La'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Terlebih mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur dilarang oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW sabda, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh, ya, untuk ibadah kecuali ketiga masjid saja. Maka, ya, ini ujian baru. Sudahlah diuji dengan dunianya, sekarang diuji dengan agamanya. Maka jangan gadaikan akidahmu, jangan gadaikan agamamu demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Ketika ada orang stroke, sudah berbagai macam dokter dia datangi. Apanya ada orang yang mendatang menganjurkan supaya dia pergi ke dukun. Nah, di saat itu ujian banget. Kalau orang yang hanya orientasinya bagaimana saya cepat sembuh, dia tidak peduli lagi sudah apakah akidahnya akan hancur atau tidak. Tapi kalau orang yang, ya, ketika saat sakit itu dia dekat kepada Allah, dia hanya tawakalnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia yakin bahwa yang memberikan dan menimpakan keburukan itu Allah, dan Allah juga satu-satunya zat yang mampu untuk menghilangkannya, dia tawakalnya hanya kepada Allah. Maka subhanallah, hati-hati mbak, ya, ibu Ana tadi yang di Tangerang, ini ujian baru yang bisa merusak akidah kamu, yang bisa merusak agama kamu. Ya, pertahankan, sabar, dan tawakallah kepada Allah yang memberimu kesulitan, karena dia yang mampu untuk menghilangkanmu kesulitanmu. Sadarilah bahwa itu adalah ujian dari pencipta alam semesta untukmu, supaya Allah menggugurkan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Sadarilah, banyak orang yang lebih susah darimu. Banyak orang yang lebih susah keadaannya dari kita. Sadarilah, ya, sambil kita terus berusaha. Berapa banyak orang, ya, ketika ia memulai usaha atau ketika ia telah berusaha, ia jatuh bangun. Memang demikianlah. Itu semua sudah sunatullah. Allah berfirman, "Mutilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari kami sudah pergantikannya kepada manusia. Artinya hari ini kita senang, besok susah. Hari ini kita tertawa, besok menangis. Hari ini kita bahagia, besok kita menderita. Demikian memang kehidupan dunia. Ya, Allah silih bergantikan. Tapi yakinlah, musibah itu tidak akan terus-menerus menimpamu. Fa'inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra, kata Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, lihatlah banyak teman-teman yang ia jatuh, usahanya bangkrut. Tapi subhanallah, ia terus berusaha, berusaha, berusaha sambil tawakal kepada Allah. Sampai akhirnya Allah pun berikan jalan keluar. Akhirnya ia pun punya usaha di mana-mana. Ya, alhamdulillah, ambil pelajaran dari orang-orang seperti itu. Nah,
0: Nah, baik, syukur atas jawaban dan syarat Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan yang telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan ibu Kusara di Tangerang.
0: Di Tangerang. Ya, silakan langsung ke pertanyaan ibu ya.
2: Waalaikumsalam. Saya seorang nenek yang sudah tua renta, yang bisa duduk di kursi roda saja. Walaupun keadaan seperti ini, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa gitu? Karena setiap menggerakkan badan saya selalu sakit. Jadi syukur saya bukan karena sakit, tapi karena selalu ingat dan pikir dan berdoa agar aku diselamatkan dari siksaan neraka. Walaupun keadaan seperti ini, saya masih bisa sholat berjamaah setiap hari. Karena rumah saya berdekatan dengan musola hanya kurang lebih 5 meter saja. Pertanyaan saya, apakah sholat saya dengan duduk di kursi roda itu akan diterima Pak Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kepada ibu terus keriduan terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Sungguh, ya, seseorang yang sudah sampai kepada keyakinan yang kuat kepada Allah dan ia takut dari api neraka, musibah pun menjadi nikmat bagi dia. Iya. Justru dari musibah itu ia berharap Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah selamatkan dari api neraka. Sehingga akhirnya ia menikmati musibah yang menimpa dirinya. Adapun sholat ibu, ya, dalam keadaan duduk karena ketidakmampuan ibu untuk berdiri, Allah maafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Salli qa'iman, fa'illam tastati' faqa'idan, fa'illam tastati' fa'ala jambin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, duduklah, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka salatlah di atas rusukmu, itu tidur. Tidur di atas rusuk, maksudnya mengharap ke sebelah kanan. Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka, ya, berbahagialah ibu yang ternyata Allah berikan kepada ibu, ya, kenikmatan di saat musibah. Dan ibu hanya berharap kepada Allah semata dan berusaha ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Semoga Allah memberikan kepada ibu husnul khatimah, kesabaran dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin.
0: Nah, baik, sekaligus atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ya untuk ibu yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon kembali. Silahkan di 0218236543 ya. Nah, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Bapak Surya.
0: Di mana?
3: Di Kalimantan Tengah.
0: Kalimantan, silahkan Pak.
3: Saya ingin bertanya Pak ya, di kampung kami ini banyak sekali orang membaca salawat-salawat, Pak. Salawat Badar, salawat Fatih, salawat ini, salawat itu, Pak. Jadi kami tidak ikut kegiatan orang itu, Pak. Tapi kami tampaknya disisihkan orang, Pak. Saya hanya tahu salawat itu cuma Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat-salawat lain itu saya kurang memahami, Pak.
0: Iya. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana menghadapi sikap Bapak yang disisihkan tersebut ya?
3: Jadi saya ini, Pak, ya. Yang itu yang pertama, Pak. Yang boleh dua, Pak, ya.
0: Cukup satu saja, Pak, ya. Mohon maaf, ini banyak pertanyaan yang masuk juga yang insya Allah kami mudah-mudahan bisa ajukan.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersolawat adalah amalan yang besar di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah malaikata yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku untuk bersalawat kepadamu?" Kata Rasulullah, "Masyid, silakan. Jika kamu tambah lebih dari itu lebih baik. Bagaimana kalau aku jadikan 2/3 doaku semuanya bersalawat untukmu, wahai Rasulullah?" Sampai akhirnya sahabatnya berkata, "Bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku bersalawat untukmu, wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Idzan yatukfa hammuka wa yukfar dhanbuka." Kalau begitu, keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Subhanallah. Namun tentunya salawat karena itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada zikir dan ibadah, itu sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Oleh karena itu tidak ada satupun sahabat yang berani membuat salawat sendiri. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang salawat itu adalah dari pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad arafna salam alaik." Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. "Fakaifa nusalli alaik?" Lalu bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Subhanallah. Padahal para sahabat itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya, Pak. Para sahabat itu orang yang paling mampu membuat syair-syair indah untuk bersalawat untuk Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Zaid bin Thabit? Ya, di mana syairnya itu sampai-sampai kata Rasulullah, ya, didoakan, "Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus." Ya Allah, kokohkan syair dia dengan ruhul qudus. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Rawahah, penyair yang luar biasa. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Namun tidak ada satupun mereka yang membuat salawat sendiri. Apakah pernah kita mendengar Zaid bin Thabit misalnya membuat salawat namanya salawat Zaidiyah? Abu Bakar misalnya, salawat Abu Bakar, ya, Umar misalnya, salat Umariyah, tidak ada sama sekali. Ya, salawat-salawat yang ada itu semua diada-adakan di akhir zaman. Lihat, para sahabat saja tidak berani untuk membuat lafaz salawat sendiri. Mereka mencukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkanlah dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Yaitu yang Rasulullah ajarkan salawat, ya, di dalam salat kita juga. "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد." Dan beberapa bentuk salawat yang lainnya, ada sekitar 8 hadis yang sahih tentang masalah itu. Nah, ya, jika sebaik-baik generasi saja tidak berani membuatnya, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, maka bukankah yang lebih baik kita cukupkan dengan salawat yang Rasul ajarkan? Ya, kalau mereka, para sahabat, merasa cukup saja dengan yang Rasul ajarkan, maka ya, kenapa kita tidak merasa cukup? Kenapa kita mesti harus membuat-buat salawat-salawat sendiri? Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ya, kewajiban kita adalah melakukan seperti apa dilakukan oleh generasi yang terbaik, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Itu generasi sahabat yang mereka disebut oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah menjamin orang yang mengikuti mereka pun diridhai oleh Allah. Allah berfirman, "Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada Muhajirin dan Ansar, dan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, subhanallah. Allahu a'lam, semoga yang sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Allahu akbar,
5: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam, atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah, sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup, kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak?
9: Maksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu, apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majlis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi, ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama bastul ajniha, ngabeng-brengkeun jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesia-nya membembrengkan sayapnya, merentangkan sayapnya, ya. Kedua, annahu bimakna tawadhu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadhu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayap. Ketiga, bimakna nuzul fi majalasil ilm wa adhamu tiyar.

0: Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IGI dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda pasukan apa kavaleri berkuda teh atau infanteri kavaleri pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya penasihatnya menyatakan qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah, walam yaqul insyaallah, tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi. Wa man tabi'ahun ila yawmil qiyamah. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa'an tuhibu syai'an wa huwa syarul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi ya ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit, kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata, ya, kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita sukai, kita jengkel, lalu merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang, ya, kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita, ya, pesawat yang, ya, akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
1: Boleh tidak menjamak sholat tanpa uzur syar'i? Tidak boleh. Karena menjamak tanpa uzur berarti melakukan sholat bukan pada waktunya. Dan itu tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sudah dilakukan, tidak sah sholat itu. Nah, kecuali kalau ada uzur syar'i, ya baru itu boleh ya. Misal perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online, dikhawatirkan macet dan seterusnya. Umpama maghrib sholat di sini, maghrib di sini, kemudian sampai di rumah nanti jam 8, gak apa-apa sholat isya jam 8 nanti di sana. Tidak harus dijamak, kan isya masih panjang. Atau kalau sebelum maghrib pulang, di tengah jalan macet, ya maghrib sudah azan, gak bisa sholat, sampai di rumah jam 8. Nah itu ada uzur syar'i berarti. Apa uzur syar'inya? Adamul istita'ah. Tidak adanya kemampuan untuk melakukan sholat pada waktunya. Karena sedang ketika waktu sholat tiba sedang di jalan. Dan waktu maghrib kan sempit. Cuma 1 jam atau lebih sedikit, perjalanan lebih dari 1 jam. Sampai di rumah umpamanya sudah isya, maghribnya belum. Gak apa-apa ditarik. Itu ada uzur syar'i berarti ya.
0: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleng enggak tuh orang? Oleng. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama. Kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, enggak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita enggak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
5: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insya Allah harta kita jadi barokah, yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya, dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat, bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777 1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikkan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi, hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat ba'dal asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih asmaul husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari asmaul husna, al-asmaul husna. Dengan mendalami al-asmaul husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Yang mungkin yang dimaksud kopiah putih teh, pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahuil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Berarti siapa? Berarti Allah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatang ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang akan merasakan kebaikan dalam harinya. Salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana dia mengawali hari itu dengan kebaikan. Ada malam, ada siang. Malam itu diawali dengan sore, dan siang itu diawali dengan pagi. Banyak di antara kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan kalau enggak di malam, ya di siang hari. Ternyata salah satu pemicu terbesarnya adalah ketika orang tersebut tidak mengawali siang dan malamnya dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dijalankan, maka dia akan melewati hari-harinya, siang ataupun malamnya, dengan kebaikan, dan akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan. Amalan tersebut adalah zikir pagi dan petang. Sebuah amalan yang banyak sekali dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi amat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengamalkannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Justru yang dicontohkan oleh Nabi SAW malah tidak dipraktikkan. Di antara dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir di pagi dan petang adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43. Dalam surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk zikir yang banyak, Allah ingatkan tentang dua waktu ini, pagi dan petang. Kenapa kok dua waktu ini? Karena dua waktu ini sangat menentukan kondisi seseorang selama 24 jam. Pagi menentukan waktu dia, suasana dia di siang hari, sedangkan sore menentukan waktu dia di malam hari, menentukan suasana kehidupan dia di malam hari. Maka dua waktu ini, pagi dan petang, itu sangat berarti dan sangat menentukan. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan khusus untuk pagi dan petang. Di dalam ayat yang lain misalnya surat Ghafir ayat 55. Surat Ghafir ayat 55 Allah berfirman wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Bertasbihlah kalian dengan memuji Allah di pagi dan petang, di sore dan pagi, maaf, di petang dan pagi, bil asyyi wal ibkar. Di petang dan pagi. Lagi-lagi pagi dan petang mendapatkan penekanan dan perhatian khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi itu kapan? Petang itu kapan? Pagi itu dimulai dari habis subuh. Yang dimaksud dengan zikir pagi itu dimulai dari habis subuh sampai matahari terbit. Itu pagi. Kalau petang itu diawali dari habis asar sampai menjelang maghrib, matahari terbenam. Berarti kan waktunya banyak. Ya bisa sampai 1 jam, 2 jam. Padahal bacaan-bacaan zikir pagi dan petang itu kalau kita baca semuanya paling-paling 10 menit. Paling-paling cuma 10 menit. Ya. Pol-polnya kalau masih kesulitan baca ya 1/4 jam lah. Ya. Kalau masih belum terlalu lancar bacanya 1/4 jam. Kalau sudah lancar 10 menit. Ya. 10 menit di pagi, 10 menit di sore akan menentukan perjalanan hidup kita 24 jam. Makanya rugi sekali orang-orang yang tidak mengamalkan ini. Kita ini ketika mengamalkan zikir pagi dan petang, kita ini akan diuntungkan bukan hanya di dunia kita, di akhirat kita pun akan diuntungkan. Contoh misalnya, ada salah satu zikir yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang, yaitu bacaan yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis

yang membaca zikir tadi bismillahilladzi la yadurru di pagi 3 kali, di pagi hari dan di sore hari 3 marrat, masing-masing 3 kali, pagi 3 kali, sore juga berapa? 3 kali. Lam yadurrahu syai'un, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dia. Ketika kita baca ini, kita tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Apapun, karena Nabi di sini mengatakan syai'un, apapun tidak bisa mencelakakan dia. Mau perampok, ya, mau hewan berbisa, ya, mau orang lagi mabok naik motor, ya, apapun tidak bisa mencelakakan dia. Coba perhatikan betapa banyak orang yang hidupnya atau mengalami peristiwa yang enggak mengenakkan, istilah orang apes, ya, atau sedang sial. Ternyata apes dan sedang sialnya itu karena dia tidak membaca zikir ini. Ini kan enak sekali kita. Dalam satu hari 24 jam dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bacaan tadi. Hanya dengan, coba sekarang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Berapa menit? Kurang dari semenit, bayangkan. Kurang dari semenit kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Maka rugi. Orang yang sudah tahu kemudian tidak mengamalkan itu rugi sekali. Ya. Ya, saya kan belum tahu, makanya belajar biar tahu. Ini salah satu keuntungan di dunia. Keuntungan di akhirat apa? Ada salah satu zikir yang biasa disilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Apa? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Istighfar itu punya beberapa redaksi. Yang paling top, yang paling istimewa itu diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Istighfar yang paling istimewa. Ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Perhatikan apa keistimewaannya. Man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa yang di harinya, di siang harinya, dia membaca Sayyidul Istighfar tadi dalam keadaan dia meyakini isinya. Berarti usahakan baca zikir itu enggak cuma dibaca dengan lisan, tapi dipahami maknanya, diyakini kandungannya. Ya. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi di pagi harinya, kemudian dia meyakini isinya, famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah. Kok dia mati sebelum masuk waktu sore? Jadi dia bacanya pagi ya, habis subuh. Kemudian dia mati sebelum asar. Sebelum asar itu berarti ya rentang waktu bisa jam 9, bisa jam 10, bisa zuhur. Pokoknya sebelum apa? Sebelum asar lah. Barang siapa yang sudah baca Sayyidul Istighfar di pagi harinya dalam keadaan dia yakin isinya, kemudian dia mati sebelum masuk waktu asar, maka dia min ahlil jannah. Maka

0: ya pasti masuk surga. Bayangkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Seperempat menit
1: kita baca, mati, masuk surga. Rugi orang yang sudah tahu enggak mengamalkan. Ya. Yang lebih rugi lagi orang belum tahu enggak mau belajar. Lebih rugi lagi. Ya. Terus kalau itu sore, matinya sore-sore. Nah, makanya di sore pun harus dibaca. Ya. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahli jannah. Adapun siapa yang membaca di sore harinya, di sore hari, jadi sore jam sore tadi kapan? Habis asar. Barang siapa yang membaca di sore harinya kemudian dia mati sebelum habis waktu malam, sebelum habis waktu malam, berarti sebelum subuh. Iya. Dia bacanya sore, matinya jam 8 malam. Atau matinya jam 10 malam, atau jam 12 malam, atau jam 2, Pak. Atau jam 2 dini hari, atau jam 3, atau jam 4. Pokoknya sebelum subuh lah. Kok dia mati sebelum subuh, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka tidak layak bagi seorang muslim, apalagi seorang santri, tidak layak untuk tidak mengamalkan. Ya. Dan ini akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Sekarang banyak buku zikir pagi petang yang sudah bentuknya buku saku kayak gini, ya. Dan enggak harus antum itu beli yang seperti ini, cuman ini salah satu sampelnya. Buku saku kecil kayak gini. Sudah dibagi zikir waktu pagi ada, nanti zikir waktu petang ada, dan ini dilengkapi juga zikir habis salat fardu. Ini dibawa kemana-mana, setiap pagi, setiap sore, tinggal dimasukkan kemana? Saku. Ya. Jadi aja HP ini pas yang digawe mengganti. Ya. Ini, ya, enak, ya, ringan, enggak memberatkan, tapi efeknya dahsyat. Efeknya dahsyat. Ya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, enggak butuh waktu lama. Habis sholat maghrib, habis sholat apa? Asar. Setelah zikir ba'da sholat, nanti baru baca ini, selesai. Begitu pula habis subuh, setelah zikir, habis sholat, baca ini sampai selesai. Itu akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan habis ini kita terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai mati. Berarti pensiunnya kapan? Nek wis mati. Jadi berhenti baca ini itu kalau sudah mati. Kalau belum mati ya belum berhenti. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang sudah balig? Enggak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat. Termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan, terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam, di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur, setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim, dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik, ya. Jadi tidak langsung ke surga.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
4: وأنفاسه الزكية النقية
5: اللهم بك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat, atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ahbab rahimani wa rahimakumullah ajma'in, para hadirin Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau Kabupaten Bandung Barat, dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan atas setiap urusan, wabil khusus urusan agama kita dan juga urusan dunia kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam kesesatan, memberikan kita hidayah untuk senantiasa istiqamah di jalan yang lurus, di jalan kebenaran, sehingga kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dan juga amal saleh. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, wabil khusus nikmat usia, karena ini merupakan nikmat yang sangat agung di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kunci untuk bisa beramal saleh adalah dengan diberikannya usia oleh Allah azza wa jalla. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan nikmat usia yang panjang ini merupakan pemberian yang sangat agung, tidak semua orang mendapatkannya. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam mengaitkan usia yang panjang bisa jadi nikmat ketika seseorang gunakan untuk taat. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasalam ketika ditanya mukmin mana yang paling afdol, kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapa saja yang panjang usianya dan juga baik amalnya. Kemudian orang mana yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang usianya namun buruk amalnya. Maka ketika seorang diberikan usia dan yang panjang, ini nikmat dari Allah. Kemudian yang menjadi tolak ukur baik atau tidaknya usia yang dia miliki adalah ketika dia bisa beramal soleh, bisa baik amal ketika hidupnya di dunia. Wabil khusus di kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah sampaikan kita di hari yang sangat mulia, di hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan salah satu rukun Islam di dalamnya, yakni ibadah haji. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam sabdakan al-hajju arafah, bahwa haji itu wukuf di Arafah. Di tanggal 9 ini jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Adapun orang-orang yang tidak berhaji tetap disyariatkan banyak untuk melakukan ibadah di dalamnya.
Di antaranya adalah puasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah yang jatuh di kesempatan hari ini, alhamdulillah. Maka bagi kaum muslimin yang lupa misalkan tidak sahur tadi tapi belum berniat untuk berpuasa, maka hendaknya berpuasa sekarang. Kecuali mun atau sarapan mata kaci gitunya, upami teu acan sarapan mamangga. Kitunya hilap bilih hilap kitu ngemutan. Margi naon? Karena Nabi alaihi salatu wasalam menjanjikan, mengabarkan kepada kita tentang puasa Arafah ini sangat-sangat luar biasa keutamaannya, pahalanya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya, siyamu yawmi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, yakni bagi orang yang tidak berhaji, karena orang yang sedang berhaji wukuf di Arafah tidak disarankan untuk berpuasa. Orang yang puasa di hari Arafah, maka aku mengharap kepada Allah untuk menjadikannya sebagai kafarah bagi dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Di dalam sabdanya yang lain dengan riwayat, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ini keutamaan luar biasa. Puasanya satu hari menahan pembatal puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi keutamaannya sangat luar biasa. Dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan bagi orang yang melaksanakan puasa. Tentu puasa tidak asal puasa. Puasa hari Arafah ini sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, kalau ingin mendapatkan keutamaannya, pahalanya, maka harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sebagaimana konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah, adalah kita ikhlas dalam setiap amal kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, kita harapkan itu. Jadi bukan karena manusia, bukan karena perkara duniawi kita beramal, akan tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharap pahala kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menjanjikan tentang pengampunan dosa, kita berharap kepada Allah dengan ini, maka ini termasuk bagian daripada ikhlas. Kita mengharap negeri akhirat, ini termasuk bagian daripada ikhlas. Maka batillah kepada sangkaan sebagian orang yang menyatakan bahwa ikhlas teh tidak mengharap apa-apa. Tidak boleh mengharap masuk surga, tidak boleh takut masuk neraka. Nah terus kumaha atuh, tidak boleh mengharap apa-apa. Amalan yang dibangun tanpa harapan apa-apa itu namanya amalan iseng. Gagaro teu ateul. Ari namina gagaro mah pasti aya ateulna. Ari ieu teu ateul digaroan, nah eta namina iseng. Adapun dalam ikhlas ya jelas tidak iseng. Allah Subhanahu wa taala firmankan warjul yaumal akhir. Ini tentang nasihat Nabi kepada umatnya, seorang Nabi kepada umatnya, warjul yaumal akhir, Nabi Shu'aib ya, pada umatnya, wahai umatku, warjul yaumal akhir, berharaplah kalian untuk mendapatkan negeri akhirat. Ini diperintahkan ya. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha, kata Allah Azza wa Jalla, siapa saja yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, yakni masuk ke dalam surganya, falyamal amalan saliha, maka hendaknya dia beramal saleh. Maka wajib untuk seseorang melaksanakan suatu ibadah agar mendapatkan keutamaannya, pahalanya, ikhlas karena Allah, dibangun amalnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwa harus mengikuti contoh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam beribadah.
Karena tidak boleh kita seseorang beribadah kepada Allah sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi seorang beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Bagaimana kita tahu perintah Allah? Bagaimana kita tahu tata cara ibadah kepada Allah? Maka itu Allah utus para nabi, para rasul. Dan yang diutus di tengah-tengah kita adalah nabi kita yang kita cintai, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang tidak sah dalam beramal, beribadah kepada Allah tanpa mengikuti contohnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa saja yang mengamalkan satu amalan, yakni amalan daripada perbuatan ibadah, laisa alaihi amruna, tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa radd, maka dia raddun, yakni mardudun, tertolak. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, bagi kita yang menginginkan keutamaan yang besar ini, wajiblah untuk kita ikhlas dalam niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap ibadah, wabil khusus ibadah saum Arafah yang sedang kita laksanakan ini. Kemudian juga harus mengikuti contoh dari Nabi Yuna alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Kemudian tentang masalah pengampunan dosa tadi, para ulama menjelaskan kepada kita dosa-dosa yang diampuni yang menjadi kafaroh dengan puasa Arafah ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, bagaimana dhabit satu dosa itu dikatakan dosa besar? Kata Az-Zahabi rahimahullah, adalah dhabitnya, timbangannya, ketika suatu dosa ada hukuman khusus di dunia ataupun di akhirat, maka itu dosa besar. Ketika ada suatu hukuman khusus di dunia ataupun di akhirat dalam suatu dosa, maka itu adalah dosa besar, seperti mencuri misalkan, zina na'udzubillah, kemudian qadzaf, apa qadzaf artinya, menuduh ya orang berzina, orang baik-baik dituduh berzina dan yang lain-lainnya, maka ini merupakan dosa dari dosa besar karena ada hukuman yang khusus Allah sediakan di dunia ataupun di akhirat. Maka dosa-dosa yang seperti ini kewajibannya adalah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diampuni dengan amal-amal soleh saja biiznillah. Tentu ini kembali kepada masyiah Allah azza wa jal. Dalilnya mana bahwa dosa yang diampuni itu adalah dosa kecil-kecil? Yakni sabda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis riwayat Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutanabal kaba'ir. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan sampai Ramadan, merupakan pembayar bagi dosa-dosa di antara keduanya, idza jutanaba al-kaba'ir, kalau menjauhi dosa-dosa besar. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka para ulama mengatakan yang diampuni, yang menjadi kafaroh dari amal-amal saleh itu adalah dosa-dosa kecil. Maka sebagaimana sabda Nabi SAW secara umum, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah, iringilah setiap amal buruk dengan amal yang baik, maka amal baik akan menghapuskannya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Adapun tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas, melanjutkan pembahasan dari kitab As-Sawarif Anil Haq, hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, buah karya Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk ke poin 24. Poin 24 ini berkaitan dengan perasaan. Perasaan di sini termasuk juga yang dimaksudkan oleh penulis adalah emosi. Masalah emosi manusia, dari itu rasa senang, kemudian ya kebahagiaan gitu, euforia yang amat sangat, ataupun sebaliknya kesedihan yang amat sangat, kemudian juga marah misalkan. Nah, maka perasaan-perasaan seperti itu ini akan mempengaruhi dengan kebenaran yang dibawakan oleh seseorang. Imma mempengaruhi dari sisi penerimaan kebenaran, atau imma akan mempengaruhi ketika memberikan, menjelaskan sesuatu. Jadi bisa mempengaruhi menerima
hidayah atau memberikan kepada orang lain. Perasaan-perasaan seperti itu ini akan memberikan pengaruh dalam kebenaran ketika sampai kepada seseorang, imma dalam menerima ataupun imma dalam memberi, maka sangat memberikan pengaruh. Di sini penulis membawakan dalil-dalil dan juga penjelasan para ulama berkaitan kesimpulan tadi, bahwa perasaan manusia memberikan pengaruh terhadap penolakan kebenaran atau penerimaan kebenaran, atau dalam menyampaikan kebenaran yang tadinya harusnya disampaikan benar, tapi gara-gara dia memiliki perasaan yang tidak tepat, maka apa yang disampaikan jadi berbalik menjadi batil, dan ini sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia. Adapun judul aslinya di bab ke-24 ini, beliau mengatakan nufurun nafsi, yakni jiwa yang lari. Jiwa di sini yang dimaksudkan adalah perasaan dari jiwa yang lari dari kebenaran, tidak menerima kebenaran gara-gara jiwanya sedang lari. Maksud jiwanya sedang lari di sini teh adalah memiliki perasaan yang mempengaruhi pada penerimaan kebenaran. Pembahasan pertama oleh penulis di sini hafizhahullah taala adalah menjelaskan tadi bahwa perasaan manusia itu memberikan pengaruh kepada penerimaan atau pemberian hidayah kepada orang lain. Wabil khusus mempengaruhi akal manusia. Dan ini sudah disaksikan oleh kita semua bahwa manusia bisa hilang akalnya gara-gara euforia berlebihan, gembira yang sangat berlebihan, atau memang gara-gara marah yang sangat berlebihan, atau rasa sedih yang sangat berlebihan. Bisa apa menghilangkan akal manusia? Contoh kemarin euforia yang sangat berlebihan, Pak. Juara sangat bungah gitunya. Klub bola juara ya. Akhirnya apa? Banyak orang yang kehilangan akal. Di jalan teh aduh eta mah jadi wah pokoknya macet ka mana-mana. Macet ka mana, hujanan segala macam, motor digerung-gerung, klakson dihurungkeun gitu nya, anu nyandak mesin jukut mah digeber-geber, anu nyandak mesin senso mah segala macam. Karena apa? Euforia. Euforia yang sangat berlebihan. Nah seperti itu, maka menghilangkan. Kalau di hari-hari biasa, coba ada yang jalan-jalan ngegeber-geber mesin jukut, kira-kira kita ngapain, Pak? Ini pasti negor ya. Tapi berhubung lagi euforia luar biasa, dibiarkan oleh manusia. Nah pada saat ini, nah ini menunjukkan tentang berpengaruhnya akal manusia dengan perasaan yang dia sedang rasakan. Penulis mengatakan mimma la syakka fihi anna i'tidalan nafsi sababu safa'i dhihni, yang sudah diragukan lagi bahwa keadaan jiwa yang seimbang, perasaan yang seimbang ini menjadi sebab jernihnya pikiran seseorang. Alladzi yatahaqqaqu ma'ahu husnul nazar, di mana yang kecerdasan tersebut atau kemurnian pikiran, bersihnya pikiran ini akan mempengaruhi tentang pandangan yang baik, pikiran yang baik. Wa tasawwur masail tasawwuran sahihan, dan menggambarkan suatu permasalahan dengan gambaran yang benar. Jadi akal akan mempengaruhi akal. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa ma'lum anna ra'ya la yatahaqqaq illa ma'tidali al-muzaj, bahwa sudah diketahui pandangan seseorang, pikiran seseorang tidak bisa dia itu sempurna kecuali harus disertai dengan iktidalnya, seimbangnya suasana hati. Pikiran seseorang harus disertai dengan seimbangnya suasana hati. Kemudian beliau mengatakan wa nafsu qad yu'ridu 'alaha minal mu'aradat ma yukhrijuha an haddil i'tidal, dan jiwa ini terkadang menimbulkan sesuatu, perasaan-perasaan yang dapat mengeluarkan seseorang dari jernihnya pikiran. Fa yahsulu laha syai'un minan nufur alladhi yahsulu ma'ahu naw'un tashwish yudhibu bulba sahibihi wa safa'a dhihnihi, di mana perasaan tersebut akan membuat pikiran menjadi lari, yang akan menghalangi kepada kejernihan pikiran seseorang.
فإذا وردت العلوم على شخص في هذه الحال فلا شك أن ذلك قد يكون سببا في بنيان نمت الحق وصدور عنه. Dan kalau seandainya kita ketahui demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa perasaan itu menjadi salah satu sebab seseorang bisa menjauh dari kebenaran atau dalam menyampaikan kebenaran. Nah, ini salah satu sebab. Betul saja, Nabi SAW pun menjelaskan seperti itu kepada kita. Di antaranya di sini dijelaskan oleh para ulama. Ibnu Aqil mengatakan wa idza nafaratin nufus amiyatil qulub wa khadimatil khawatir wan saddat abwabul fawaid. Kalau seandainya jiwa udah mulai lari, maksudnya perasaan sudah mulai tidak seimbang lagi, maka hati akan menjadi buta. Kemudian akan menjadi padam pikiran-pikiran orang dan akan tertutup pintu-pintu faidah ilmu. Nah, ini betul sekali. Maka perasaan itu sangat-sangat mempengaruhi keadaan seseorang ketika menerima atau menyampaikan kebenaran. Kalau seorang misalkan disuruh untuk belajar atau ngaji dalam keadaan sedih yang sangat-sangat, misalkan seorang ditinggalkan oleh orang yang dia cintai meninggal gitu ya. Setelah meninggal menguburkan segala macam disuruh misalkan belajar, maka apa? Pasti pikirannya tidak akan bisa menerima pelajaran dengan baik. Kenapa demikian? Emosinya sedang bermain, akalnya sedang tertutup. Akalnya sedang tertutup, pikiran yang jernihnya sedang tidak ada. Yang ada apa? Rasa sedih yang terus menerus. Ini terbukti ketika Nabi SAW menegur seorang wanita. Ini hadis ma'ruf, hadis sahih. Menegur seorang wanita, ini sahabiah yang sedang menangis di kuburan, ya, menangis di kuburan luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, isbiri, bersabarlah kamu, mengharap pahala kepada Allah. Tanpa tahu si wanita ini bahwa yang menasehati tadi adalah Nabi, wanita ini mengatakan apa? Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Luar biasa. Ya, saking apa sedihnya tuh, enggak sampai enggak ngeh itu yang nasehatin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah reda perasaan sedihnya, maka dikasih tahu kepada wanita tersebut bahwa tadi yang menasehati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita tersebut datang kepada Nabi meminta maaf dan menyatakan apa? Bahwa saya sabar sekarang wahai Nabi. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula, bahwa kesabaran itu ketika benturan pertama kali musibah yang datang baru sabar, bukan uring-uringan dulu baru sabar, tapi apa? Sabar dari pertama kali musibah itu datang. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat mempengaruhi. Makanya di dalam syariat kita, kata penulis di sini, ada satu keadaan hakim atau qadhi, ya, orang yang menunaikan atau menentukan suatu hukum, qadhi atau hakim, itu tidak boleh mereka menunaikan hukumnya, menjatuhkan vonis terhadap suatu hukum dalam keadaan marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadhi, seorang hakim memvonis suatu hukum dia dalam keadaan marah. Jadi tidak boleh. Tunggu dulu sampai reda. Bahkan mohon maaf, sebagian ulama menjelaskan bahkan kalau seandainya dalam keadaan syahwatnya sedang tinggi, maka tunaikan dulu syahwatnya. Biar apa? Biar jernih pikirannya. Karena ini bahaya. Masalah qadha ini beda dengan fatwa. Meskipun fatwa juga kalau seandainya salah ya berbahaya. Qadha itu mengikat hukumnya. Kalau fatwa tidak mengikat. Fatwa adalah apa? Bayan hukum syar'i, penjelasan kepada suatu hukum syar'i yang berkaitan dengan halal haram, berkaitan syirik tauhid dan seterusnya dari hukum syar'i. Dan ini tidak mengikat kalau fatwa. Tapi kalau qadha dari hakim, keputusan dari hakim tentu mengikat dan harus dilaksanakan. Misalkan dia jatuh hukuman kepada si fulan, padahal seharusnya tidak, gara-gara si fulan ini ngambek kepada tersangkanya, maka apa? Maka ini hukuman bisa jadi hukum yang zalim, misalkan seperti itu. Gara-gara marah yang apa menutupi akalnya pada saat itu. Maka
syariat melarang yang demikian. La yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadhi, seorang hakim memvonis satu hukum dalam keadaan marah. Itu kata Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fa innal ghadab ghaulul aqli yaghtaluhu kama taghtaluhul khamr. Walihada nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayaqdiyal qadhi baina tsnaini wa huwa ghadban. Yang demikian itu karena rasa marah itu adalah satu penghalang penutup akal, sebagaimana akal bisa ditutupi oleh khamr. Rasa marah ini bisa menutup akal sehat seseorang, sebagaimana khamr juga sama bisa menutup akal sehat seseorang. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam kata Ibnu Qayyim melarang seorang qadhi untuk memvonis hukum diantara dua orang yang berselisih dalam keadaan marah. Nah, maka kata para ulama di sini wal ghadabu naw'un minal ghalaq, bahwa ghadab itu, rasa marah itu perasaan, termasuk dari satu kunci atau yang sesuatu yang menutupi, yakni akal sehat. Nah, ini ada hadis tapi hadisnya lemah berkaitan dengan ini, biasanya dibawakan dalam bab tolak. La talaqa wa la ataqa fi ighlaqin. Tidak ada, tidak sah talak ataupun memerdekakan budak ketika dalam keadaan ighlaq, tertutup. Maksud ighlaq di sini tertutup akalnya. Tapi di sini hadisnya tadi sekali lagi ini hadis yang lemah. Cuman para ulama juga berpendapat ketika memang marah itu bisa menutupi akal, talak seorang suami kepada istri bisa tidak jatuh. Meskipun dia ngomong talak misalkan, tapi dalam keadaan marah yang luar biasa. Kalau marahnya yang masih bisa berpikir jernih, ini masih jatuh. Ya, karena biasanya ya talak karena pas ya, kalau adem-adem aja gak mungkin talak gitunya. Pasti ada marahnya. Itu ada marahnya, tapi marah yang masih bisa berpikir jernih maka ini jatuh. Tapi kalau ada yang marah yang sampai luar biasa menutupi akal seseorang, maka kata para sebagian

seseorang terhadap kebenaran. Ya, maka ketika kita, ini salah satu faedahnya nanti kita akan sampaikan di akhir juga, ketika mau menyampaikan kebenaran harus lihat perasaan orang. Harus lihat perasaan orang. Jadi tidak asal-asalan dalam menyampaikan kebenaran. Seperti itu. Meskipun kita bawa kebenaran, ya kita lihat perasaan orang, tapi bukan menjadi kadar utama. Tentu perasaan orang ini bukan menjadi standar dari sampaikan kebenaran atau tidak. Tentu bukan, tapi harus mempertimbangkan ya perasaan seseorang. Misalkan ketika marah, kalau ketika marah tentu kita nasihati yang benar-benar sesuai dengan keadaannya. Misal kita suruh duduk gitu ya. Kemudian kita suruh yang lain-lainnya. Pokoknya hal-hal yang dapat membantu seseorang untuk meredakan marahnya sebagaimana Nabi alaihissalatu wasallam ajarkan. Duduk, kalau duduk tetap marah misalkan ngagoler seperti itu. Kemudian apa yang seperti dijelaskan oleh para ulama, berwudu misalkan. Agar apa? Agar reda rasa marahnya. Jadi bukan disuruh tobat. Nah, kebanyakan orang kaum muslimin, sebagian kaum muslimin kita katakan ketika orang ambekan teh kumaha, nyebut ye, eling, istighfar, malah suruh tobat. Bukan suruh tobat, suruh apa? Ta'awuz harusnya. Karena apa? Sedang diliputi oleh hawa. Harus berlindung kepada Allah dari hawa nafsu, dari syaitan, dari godaan syaitan, bukan disuruh tobat. Ayo disuruh tobat mana lika berdosa gitu. Ketika marah bukan disuruh istighfar gitu. Bagus, betul, bagus. Cuman apa yang lebih tepatnya adalah minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, itu yang lebih tepatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di sini penulis membawakan pembahasan, makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari perasaan marah ini ketika menyampaikan kebenaran. Karena bisa jadi orang ketika marah tadinya mau menyampaikan kebenaran jadi menyampaikan kebatilan. Makanya Nabi SAW berlindung dari yang seperti ini. Ada salah satu doa dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Wahai Allah, aku meminta kepadamu agar diberikan rasa takut kepadamu dalam keadaan menyendiri ataupun terang-terangan. Wa kalimatul haqqi fil ghadabi warida. Dan aku meminta kepadamu untuk bisa menyampaikan kebenaran dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha. Jadi yang penting kebenaran yang dia sampaikan. Nah, karena tadi perasaan itu mempengaruhi kepada seseorang dalam menyampaikan atau menerima kebenaran. Maka dari itu Nabi SAW meminta agar kebenaran yang beliau sampaikan, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridho, ini tetap kebenaran. Menunjukkan juga di sini bahwa Nabi SAW juga bisa marah. Nabi SAW manusia biasa, beliau itu bisa marah. Tentunya marah beliau adalah marah yang sangat penuh dengan hikmah, penuh dengan hikmah, penuh dengan nilai-nilai syar'i. Nabi SAW tidak pernah marah kalau diledek diri sendiri. Tapi kalau masalah agama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang dihinakan dan direndahkan, Nabi SAW marah. Nah, itulah marahnya Nabi SAW. Qala Ibnul Qayyim mengatakan, walamma kana aktsarul khalqi innama yatakallamu bil haqqi fi ridah. Kebanyakan orang mereka berkata, menyampaikan kebenaran dalam keadaan ridha. Fa idza ghadaba akhrajahu ghadabuhu ila al-batil. Tapi kalau marah maka kemarahannya bisa membuat seseorang menyampaikan kebatilan. Tadinya tukang menyampaikan kebenaran, tapi ketika marah bisa apa? Merubah kebatilan. Wa qad yudkhiluhu aydha ridahu fil batil. Tapi terkadang juga keridhaan seseorang bisa membuat jatuh kepada kebatilan. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya. Sa'alallahu azza wa jalla an yuwaffiqahu li kalimatil haqqi fil ghadab war ridha. Maka memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan taufik menyampaikan kebenaran dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha. Karena misalkan seseorang pengen mendapatkan ridha orang lain, meskipun orang lain berkata batil, maka apa? Dia tetap mengikutinya. Karena pengen apa? Pengen dapat ridho orang lain. Atau sebaliknya, misalkan dalam keadaan marah dia
menyampaikan, harusnya menyampaikan kebenaran, malah

0: menyampaikan kebatilan. Contoh seperti apa? Contoh seperti kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang Bani Israel. Dua orang, yang satu ma'ahlul haq, satu ahlu taat, yang satu ahli maksiat. Masih ingat pengintainya ya hadis teh. Ahlu taat senantiasa menasehati ahli maksiat, ya berhenti dari maksiat, gak boleh maksiat kepada Allah, takut kepada Allah. Terus seperti itu. Lama kelamaan orang yang sering ibadah ini tersulut emosi, gara-gara dinasehati tapi tenerima wae nasehatnya. Akhirnya apa? Dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dirimu. Nah, tadinya al-haq yang dia sampaikan, tapi karena marah, karena emosi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dirimu. Akhirnya mati kedua-duanya. Nah, kemudian apa? Orang yang maksiat ini ternyata dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini diampuni oleh Allah. Sedangkan orang yang tadi mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, ini Allah batalkan amal-amalnya karena sok tahu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ini gara-gara marahnya dia. Akhirnya apa? Jadi menyampaikan kebatilan. Yang tadinya menyampaikan kebenaran, kemudian menyampaikan kebatilan. Makanya Abu Hurairah mengatakan apa? Takallama bi kalimatin muhiqat dunyahu wa akhiratahu. Dia mengatakan satu perkataan yang menghancurkan dunia dan juga akhiratnya. Satu kalimat saja padahal menghancurkan dunia dan akhiratnya. Maka Nabi SAW tidak heran berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Kalimat hak harus disampaikan dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan marah. Jadi perasaan ini memang sangat berpengaruh. Makanya sebagian salaf mengatakan, la takun mimman idza radiya adkhalahu ridahu fil batil wa idza ghadiba akhrajahu ghadabuhu minal haqqi. Engkau jangan menjadi orang yang ketika keridoannya datang tapi keridoannya bisa menjerumuskan ke dalam kebatilan, dan jangan jadi orang yang ketika kemarahannya datang, kemarahannya tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari kebenaran. Ridho marahnya kita semua harus di atas kebenaran. Tidak boleh keridoan kita memasukkan kita ke dalam kebatilan. Tidak boleh kemarahan kita mengeluarkan kita dari al-haq. Itu kata sebagian salaf. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, wa amma kalimatul haqqi fil ghadabi war ridha fa azizun jiddan. Adapun menyampaikan kebenaran dalam keadaan marah ataupun ridha, ini sangat berat. Wa qad maddahallahu may yaghfiru ghadabahu, dan Allah telah memuji orang-orang yang bisa meredamkan emosinya. Ini sifat dari orang beriman. Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura. Allah berfirman, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan ketika mereka marah, mereka pun bisa memberi maaf. Nah, ini orang-orang yang beriman. Li'anna al-ghadab yahmilu sahibahu ala an yaqula ghairal haq. Karena rasa marah ini bisa membawa pelakunya untuk berkata kebatilan, tidak benar. Wa yaf'al ghairal adli, dan bertindak tanpa keadilan. Faman kana la yaqulu illa al-haq fil ghadabi war ridha dalla ala shiddati imanihi. Tapi siapa saja yang memiliki yang tidak berkata kecuali kebenaran, mengatakan kebenaran dalam keadaan marah ataupun ridha, menunjukkan tentang kuatnya imannya. Wa annahu yamliku nafsahu, bahwa orang ini bisa menguasai dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat orang beriman mah sebagaimana Nabi SAW tadi sabdakan dalam doanya, bahwa mereka menyampaikan kebenaran dalam keadaan marah ataupun ridha. Jadi perasaan yang dia miliki tidak mempengaruhi kepada kebenaran yang dia bawakan. Itulah Nabi SAW. Semarah apapun kepada seseorang, kalau dia taubat maka diterima sama Nabi SAW, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Wahsy, ketika beliau pernah membunuh paman Nabi SAW yang beliau sangat cintai, Hamzah, dibunuh, Pak. Pakai tombak dilempar sampai wafat syahid. radhiyallahu taala anhu, ketika Wahsy ini masih kafir, masih musyrik. Tapi ketika tobat, Nabi SAW menerima tobatnya. Cuman memang Nabi SAW tidak sanggup melihat wajahnya. Karena apa? Teringat dengan apa? Kesedihan terhadap pamannya. Tetap menerima tobatnya, tapi aku gak mau melihat wajahmu. Sedih masih sebenarnya. Ya, karena tidak mau dilihat oleh Nabi SAW. Tapi tidaklah Nabi SAW mengatakan, wah, kamu mah gak ada tobat karena sudah membunuh paman saya, karena sudah membunuh singa Allah, dan seterusnya dari alasan-alasan yang marah. Tidak, tapi tetap Nabi SAW menerima keislamannya tentunya. Kemudian juga apa? Yaitu masuk perasaan di sana. Nabi SAW tidak sanggup untuk melihat Wahsy. Jadi bukan berarti disuruh murtad lagi, enggak. Tentu tidak. Nah, tapi ini membayar, sahabat yang mulia ini membayar kesalahannya dengan membunuh Musailamah di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, itulah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Nah, jadi seperti itu, bahwa perasaan seseorang ini pasti mempengaruhi kepada pengambilan keputusan, kepada penyampaian tentang kebenaran. Kemudian di antara bukti lagi bahwa perasaan itu bisa menutupi kebenaran atau bahkan menutupi ilmu pengetahuan yang sudah pasti. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika kejadian difitnah oleh orang-orang munafikun, difitnah na'udzubillah, ibu kita semua ini difitnah selingkuh. Difitnah selingkuh. Hadisul ifki, ya. Ini kedustaan yang dibuat oleh orang munafikun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sampai surat An-Nur. Ya, sampai surat An-Nur, di awal-awal surat An-Nur berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di pertengahan, ya, rada pertengahan. Allah Azza wa Jalla nyatakan tentang bebasnya Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan berzina. Nah, ketika rasa sedihnya masih ada, ini belum turun ayat pembebasan Aisyah. Rasa sedihnya masih ada, masih kalut atau udah dituduh macam-macam, pasti sedih yang sangat luar biasa. Maka ketika ditanya oleh bapaknya, ini Abu Bakar Siddiq, dan juga istrinya Nabi SAW, maka beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, wallahi la ajidu lakum masalan illa qawla Abi Yusuf. Demi Allah, aku tidak menemukan satupun misal. Misal teh dalam bahasa Arab mah peribahasanya kita teh, tapi bukan peribahasa juga sih, ya. Jadi satu kata yang menggambarkan dari keadaan seseorang. Satu kata yang menggambarkan keadaan seseorang. Apa ya bahasa Indonesianya? Demi Allah, aku tidak menemukan satu masalan kecuali perkataan bapaknya Yusuf. Sampai lupa nama bapaknya Yusuf siapa. Yusuf di sini Yusuf Nabi alaihi salatu wasalam, sanes Ustaz Yusuf, ya, bapaknya kita terang apa Ustaz Yusuf, ya. Nah, Yusuf Nabi, Nabiullah alaihi salatu wasalam, namanya siapa? Nabi Ya'qub. Sampai lupa. Maka membacakan perkataan Nabi Ya'qub, fasabrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifun, sabar yang baik, wallahul musta'an ala ma tasifun, dan Allah lah tempat meminta pertolongan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan, wahtalasa minni ismahu, kata Aisyah, sampai-sampai itu si perasaanku itu menghalangi ingatanku terhadap nama Nabi ini. Sampai lupa Nabi Ya'qub, namanya sampai lupa. Gara-gara apa? Perasaan. Bahkan dalam riwayat yang lain, nasitu isma Ya'qub lamma bi minal buka wahtiraqul jauf. Dan aku sampai lupa nama Nabi Ya'qub gara-gara apa? Gara-gara aku sedang menangis dan memang sedang sedih luar biasa. Menunjukkan apa? Nah, ini memang perasaan itu sangat-sangat berpengaruh dalam menyampaikan kebenaran atau menerima kebenaran. Demikian juga contoh perasaan yang lainnya, kalau tadi perasaan sedih, ada perasaan bahagia yang mempengaruhi keadaan seseorang. Contoh seperti apa? Hadis tentang orang yang sedang safar kehilangan ontanya, perbekalannya. Hilang ontanya, wah, luar biasa, udah nunggu mati, weh. Tinggal nunggu mati saja, onta dengan bekalnya itu balik lagi kepada orang tersebut. Maka apa? Saking bahagianya berdoa kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kata Nabi SAW, orang ini berdoa, wahai Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Ay, kebalik. Ini kalau dalam keadaan normal, ini orang bisa kufur. Bisa kufur, ya, karena apa? Mengatakan perkataan yang kufur. Tapi kata Nabi SAW, akhto'a min syiddatil farhi. Dia salah gara-gara sangat bahagianya. Jadi ku bahagia-bahagianya pisan, sampai salah doa gue. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa perasaan manusia itu sangat berpengaruh terhadap kebenaran yang dia bawakan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Maka itulah diantara bukti, ya, bahwa perasaan dapat menghalangi seseorang dari kebenaran ataupun dalam menyampaikan kebenaran. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Contoh lainnya lagi bisa menghalangi ilmu lagi, kesedihan yang sangat luar biasa. Tadi kisahnya Aisyah sampai lupa nama Nabi Ya'qub. Itu udah ketika mau menyebutkan Nabi Ya'qub, malah Abu Yusuf disebutkannya. Nah, kemudian tadi gara-gara kebahagiaan. Nah, contoh lain lagi, ini para sahabat. Kalau tadi individu, kalau sekarang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Gara-gara kesedihan yang amat sangat sampai lupa ayat. Sampai lupa ayat. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam wafat, para sahabat semuanya sangat bersedih. Sangat bersedih. Bahkan Umar bin Khattab pun ingin memenggal orang yang mengatakan Nabi SAW itu wafat. Semuanya sangat bersedih. Semuanya kalap. Sangat wajar sekali. Karena apa? Manusia yang paling mereka cintai wafat, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang ingat dengan ayat di surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul yang sebelumnya ada rasul yang mendahului. Afa immata aw qutila, apakah ketika beliau wafat atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali kepada agama dulu kalian, kepada kekufuran? Gak ada yang ingat ayat ini kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan para sahabat membacakan ayat ini. Sah, ketika dibacakan ayat ini, redalah emosi para sahabat pada saat itu. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan, wallahi laka'anna nas lam yakunu ya'lamuna annallaha anzalaha. Seakan-akan para sahabat pada saat itu gak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat itu. Tapi hatta talaha Abu Bakrin, sampai dibacakan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq, fatalaqaha minhun nas fama yasma'u basharun illa yatluha, maka didengarkan oleh orang-orang pada saat itu. Maka pada saat itu manusia ketika bertemu dengan orang lain pasti membacakan ayat ini, mengingatkan tentang ayat yang mulia. Padahal sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi padahal para sahabat ilmu semua ulama, tapi gara-gara rasa sedih yang amat sangat sampai apa? Sampai mempengaruhi ilmu yang mereka ingat. Tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengingatkan tentang ayat ini, menunjukkan kecerdasan dari Abu Bakar As-Siddiq. Perasaan tidak mempengaruhi, padahal ini orang paling dekat dengan Nabi SAW, orang yang paling dekat kepada Nabi SAW, tapi menunjukkan akal sehatnya masih berbicara di sini, masih ingat kepada ilmu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajmain. Nah, kemudian pembahasan terakhir oleh penulis di sini, maka para ulama memahami keadaan seperti ini. Sangat paham keadaan apa? Bahwa perasaan dapat mempengaruhi dengan kebenaran yang disampaikan atau yang diterima oleh seseorang. Wal ulama yudrikuna haqiqata hadzal mu'assir fi mujanabatil haqq, fala tarahum yatlubuna al-haqq wa la yatasawwarunahu fi hali tanfiru fihi nafs. Bahwa para ulama memahami hal yang demikian, maka mereka tidak mencari kebenaran ataupun memberikan kebenaran dalam keadaan orang sedang lari jiwanya dalam emosi, dalam perasaan yang mempengaruhi. Kama yaf'aluhul ba'd yatlubul haqqo bil jidal, sebagaimana sebagian orang mereka menyampaikan kebenaran dengan cara berjidal. Jidal di sini terdebat kusir. Dengan alasan tadi apa? Menyampaikan kebenaran. Maka yang kita saksikan, Pak, betapa banyak debat-debat di media sosial gitu ya. Baik itu debat perkawis agama atau nabi perkawis politik, perkawis perkara dunia. Maka ini apa? Tidak ada menghasilkan kecuali gogorowokan masing-masing masing-masing kubu, tidak rujuk karena yang mereka inginkan bukan kebenaran. Saling marah satu sama lain, ujung-ujungnya naon? Gelut. Dalilut, dalilut, eleh dalil gelut. Benar. Gelut ujung-ujungnya marahan dan seterusnya. Dilontarkan kata-kata yang tidak pantas dan seterusnya. Nah, ini apa? Bukan ingin mencari kebenaran kalau seperti ini, kalau sudah marah satu sama lain, ya. Nah, Syekhul Islam mengatakan ammal jadal fala yud'a bihi bal huwa min babi daf'is sa'il. Adapun berjidal, berdebat, ini bukan satu tuntutan. Jidal terjadi kapan? Ini kedudukannya seperti daf'us sa'il. Daf'us sa'il itu bela diri lah. Jidal itu dilakukan ketika bela diri. Jadi bukan asasnya jidal. Fa idza 'aradal haqqo mu'arada judila billati hiya ahsan. Kalau seandainya kebenaran yang kita bawakan ditolak, barulah kita berjidal dengan cara yang baik. Dalam menyampaikan kebenaran juga ada batasannya. Teringat salah satu faedah dari ustaz bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran hek ditolak dengan kebodohan, ilmu kita terbatas, maka apa? Berhenti udah. Ilmu kita terbatas, sedangkan kebodohan yang digunakan untuk membantah kebenaran ini gak ada batasnya. Namanya kebodohan tidak ada batasnya. Sedangkan ilmu yang kita bawakan ada batasnya. Udah berhenti. Wa a'rid anil jahilin. Kalau sudah mentok ilmu kita, a'rid anil jahilin. Gak boleh kita lawan dengan kejahilan lagi. Kalau dilawan kejahilan, menghasilkan apa? Kejahilan yang baru. Terus aja seperti itu. Nah, inilah yang terjadi kepada Jaham bin Sofwan. Contoh, ya. Kisah Jaham bin Sofwan, ini firqah Jahmiyah yang menolak asma wa sifat. Ini kan awalnya gara-gara sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, itu membantah orang ateis awalnya, tapi bukan dengan kitabullah dia bantah, bukan dengan ilmu, tapi dengan filsafat. Maka akhirnya apa? Lahirlah firqah baru. Tadinya mau membantah, mau membela kebenaran dengan cara yang batil, akhirnya apa? Lahirlah firqah baru yang lebih sesat lagi, yang sesat lagi. Wallahu a'lam shawab. Nah, itulah jidal, ya, kalau dilakukan dengan tidak baik. Makanya Ibnu Muflih mengatakan ini bagus sekali perkataan ini, mewakili orang-orang yang suka berjidal membela apapun lah itunya, mau bela kebenaran atau kebatilan. Ibnu Muflih mengatakan wa man khada fi syaghabi ta'awadahu wa man ta'awadahu hurimal isabah wastarwaha ilaihi wa man 'urifa bihi suqita suquta az-zurrah. Wa man khada fi syaghabi ta'awadahu. Siapa saja yang terjatuh, terjun dalam debat kusir, maka dia akan terbiasa dengan debat. Siapa saja yang menyibukkan diri dengan debat kusir akan terbiasa dengan debat. Dan siapa saja yang sudah terbiasa, hurimal isabah wastarwaha ilaihi, maka dia akan diharamkan dari kebenaran dan akan merasa tenang dengan debatnya. Yang penting debat. Terus debat-debat. Ya, dia terhalang dari kebenaran. Wa man 'urifa bihi suqita. Siapa saja yang dikenal dengan keadaan seperti itu, senang debat, maka dia akan jatuh terhina sebagaimana jatuhnya semut yang kecil. Betullah, ya, banyak sekali terjadi, apalagi punten ya, namanya seperti ada sebagian orang yang katanya itu disebutkan istilahnya buzzer. Dari buzzer pembela gitu ya, membela apapun yang dia bela, bahwa itu kebatilan ataupun kebenaran, dibayar untuk membelanya. Maka apa? Mati-matian membela, padahal gak tahu apa yang dia bela itu kebenaran ataupun kebatilan. Maka kalau udah terkenal orang ini adalah sebagai tadi pembela, no, penting dibayar dia bela, maka apa? Akan hina di hadapan manusia, karena yang dia inginkan duit. Maka bisa jadi orang seperti ini mah dibayar untuk menghina ibunya sendiri pun mau mereka. Nauzubillah. Nah, inilah ya yang tidak dan kita saksikan sendiri, orang ngakunya Islam karena dibayar oleh beberapa pihak, akhirnya apa? Menjelek-jelekkan Islam, mau dengan berbagai macam dalih. Ya. Apa dalilnya? Trust me bro, percaya weh ke abi gitu. Seperti itu dalilnya. Gak ada apa rujukannya segala macamnya. Nah, seperti itu. Nah, maka yang seperti ini tidak ada kebenaran sama sekali. Nah, perasaan yang menggebu-gebu di dalam berdebat ini tentu akan mempengaruhi tentang kebenaran seseorang, baik itu dalam membawakan ataupun ketika dibawakan oleh orang lain. Maka tapi lihat, bukankah para salaf terdahulu mereka berjidal juga? Bukankah para salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka juga berdebat? Maka harus kita bedakan. Debat para ulama salaf terdahulu berbeda dengan debat zaman sekarang. Kalau debat orang salaf terdahulu, ulama salaf terdahulu emang pengen benar. Pengen benar. Yang ini bawa dalil, yang ini bawa dalil. Saling rujuk satu sama lain. Kalau seandainya dalil yang dia bawakan ternyata kurang kuat, pun kalau nantinya ujung-ujungnya tidak menemukan jalan keluar, maka apa? Tetap aja damai-damai aja di antara mereka. Ya, itu ketika berdebat dalam menentukan kebenaran. Nah, itulah yang terjadi di antara kaum salaf. Kata Syekhul Islam, waqad kana ulama wa minas sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum idza tanaza'u fil amri ittaba'u amrallahi ta'ala fi qawlihi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Syekhul Islam, adapun ulama terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang setelahnya, ketika mereka berbeda pendapat di suatu perkara, maka asas mereka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berdebat dalam suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas mereka seperti itu, rujuk kepada kebenaran. Maka yang paling kuat dalilnya dia rujuk. Nah, ini yang terjadi kepada contohnya masyhur kisah Imam Syafi'i berdebat dengan salah satu ulama yang ujung-ujungnya Imam Syafi'i berpendapat dengan satu pendapat, ulama ini pendapatnya beda lagi, tapi ketika mereka berdebat akhirnya Syafi'i rahimahullah rujuk kepada pendapat lawan debatnya rujuk kepada pendapat Syafi'i. Subhanallah, saling rujuk satu sama lain. Ini masyhur di kalangan para talib. Nah, demikianlah. Nah, maka dari itu ini asas daripada debat yang dilakukan oleh salaf. Emang nyari benar kalau salaf mah, bukan nyari pembenaran atau nyari yang paling hebat di hadapan masyarakat, bukan, tapi emang nyari kebenaran. Wa kanu yunadhiruna fil mas'alati munadharatan musyawaratin wa munasahatin. Mereka itu berdebat, itu debat dalam masalah pandangan, musyawarah dan juga saling menasehati. Wa rubbama ikhtalafa qawluhum fil mas'alatil ilmiyah wal amaliyah ma'a baqa'il ulfah wal ismah wa ukhwatud wa ukhwatud din. Kata beliau, mereka itu terkadang khilaf di dalam suatu permasalahan ilmu ataupun amal, tapi tetap mereka mengedepankan persatuan, tapi tetap mengedepankan kasih sayang dan juga persaudaraan di dalam agama. Jadi bukan pengen gelut, bukan pengen menunjukkan dirinya menang di hadapan orang lain, tidak, tapi memang benar pengen benar. Itulah kaum salaf ketika berdebat. Adapun yang sekarang, maka kita lihat ya, dengan emosi dia berdebat dengan segala macamnya, maka bukan kebenaran yang dia terima atau bukan kebenaran yang dia bawakan, tapi apa, kebatilan ujung-ujungnya. Nah, maka kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan kali ini, memang betul secara waqi yang terjadi secara dalil ataupun secara yang kita saksikan, bahwa perasaan itu akan mempengaruhi seseorang, bisa menolak kebenaran atau bisa malah menyampaikan kebatilan gara-gara perasaan yang dia miliki, baik itu perasaan marah ataupun ridho. Kemudian maka faedahnya kepada kita, bagi orang-orang yang menginginkan untuk menyampaikan kebenaran atau menerima ilmu, maka apa, pilih-pilih ketika mood kita itu baik. Bukan mudi ya, tapi tentunya dengan apa, perasaan kita sedang baik. Kalau sedang marah tentu jangan sampaikan. Kalau sedang marah kita jangan sampaikan kebenaran, bisa apa, takutnya mempengaruhi kebenaran. Tapi tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyampaikan kebenaran dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridho. Demikian juga dalam keadaan kita misalkan kurang enak perasaannya, maka apa, jangan nuntut ilmu dalam keadaan seperti itu. Redakan dulu perasaannya. Kalau misalkan lagi sedih, ingat dulu ilmu yang lain. Jangan dulu nuntut ilmu yang memang tidak dibutuhkan pada saat itu, seperti itu. Maka harus dipilah-pilih. Demikian juga dalam menyampaikan kepada orang lain. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain, maka harus tinjau juga perasaan orang lain. Kalau lagi uring-uringan, lagi ngambek, maka apa, kita tunggu keadaannya menjadi seimbang kembali. Ketika lagi emosi luar biasa, tunggu keadaannya menjadi seimbang kembali. Agar apa? Agar pikirannya kembali lagi, perasaan yang dia munculkan tidak menghalangi akal sehatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik hidayahnya untuk kita bisa beramal saleh karena Allah Azza wa Jalla dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dan keluarga kita di atas ilmu dan juga amal, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita kerjakan sehingga kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab tanpa azab. Allahumma amin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar, kalau nggak minum saya haus, kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik, Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa matepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, skucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang ngadadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Hanya mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, enggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, enggak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas, oh saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah pekte celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Ya boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah ini tidak boleh, karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qadarullah ma syaa fa'al li'anna law taftahu amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya boleh. tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua, yang terlarang. Yang ketiga, yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi, fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban, tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban, insya Allah harta kita jadi barokah, yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik, hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya, dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat, bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk, bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
5: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya, namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau.

0: Ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain. Nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang. Ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain. Untuk murtad. Tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak mati, tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru lah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah. Ketika

0: hisab lebih mudah ketika nyebrang sirat mudah sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita ketika hisabnya, dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati? Ya terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَحْ. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya, gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka wal'iyadzu billah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka wal'iyadzu billah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi.